0: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
1: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan bismillahirrahmanirrahim. Oi munsana di manapun saja berada, biak di dusun, biak di gimbo, biak di sungai, biak di moro. Lah berjumpa pula kita dengan Asma Group Bakacau Balau dalam album Kocak Nan Kaduo. Jika ada kata kami nama ngeser hati munsana di manapun berada, kami atas nama grup Asma asal Mangango mohon maaf semaaf-maafnya. Nan Kaduo, kami ingin memperkenalkan diri bagi munsana yang belum mengenal kami. Nunggu munsana nak batanyo takabilo-bilo. Iluklah kami baca gitu. Iko ada pantun untuk munsana dimanapun berada. Tolong dengar iluk-iluk. Pasangnya jirat, pasangnya titin. Buah samangko tabelah dua. Ikonyo namo nan uak Udin, geruk banamo asal Mangango.
5: Burung pipit si buung tiung, buung katilang baga bahimbo. Pipit bacakap magaung-gaung, gaya uang tamakan di tubuh.
6: Aku pantun untuk ulan bro.
3: Cuba lah.
6: Kadang ayo.
3: Ya.
6: Buah salak buah mempelang, makanyo anak si anak rajong. Iko benamu nan ulan tenan, rambut ikat bekapang duo. Tapi sayang, rambutnya sabentuk rambut.
5: Ha, awas, awas, awas, awas. Segar, segar, kena.
6: Ha, apa lah segar tu?
5: Geser, geser. Dengar pantun awak, pantun orang cantik. Pergi berburu si anak ruso. Ruso memakan pucuk managung. Ikola namo nan matluyo, jalan maingkang gaya lutung kasarung.
7: Ah, menyemak kamu kalau sih kau. Awas-awas, awak nak pantun kok, cik.
5: Ha, cuba lah, aku nak dengar. Entah you tidak, pantun kau kok.
7: Anak uko di dalam kandang, terpekek-pekek minta makan. Iko pernah monan karem sagan, rambut kariteng jalan mahengkang-hengkang.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Nah, ini ganti-ganti ada informasi menarik, tapi sebuah kasus ya. Ada buruh kasar bergaji 1,2 juta per hari. Wah, luar biasa ya. Per hari 1,2 juta. Siapa yang gak tergiur ya, ganti-ganti kalau kita bekerja gajinya 1,2 juta per hari, bukannya per bulan ya. Nah, ganti-ganti sebanyak 13 warga negara asing atau WNA asal Tiongkok terjaring kantor imigrasi Tangerang dalam operasi tim porak gabungan. Seluruhnya bekerja sebagai buruh kasar bergaji 1,2 juta per hari pada proyek di kawasan Pergudangan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, ganti-ganti Kepala Kantor Wilayah Hatta Kanwil, Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Baron Ihsan mengatakan dalam operasi Timpora, pihaknya menyasar 3 lokasi, di mana 2 perusahaan di wilayah Cikupa dan 1 proyek konstruksi di Legok, Tangerang. Nah, ganti-ganti PT tersebut yakni PT STI dan PT ECI yang berlokasi di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Yang ketiga, proyek konstruksi yang berada di sebuah kawasan pergudangan di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Hasil pengawasan keimigrasian, petugas menemukan keberadaan dari dan kegiatan dari 40 WNA atau warga negara asing. Seluruhnya merupakan warga negara Tiongkok di 3 lokasi. Dari 40 tersebut, petugas menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. 13 WNA berupa penyalahgunaan izin tinggal yang dimilikinya. Baron mengungkapkan ke-13 WNA tersebut memiliki dokumen C20 atau izin tinggal. Namun saat dilakukan pengecekan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan, mereka tinggal dalam satu mes atau asrama dan sudah bekerja selama 1-3 bulan. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang Hasanin, para WNA yang diamankan saat itu sudah tidak lagi bekerja di proyek tersebut. Sementara untuk para WNA yang mematuhi aturan keimigrasian, hanya diingatkan untuk tetap mengikuti aturan dan menjamin kepatuhan mereka. Para WNA yang terjaring dikenakan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Nah, itulah ganti-ganti ya informasi mengenai buruh kasar ya yang bergaji 1,2 juta. Ternyata mereka warga negara asing yang menyalahi aturan. Padahal mereka bukan pekerja,
Mereka hanya bisa dikatakan pelancong ya, yang menggunakan dokumen izin tinggal. Nah, kita juga mungkin ya, kalau ke negara lain juga aturannya sama ya. Tidak boleh memanfaatkan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Baik, hati-hati di mana pun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara. Nanti kita nikmati atau kita sampaikan kembali informasi lainnya, tetap bersama Prompat Jambi.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan tentunya informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Kementerian Hukum memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan desain industri dari 5 menjadi 4 bulan. Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 Oktober 2026 untuk mempercepat pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan DJKI menargetkan waktu layanan kembali dipangkas menjadi 3 bulan. Target tersebut diharapkan terrealisasi pada Desember 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Pasti Ada Solusi di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan. Supratman menegaskan percepatan layanan menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga meminta masyarakat mengawasi pelayanan Kementerian Hukum dan melaporkan target perbaikan yang belum terlaksana. Menurutnya, pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan komitmen perbaikan pelayanan berjalan sesuai target. Kementerian Hukum juga akan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung percepatan layanan. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dilakukan jika regulasi atau pembiayaan menjadi kendala. Dalam kegiatan tersebut, Supratman juga menanggapi pengaduan mengenai status sebuah rumah dinas BPS. Ia mengatakan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti, tetapi bukti yang disampaikan belum cukup mengubah status objek.

Supratman menjelaskan objek tersebut merupakan rumah dinas BPS yang berstatus sebagai barang milik negara. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memberikan solusi melalui koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Baik, ketika hati dimanapun berada, kembali kita nikmati Irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, tentunya masih bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

Ya, ketika-ketika daripada Puan berada, terima kasih ya. Tentunya ketika-ketika yang masih setia bersama Perempat Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi.

Masih akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu

Republik Indonesia menilai penataan daerah pemilihan atau dapil untuk pemilihan umum atau pemilu 2029 perlu dievaluasi. Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu RI, Herwin J.H. Malonda, usai diskusi tematik bertajuk evaluasi tata kelola organisasi pengawas pemilu. Evaluasi itu dijelaskannya untuk tidak menimbulkan ketimpangan harga kursi pada pemilihan legislatif atau pileg, dapil DPR RI maupun DPRD. Selain itu diungkapkannya, evaluasi itu juga didasari akan persoalan keterwakilan masyarakat dalam pileg. Diketahui dapil DPR RI 3-10 kursi, DPRD Provinsi Kabupaten atau Kota 3-12. Apakah itu terkait dengan harga sebuah kursi yang tidak sebanding antara dapil 1 dengan dapil yang lain di satu provinsi? Untuk itu diungkapkan Herwin bahwa dalam evaluasi itu Bawaslu akan melakukan kajian mendalam mengenai tata kelola dapil. Kajian itu dikatakannya merujuk pada temuan hasil pengawasan pada pemilu 2024 lalu. Ya, ganti-ganti koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Republik Indonesia itu menuturkan kajian itu merupakan bagian dari tugas kerjanya. Hal itu dijelaskan Herwin merujuk peraturan Bawaslu nomor 3 dan 2 tahun 2022. Bahkan tidak berhenti sebagai kajian, catatan evaluasi itu juga akan menjadi usulan Bawaslu dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menilai hal itu menjadi bagian

Ya, ganti-ganti hal itu menjadi bagian partisipasi Bawaslu Republik Indonesia untuk mempersiapkan pemilu 2029 mendatang.

Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

Ya, kati-kati dimanapun berada, 30 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Baik, untuk kati-kati yang saat ini sedang menjalankan aktivitas ya. Walaupun harinya memang hari libur, tapi masih banyak kati-kati yang tetap menjalankan aktivitasnya, baik di pemerintahan maupun swasta, juga yang berada di pasar-pasar tradisional ya. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kanti-kanti. Ya, masih kembali kami hadirkan tentunya informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika nanti Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 5.946 industri batik di berbagai daerah Indonesia. Ekosistem tersebut mencakup lebih dari 200 sentra batik di 11 provinsi dengan tenaga kerja mencapai sekitar 47.000 orang. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, Syukur Idayati, mengatakan batik berperan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan industri kreatif sekaligus warisan budaya. Menurutnya, pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan kebutuhan pasar.

Ya, Kanti-Kanti Idayati juga memaparkan nilai ekspor batik meningkat. Dari 15,20 juta US dollar pada 2024 menjadi 20,14 juta US dollar pada 2025. Pertumbuhan ekspor batik pada periode tersebut mencapai 32,5%. Nah, Kanti-Kanti pada semester 1 2026 nilai ekspor batik tercatat 4,39 juta US dollar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nilai ekspor sebesar 5,09 juta US dollar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Idayati, pengembangan produk batik perlu menyesuaikan perubahan kebutuhan konsumen. Ia menyebut ready to wear, aksesori dan produk gaya hidup sebagai bentuk pengembangan yang berkaitan dengan nilai-nilai fashion. Kementerian Perindustrian juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan industri batik. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi motif, mengembangkan desain, melakukan pemasaran, dan memperluas akses pasar. Founder Rumah Batik Jawa Timur, Sharif Usman, juga menyampaikan perkembangan digital dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi desain tanpa menggantikan proses utama pembuatan batik tulis. Rumah Batik Jawa Timur sendiri telah menjalankan usaha batik tulis secara turun-temurun selama 3 generasi. Sharif menjelaskan keberlanjutan batik juga berkaitan dengan regenerasi pelaku dan pengetahuan membatik. Rumah Batik Jawa Timur memberikan pelatihan batik tradisional kepada 700 sekolah dasar di Surabaya bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Upaya tersebut Kanti-Kanti menjadi bagian dari pengenalan, keterampilan, dan nilai budaya batik kepada generasi muda. Hal ini juga sejalan dengan pentingnya regenerasi pelaku dan pengetahuan membatik untuk menjaga keberlanjutan batik.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kita akan nikmati Irama Nusantara ya, menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya. Tentunya nanti saya masih menemani ganti-ganti nantinya di Jambi Bedendang ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi. Tentunya untuk kali ini saya akan temani ganti-ganti di Jambi Berdendang ya. Mudah-mudahan ganti-ganti semua pagi ini tetap semangat ya. Baik, bagi ganti-ganti ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, kita akan sapa ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagusnya nggak ada yang nyangkut kan, lurus terus. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Iya dong.
0: Iya, lancar usaha kita semuanya.
1: Amin. Ini kebetulan masih di rumah nih.
0: Masih di rumah.
1: Iya.
0: Emang
1: ngantar anak gadis kerja. Oh, tadi.
0: Oh, ngantar anak gadis dulu.
1: Iya, kerja. Datu balik ke rumah baru mau pergi kabur ke simpang pule lagi.
0: Wah. Oke, siap.
1: Bantu suami tercinta.
0: Iya dong, harus dibantu dong. Betul. Oke, siap kalau begitu.
1: Siap. Tadi usah ragu yo.
0: Hah?
1: Tadi usah ragu yo.
0: Kok tahu?
1: Hah?
0: Kok tahu?
1: Tahu dong, lagu kita kemarin tuh.
0: Iya.
1: Kan lagunya kan?
0: Iya dong.
1: Mendayu gitu loh.
0: Pastinya.
1: Berhubung sudah diputar, aku mau lagu lain aja deh.
0: Boleh, siap.
1: Talak satu. Kan di miss call kan.
0: Halo.
1: Iya, Bang Abdul.
0: Bang Abdul.
1: Ada baik, talak satu baik?
0: Ada.
1: Baik, salam tuh semua baik ya.
0: Baik, siap.
1: Ini lagu ini baik, mau kamu tuh 50 lagi nih. Iya, Bang Abdul, pagi juga Bang Abdul.
0: Pagi juga.
1: Ya udah, saya gue untuk semua besenggolanya.
0: Baik, kita siap.
1: Waktu kan cuma 1 jam nih.
0: Betul.
1: Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika hati dimanapun berada, masih kembali kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kang Eki?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini lagi di mana nih? Tempat biasa kah?
1: Biasalah.
0: Alhamdulillah. Gimana suasana di sana hari ini?
1: Suasana kalau cuaca ini masih berkabut.
0: Masih berkabut.
1: Iya. Kalau

0: di pasarnya masih.
1: Ya
0: gitu-gitu aja lah kayaknya nih Kang Eki.
1: Gitu-gitu aja.
0: Iya.
1: Tapi mudah-mudahan walaupun gitu-gitu aja, ya laris manis ya usahanya ya.
0: Amin.
1: Suasana boleh gitu-gitu aja ya. Iya. Tapi pendapatan mudah-mudahan tidak gitu-gitu aja kan.
0: Insyaallah.
1: Amin.
0: Kita selalu ikhtiar aja.
1: Betul banget. Siap-siap. Oke.
0: Okay. Pakai tema
1: apa enggak nih? Hari ini enggak pakai tema aja lah.
0: Ya, anunya apa? Kegedang-gedangan.
1: Kegedang-gedangan. Iya. Siap, kegedang-gedangan ya. Oke.
0: Okay. Ini keluarga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Ya, okay. Kalau kantong enggak usah ditanya.
1: Kantong masih tanggal. Iya, kalau masih tanggal-tanggalnya alhamdulillah masih sehat.
0: Iya, sepertinya masih full ya,
1: full
0: time ya.
1: Oke.
0: Oke, salam dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Iya, Kang Eki, selamat siang, selamat pagi dan siang, selamat aktivitas, sehat selalu keluarga ya.
1: Amin.
0: Iya, ada buat Sifat, Mak Emannya laris manis saja. Buatnya Rudi juga.
1: Iya.
0: Buatnya Tamrin, Kakak Buten, Mbak Andrea, Jeng, Budi Sila, Budi Solia juga. Buatnya Iing Abdullah juga, buatnya Amar, Mas Rombang, Bang Alimin,
1: yeah.
0: Mak Ija juga, buatnya Naila, buatnya Bang Raden Abbas juga ya,
1: yeah.
0: Buatnya Mbak Anissa juga, buat Amza Yusuf,
1: yeah.
0: Buat Puja Kusuma juga, Putra Pulau Kijang, Kirus, jumpa semua aja kan itu ya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Ijal yang sudah bergabung juga, luar biasa. Semangat pagi ini ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu untuk keluarga di sana. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Nah, itu dia, mantap.
2: Apa kabar Bang Bayhaq?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat pagi ini.
2: Masih dapat lagu nih Bang?
1: Masih lah.
2: Ada tak lagunya Jangan Mengharap?
1: Jangan mengharap ya.
2: Iya, ada dah ya. Ada ganti yang lain.
1: Oh gitu. Jambi jangan mengharap, ada enggak ya? Oke, okay.
2: Ya.
1: Jangan mengharap, kayaknya enggak ada nih, mana ya? Enggak ada kayaknya nih.
2: Enggak ada ya?
1: Iya, adanya Tetap Mengharap.
2: Ya, lagu Tetap Mengharap ya.
1: Iya.
2: Oh, iyalah lagu siapa penyanyinya?
1: Ini Yus Yunis Maila. Iya.
2: Oh iyalah lagu Jangan Mengharap ya.
1: Tetap Mengharap.
2: Iya, salam salam.
1: Oke.
2: Untungnya Bang Bay Haji ya, selamat pagi sampai ya, semoga sehat selalu. Kemudian tadi ada Bunda Wati yang pertama.
1: Iya.
2: Ada Bang Ejal langsung duo ya, sudah di peti-peti dengan Jalan kedua tadi, semua pintro empat tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir ya, selama tadi. Semua di single ya.
1: Iya.
2: Oh, untungnya Bang Bayhaqi. Tadi lupakan ya, Mbak Tiro ya.
1: Iya, jangan dilupakan.
2: Jangan dilupakan Mbak Tiro. Ada yang di Sungai Toman juga.
1: Iya.
2: Ada yang di Tampar juga. Ada juga yang di Sungai Lilih juga. Ada juga yang di Kesang Pudak ya.
1: Iya.
2: Semualah tanpa terkecuali. Untungnya Bang Bayhaqi, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Nanti malam siaran, siapa yang siaran Bang Bayhaki?
1: Nanti malam ada Bung Andre.
2: Bung Andre, tadi malam Bung Andre juga.
1: Iya, beliau
2: acara Minang Mahimba.
1: Oke.
2: Ya, intinya Bang Bayhaki, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Pak Amja Yusuf yang sudah bergabung. Luar biasa pokoknya, salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Lebih berdengar.
0: Waalaikumsalam. Luar biasa. Iya.
1: Aduh, Aki, di sini pagi-pagi disambut dengan kabut-kabut yang banyak banget.
0: Oke, masih ada kabut kah di sana?
1: Kabutnya.
0: Iya, masih pekat kah?
1: Iya, kayaknya udah hujan, tapi kok habis hujan bertambah banyak kabutnya ya? Bertambah pekat.
0: Oh, biasanya kalau apa namanya itu lahan gambut tuh disiram hujan, dia asapnya makin banyak.
1: Iya gitu kali.
0: Cuman kalau durasi hujannya lama, mungkin insya Allah bisa hilang.
1: Durasinya paling 1 jam.
0: Iya. Betul. Emang kalau durasi hujannya masih pendek ya, kita tetap antisipasi lah.
1: Iya betul. Memang ini apa namanya, ini berapa hari ini memang hidung rasanya tuh kayak mana gitu, kayak bau asap kebakaran.
0: Oke, iya, benar.
1: Di rumah aja kita misalnya mau jemuran itu tidak enaknya baunya.
0: Ya itu karena memang terbawa angin anunya ya.
1: Iya betul. Memang berapa hari pekat banget ini kabutnya, asap ini.
0: Ya, kita jagalah kesehatan kita ya di tengah kabut asap ini. Oke. Siap. Pokoknya kalau enggak penting-penting banget ya, di rumah sajalah.
1: Iya, betul. Kalau keluar pakai apa,
0: Pakai topeng.
1: Jadi kura-kura ninja.
0: Iya, kura-kura ninja. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Amin ya Allah. Boleh, apa tuh lagunya?
1: Entang.
0: Seksi ya. Oish, mantap. Iya, sorangan di dia. Sorangannya enggak ada hari ini. Sorangan wae. Siap. Baik.
1: Kalau begitu buat Aeki sama betung Aeki ya.
0: Siap.
1: Pas terpulang hati-hati di jalan
0: Siap. Ya,
1: jangan lupa pakai masker baliknya
0: Wah, harus.
1: Pokoknya buat Bang Hamzah Yusuf tadi, Bang Ijal, sama siapa tadi, Bunda Wasti juga ya. Pokoknya udah dapat kopi sama Bang Ijal tadi. Pokoknya salam sehat, salam sukses kalau semuanya buat kita ya.
0: Siap.
1: Buat Aeki lagi, makasih ya.
0: Baik.
1: Oke, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untungnya Teh Anita yang sudah bergabung juga ya, yang ada di Sungai Toman sana. Ternyata di sana kabutnya masih pekat ya. Oke, kalau emang nggak perlu banget ya di rumah saja ya. Jika pun harus keluar, tentunya harus menggunakan masker ya. Baik, ketika di mana pun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan, tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Nggak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara nggak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Berdendang tentunya ya, bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811670079920. Baik, langsung saja kita akan sapa kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Kanti berdendang.
0: Siap, elok Nian. Mantap.
1: Good morning, Mas.
0: Alhamdulillah. Good morning. Aduh, pakai bahasa Inggris pula lagi nih.
1: Ya.
0: Aduh, nggak apa-apa. Good morning, afternoon. Nah, gitulah kira-kira. Siap.
1: Apa kabar, Mas?
0: Baik, sehat. Mudah-mudahan sehat semua.
1: Dengar
0: kita.
1: Hah? Dengar nggak suaraku?
0: Dengar. Keluar?
1: Iya, dengar nggak?
0: Dengar.
1: Suara perompak tuh kecil, Mas.
0: Masa penelpon, iya?
1: Penelpon suara perompak tuh.
0: Oh, penelponnya.
1: Iya, kalau didengar radio.
0: Di radio kecil ya?
1: Iya, penelpon, suara penelpon.
0: Oke.
1: Okay. Masa nyarnya jelas, kencang.
0: Oh, mencetar membahana kalau suara penyiarnya ya?
1: Aku yang budek apa?
0: Enggak
1: tahu lah.
0: Kayaknya memang dari sananya begitu sih.
1: Apa, Mas?
0: Iya, kayaknya memang kecil suaranya.
1: Iya.
0: Karena apa memang lagunya? Oke, siap. Lagunya apa tuh?
1: Lagunya lagu Abangku Balik.
0: Abangku Balik. Ada Abangku
1: Balik. Liriknya kayak gini, Mas. Baliklah Abang kapan kuanku, Abang ku tunggu buka pintu. Itu Abang ku balik.
0: Abang ku balik, Abang ku jauh lah itu kalau lagi itu.
1: Itu lain lagi.
0: Oh, lain lagi. Abang
1: ya, ku lain.
0: Abang
1: ya,
0: Abang
1: kabar berito.
0: Penyanyinya siapa tuh?
1: Apa liriknya?
0: Penyanyinya siapa?
1: Cewek juga.
0: Abangku
1: balik sama abangku jauh itu beda.
0: Beda ya?
1: Iya.
0: Tapi enggak ada di sini nih abangku balik nih. Abangku jauh, abangku balik, apa ya abangku jauh?
1: Wah, aku lupa okay. Judulnya itu apa.
0: Nah, coba nanti dicari penyanyinya siapa ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau sudah ketemu. Kalau sekarang yang lain aja dulu.
1: Nah ini aja Bujang Paibo.
0: Bujang.
1: Ya.
0: Oke, Bujang Paibo ya. Oke.
1: Salamnya Pak Mas, nanti pulang hati-hati ya.
0: Baik.
1: Jangan lupa pakai itu masker.
0: Baik.
1: Sudah Mas nih, siapa yang dengar?
0: Ada Bung Anwar.
1: Oh, Mas Anwar.
0: Buat
1: tadi Bang Amda Yusuf, Bang Rudi,
0: iya.
1: Mak Iza, Ama, Bang Aju, Bang Iin Simpul,
0: iya.
1: Mak Berlin, Bapak Sadewo, Bang Ramlan,
0: iya.
1: Buat siapa itu, Bang Udin, siapa itu yang Sungai Lilin tuh?
0: Sungai Lilin, oh iya. Iya, biasa dilupakan.
1: Iya, sering lupa.
0: Iya ya, dia sering lupa ya.
1: Buat Bang Andi Mopin, Bang Andi Satra Dijaya, Bang Asyadi, buat Bang Putra Jambi juga ya.
0: Iya.
1: Nah, buat semuanya, Mas ya.
0: Siap.
1: Mas nanti pulang hati.
0: Baik.
1: Pulangnya jangan bawa madu, Mas.
0: Siap. Baik.
1: Bawa madu nanti orang rumah pada ini mayang.
0: Iya. Kalau madu asli memang nggak boleh.
1: Iya,
0: kalau yang palsu nggak apa-apa.
1: Udah, Pak Mas, ya selalu, Mas.
0: Siap.
1: Lagunya Pak Tunggu.
0: Baik.
1: Makasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ya, Mbak Vero yang sudah bergabung, luar biasa ya. Semangat. Baik, di belakangnya Mbak Vero, kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pagi-pagi Delman udah keliling nih. Nanti saya samperin nih ke situ nih.
1: Ya,
0: ke sini. Wah. Kenapa sampai sini lah? Oh, iya. Oke.
1: Jauh meluncur dari RI ke sini.
0: Enggak jauh ya, dekat padahal ya.
1: Perempat banyak sampai.
0: Dah. Iya, dekat tapi terasa jauh kayaknya emang.
1: Siapa lagi yang jual madu?
0: Hah?
1: Jual madu.
0: Jual madu? Iya, saya enggak boleh pulang bawa madu. Saya bilang kalau yang asli. Kalau yang asli enggak boleh, saya dipentung sampai rumah. Iya. Dan madunya bisa jalan, itu yang repot. Aduh, ada aja Mbak Vero pagi-pagi nih, buat saya menangis diri ya. Aduh, biasa, hiburan ya. Iya, biar menyenangkan hati saya, tertawa terus aja nih ya. Mah itu dia, otot-otot saya jadi kebuka semuanya kan. Wah, diem aja manyun aja.
1: Gak merokok lagi.
0: Aduh. Aduh. Biasa. Oke, siap Kang Iing.
1: Minta lagu Kang Kaya.
0: Pisang Kaya. Siap. Oke.
1: Ya, ini boleh dikira?
0: Boleh, silakan.
1: Ini ada kabar balik ketiga. Mbak Ajeng, Mbak Wati. Pak Udin Menghijal,
0: iya.
1: Dawati, untuk Mbak Pina, untuk semua-semuanya
0: baik, siap.
1: Ngopi dulu,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Kang Iing yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ketika nanti dimanapun berada ya, kita sapa satu penelpon lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah sehat. Siap. Ini ikut-ikutan apa? Aja nih. Siap. Ada ya. Apa? Ah, udah ikut-ikutan
2: besok,
0: aja
2: besok
0: nih.
2: Kami ke Jambi, kita ke rumah Bang Iing ya.
0: Baik, siap.
2: Tapi Ajeng makan di mau mangkok loh.
0: Oh, iya enggak apa-apa. Mangkok-mangkoknya biar dimakan enggak apa-apa.
2: Enggak bayar enggak. Minyak nggak mau, itu hanya aja pentolnya aja.
0: Oh gitu. Asia.
2: Sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kami melancong jauh.
0: Kemana nih?
2: Ya masuk ke radio mana-mana aja.
0: Oh nggak apa-apa, bagus.
2: Teman Mbak Odin.
0: Iya, itu silaturahmi yang bagus itu. Mantap, tapi, lanjutkan.
2: Itu ngapa tadi? Apa tuh? Bawa madu-madu apa?
0: Iya, madu yang manis tuh. Madu yang manis, yang enak itu dia. Suruh bawa, gitu. Jangan bawa pulang katanya.
2: Yang bawa pulang, yang manis-manis tuh udah.
0: Mm-mm.
2: Cuman merah,
0: baik
2: baru bawa pulang.
0: Oke.
2: Okay. Ya Allah, mah, kacau.
0: Jangan membuat kekacauan.
2: Jangan membuat kacauan. Yang sabar.
0: Yang sabar.
2: Tinggallah Bang Iing doang tenang-tenang.
0: Tenang-tenang ya, kan? Aja beliau tuh.
2: Penting nyaman.
0: Nyaman, bener.
2: Jangan ikut-ikut ya.
0: Jangan, enggak. Jauh.
2: Jangan
0: ikut-ikut
2: yang enggak benar. Jangan, jauh.
0: Buang jauh-jauh.
2: Berarti tadi malam enggak pulang ya?
0: Tadi malam?
2: Iya kan, pagi-pagi udah siaran, berarti tadi malam enggak pulang.
0: Bisa aja. Masya Allah. Siap.
2: Ini Ada yang ketinggal dompetnya, ketinggalan Pak aja.
0: Woi sih.
2: Ya, tadi pagi dari bawah.
0: Waduh, bisa ketinggalan pula tuh. Balik lagi lah ke sana tuh.
2: Soalnya buru-buru, iyalah malam minggu harusnya balik ke sini.
0: Oh iya dong.
2: Diam-diam ya.
0: Iya, siap kalau jangan begitu.
2: Ngomong, jangan bilang sama Kak Piro ya.
0: Jangan, shh, diam-diam aja, diam-diam aja. Masya Allah.
2: Ya Allah, Ma, ya Gusti. Bercanda bergurau.
0: Biasa gitu, tuh. Betul, betul, betul, betul, betul.
2: Jangan manyun, Mai. Awet muda tau.
0: Iya, biar awet muda kita semuanya ya. Iya,
2: awet muda, badannya kurus kan enak.
0: Betul, kan? Betul.
2: Alhamdulillah, apa lagunya ya, lagu lali.
0: Ah, jangan sampai lali lagu nih.
2: Apa ya?
0: Apa lagunya?
2: Ini lima purut aja.
0: Lima itu purut.
2: Itu lagunya Bang Setiawan dulu dah.
0: Oke. Okay.
2: Gimana sih yo Mas yo?
0: Iya. Bang Setiawan, yo. Udah lama suaranya gak terdengar lagi.
2: Oh,
0: oke. Okay. Siap.
2: Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Mas.
0: Amin ya Allah.
2: Kapero, ini udah masuk Kapero. Katanya gak nyapa masuk kemana aja selalu ku sapa. Hehehe.
0: Biasa mancing, mancing.
2: Mancing keribut.
0: Iya.
2: Mas kakek kesini ambil dompetnya.
0: Siap, baik.
2: Bawa anggur ya.
0: Oh, siap. Enggak bawa madu ya, bawa anggur aja ya.
2: Madu enggak usah, enggak mau. Salamnya buat semuanya nyala ya. Udah
0: okay. Masuk
2: tadi ya Bang Ijal juga.
0: Siap.
2: Pokoknya Bang Cing, pokoknya Mas Kak Piro, pokoknya semuanya nyala.
0: Baik, Bang baik Ija
2: sama Mama Berli
0: juga.
2: Semua Mas ya.
0: Baik.
2: Lagi repot nih Bang.
0: Siap, siap, siap.
2: Yang pada Mas.
0: Oke. Okay.
2: Semangat hati.
0: Siap.
2: Jaga mata, jaga hati.
0: Baik.
2: Pakai masker.
0: Siap.
2: Pakai helm.
0: Baik.
2: Tapi lewatnya tengah ya.
0: Baik.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Bye bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Ajeng yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Baik, hati-hati dimanapun berada. Untuk Cemi Perdenangnya kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya untuk hati-hati yang sudah berpartisipasi. Semoga kita semua selalu sehat dan dimudahkan semua urusan kita. Untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung, ya bersabar. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya kanti-kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani kanti-kanti. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu, biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya

sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga satu informasi di mana Kemenhub siapkan stimulus pajak untuk tekan harga tiket pesawat Nataru. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026-2027. Salah satunya melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budiartono mengatakan keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan dalam menghadapi potensi lonjakan perjalanan udara pada akhir tahun. Hal ini disampaikan Agustinus dalam lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jawa Barat, Jumat 2 Oktober 2026. Menurutnya pemerintah tengah menyiapkan stimulus PPN-DTP untuk membantu menekan komponen pajak dalam harga tiket pesawat selama periode angkutan Nataru. Aturan pemberian stimulus tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Ketika Anti, informasi lebih lengkap dapat kalian baca di laman rri.co.id.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

Masih bersama Ganti-Ganti dan juga pada siang hari Iko satu informasi di mana sidak pasar induk beras Cipinang stok beras aman distribusi jadi perhatian. Ganti-Ganti Komisi 4 DPR RI bersama Bapanas dan Perumbulok mengecek stok beras di pasar induk beras Cipinang hasil pengecekan Jumat 2 Oktober 2026 menunjukkan stok tersedia dan distribusi menjadi perhatian pemerintah. Pengecekan dilakukan terhadap sejumlah kios untuk melihat langsung ketersediaan dan pasokan beras di pasar. Pasokan berasal dari sejumlah sentra produksi termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengatakan stok beras di pasar induk beras Cipinang tersedia. Menurutnya harga beras juga masih berada pada tingkat yang terkendali. Titik mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras nasional. Cadangan beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 4,8 juta ton per 2 Oktober 2026. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Gerak tubuh yang anggun dan dinamis, diiringi alunan musik tradisional yang merdu, menggambarkan kisah nilai luhur budaya. Tarian tradisional, warisan leluhur yang penuh makna, menjadi jendela untuk memahami sejarah dan jiwa bangsa. Setiap gerakan, setiap irama, bercerita tentang kehidupan alam dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Tarian tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga media untuk melestarikan budaya dan tradisi. Di balik setiap gerakan, tersimpan makna filosofi, simbol, dan pesan moral yang turun-temurun. Melalui tarian, generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai luhur seperti persatuan, keberanian, dan cinta tanah air.
1: Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

masih bersama Ketika Nanti tentunya, dan juga kembali satu informasi kami sajikan untuk Ketika Nanti, di mana ekosistem batik capai 5.946 industri, serap 47.000 tenaga kerja. Ketika Nanti Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 5.946 industri batik di berbagai daerah Indonesia. Ekosistem tersebut mencakup lebih dari 200 sentra batik di 11 provinsi dengan tenaga kerja mencapai sekitar 47.000 orang. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Syukur Indayati mengatakan batik berperan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan industri kreativitas sekaligus warisan budaya. Menurutnya, pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan kebutuhan pasar. Ya, kita ganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat kami ganti baca di laman rri.co.id.

Ya, masih bersama Ketika Nanti, di mana karhutlah di Jambi meluas gambut Taman Nasional Berbak 9 mengubah peta kebakaran. Ketika Nanti, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Provinsi Jambi terus meluas. Dalam sepekan terakhir, hasil analisis spesial dan citra satelit sentilan Divisi Geographic Information System, Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi menunjukkan luas area terbakar bertambah lebih dari 3.000 hektar. Total lahan dan hutan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 36.800 hektar. Perluasan paling signifikan terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebakaran yang melanda kawasan gambut termasuk kawasan Taman Nasional Berbak dan 9 atau TNBS membuat luas kebakaran di kabupaten ini mencapai sekitar 8.000 hektar. Dengan perkembangan tersebut, Tanjung Jabung Timur kini menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar di Provinsi Jambi. Pekan sebelumnya luasan kebakaran terbesar tercatat di Kabupaten Sarolangun dan Tebo. Ya, Ketika Nanti, itu tadi dia satu informasi untuk Ketika Nanti di kabar hari ini.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jambi Siang Iko.

0: cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: Masjid Agung Al-Falah, atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang, dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya, memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan Istana Tanah Pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas Istana Tanah Pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga di kebersamaan kita pada hari Iko, satu informasi di mana jejak warisan di Hari Batik Nasional angkat kekayaan motif khas Sumatera Utara. Peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk mengenalkan kekayaan budaya Sumatera Utara melalui kain batik. Hal itu diwujudkan Grand Merkur Medan Angkasa melalui kegiatan jejak warisan yang digelar di Lobby Hotel Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan kolaborasi dengan UMKM lokal bersama langgam batik souvenir yang selama ini mengembangkan batik etnis khas Sumatera Utara. Acara juga diramaikan dengan kehadiran teh butong produksi PTPN 4 sebagai salah satu produk lokal yang disajikan kepada para tamu undangan. General Manager Rahma Suwardi mengatakan batik bukan sekedar kain, batik merupakan bagian dari identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Rahma menambahkan jejak warisan menjadi bagian dari komitmen hotel dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus memperdayaan pelaku ekonomi kreatif. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kalian baca di laman rri.co.id.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga satu informasi di mana UMKM Hulu didorong kembangkan produk lebih kreatif. Produk UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki beragam potensi mulai dari makanan dan minuman hingga kerajinan khas daerah. Potensi tersebut dinilai perlu mendapat ruang pemasaran yang lebih luas agar produk yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada proses produksi, tetapi juga memiliki pasar yang jelas. Berbagai kegiatan yang digelar pemerintah daerah dapat menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan produk lokal dengan masyarakat. Momentum tersebut juga membuka peluang bagi pelaku UMKM mengenalkan produk kepada pengunjung yang datang dari berbagai wilayah. Keberadaan stand UMKM dalam setiap kegiatan daerah dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi sekaligus penjualan produk. Dengan begitu masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian acara, tetapi juga dapat mengenal dan membeli berbagai produk yang dihasilkan pelaku usaha lokal. Ya, Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap, dapatkan Kanti Baca di laman rri.co.id dan juga nanti pada formasi pukul 11:58 waktu Indonesia Barat tentunya kita ikuti, yaitu beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dari studi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185.

0: empat kantung. Kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco. Kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat dua rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Ya, selamat siang ketika nanti dan juga tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada siang hari Iko. Dan juga ada informasi tentang kuliner di mana pudak Gresik unik dan dari bungkus OP. Kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, di mana pudak menjadi salah satu kuliner khas Gresik Jawa Timur yang memiliki ciri berbeda dari jajanan tradisional pada umumnya. Bukan hanya resepnya, makanan berbahan tepung beras, gula, dan santan ini juga mempertahankan penggunaan OP atau selepah daun pinang sebagai pembungkus. Keberadaan pudak memiliki sejarah panjang. Pemerintah Kabupaten Gresik mencatat produksi pudak sebagai industri rumah tangga telah dimulai sejak 1949 dan kemudian berkembang menjadi toko pudak Cap Kuda pada 1950. Usaha tersebut didirikan Nyonya Jue Buen Lai atau Nyonya Jue. Dalam perkembangannya dalam pembuatan dan pengemasan, pudak buatan Nyonya menjadi acuan bagi pudak yang dikenal di Gresik. Laman resmi Pemkab Gresik menyebut semua pudak yang ada di Gresik mengacu pada pudak buatan Nyonya yang mulai dari bahan dasar, cara pembuatan, hingga bentuk pengemasan yang menggunakan bungkus OP. OP bukan sekedar pembungkus. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah eks Kementerian Kebudayaan menjelaskan, pelepah daun pisang, meskami daun pinang harus diproses terlebih dahulu sebelum digunakan. Bagian dalam pelepah dipilih karena lebih tebal dan halus, sementara bagian luarnya dibuang. Selain pudak putih yang menggunakan gula pasir dan pudak merah menggunakan gula Jawa.

Dan juga selain terdapat pula pundak sagu, pemerintah Kabupaten Gresik juga mencatat adanya pengembangan pundak dan dengan tambahan alami seperti pandan dan suji. Pundak menunjukkan bahwa kekhasan kuliner tradisional tidak hanya terletak pada resep dan juga resep cara pengolahan hingga penggunaan OP sebagai pembungkus menjadi bagian dari identitas makanan yang telah berkembang di Gresik selama puluhan tahun. Ketika ganti itu tadi dia satu informasi untuk ganti pada sore, masuk kami pada siang hari Iko dan juga nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya ketika nanti kita ikuti pada hari Iko ini di Jambi Siang Iko pada pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kita ikuti siaran budaya belajar Sumba dengan tema kita yaitu Kompang dan Pantun sebagai daya tarik budaya daerah. Dan juga tentunya nanti akan disiarkan sebelajar Sumba ada RRI Perempat Bengkulu, Bandar Lampung, RRI Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

Jembatan Baytrik bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baytrik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baytrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: Yo.
1: Jambi, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: FM Perompak Suara Budaya Nusantara.
3: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman perompak sebelajar Sumba. Dan juga tentu kita kembali dalam siaran budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Dan juga selamat mendengarkan untuk teman-teman perompak. Ada perompak Bengkulu 91,7 MHz. Ada dari perompak Bandar Lampung 88,5 MHz, ada perompak RRI Jambi 99,2 MHz, dan juga perompak Palembang 88,4 MHz, dan juga perompak Sungai Liat ada 103,9 MHz. Di kebersamaan kita pada siang hari Iko dan juga sahabat budaya tentunya di kebersamaan di siang hari Iko belajar Sumba, dan juga pada siang hari Iko kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah hadir ya di studio Perompat RRI Jambi pastinya. Dan juga di belajar Sumba kita dengan tema yaitu Kompang dan Pantun sebagai daya tarik budaya daerah. Ya, ada siapa sih di Perompat RRI Jambi ini, kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama bersama dengan guru pendampingnya dulu ya, ada Bang Denny Saputra nih. Halo Bang Denny.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang menjelang sore kanti-kanti.
0: Iya, iya, kita sebutkan kanti-kanti lah. Iya. Jambi,
1: orang Jambi, ya.
0: Orang Jambi, orang Jambi. Ya, bersama dengan Bang Denny Saputra, dan juga di sebelah Bang Denny ada siapa ini ya? Ya, dari Belkis Adelia Kanza. Ya, betul ya namanya ya. Iya, dengan adik Belkis, panggilnya adik Belkis.
2: Balkis.
0: Oke, dan juga di samping adik Balkis nih ada Bang M. Abrisam Rekalif. Panggilannya apa nih Bang?
3: Rey.
0: Bang Rey panggilannya, ya. Oke. Dan juga kanti-kanti, dimanapun kanti-kanti berada, Bang Rey dan juga Kak Balkis ini, untuk Bang Rey itu juara kompangan ya, juara kompangan tingkat 1 Kecamatan Alkorwil, dan juga juara harapan tingkat kota. Dan juga untuk Kak Balkis, itu juara 1 tingkat Kecamatan Alkorwil dan juara 1 tingkat kota. Bersama dengan guru pendampingnya juga ini yang sudah hadir ya.
1: Menemani.
0: Iya, menemani adik-adik kita ini. Ya, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ini.
1: Iya, benar.
0: Betul sekali. Mungkin dari siapa dulu? Dari Bang Rey dulu, boleh kenalan dulu kita sama siapa, sama ada pendengar kita nyebutnya kanti-kanti yo,
1: Wangel. Kanti-kanti. Orang Jambi.
0: Iya, orang Jambi.

0: Boleh nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrisham Rehalif.
0: Untuk lombanya lomba apa ini?
1: Lomba kompangan.
0: Lomba kompangan. Oke, ada siapa sebelahnya?
2: Balkis
0: Anlia Kansa. Balkis. Oke. Ya. Ada lombanya lomba apa ini?
2: Lomba FLS 3N pantun, cipta pantun.
3: Gadis pantun ini, Bang.
0: Oh, gadis pantun.
3: Iya. Yang sebelah itu bujang kompangan.
0: Wih. Gadis pantun sama bujang kompangan nih udah hadir sih.
3: Iya.
0: Oke. Kalau grup pendampingnya siapa nih?
3: Grup pendampingnya nih udah bosan mungkin orang RRI melihatnya. Tiap bulan makin siaran.
0: Tiap bulan RRI. Ya.
3: Nah. Alhamdulillah tetap silaturahmi dengan RRI. Terima kasih RRI sudah berikan kesempatan wadah untuk anak-anak kami untuk terus back explore ya, berprestasi terutama di bidang kesenian daerah.
0: Iya, betul nian. Pas pula tema kita nih kompang dan pantun sebagai daya tarik daerah.
3: Iya, betul nian.
0: Apalagi kan kompang sama pantun nih, apalagi Jambi ya udah kental nian, identik nian.
3: Iya, betul.
0: Kompang sama pantun nih. Oke, mungkin sama Bang Re terlebih dahulu ya. Bang Re ini memang suka ini nian, suka kompangannya. Apa hobi?
3: Hobi dak?
1: Hobi.
0: Hobi ya. Hobi. Nah, memang dari dulu suka kompangan atau?
1: Dari dulu emang suka kompangan.
0: Kenapa suka kompangan?
1: Kalau mainnya itu energi gitu, bikin semangat dan bergerup.
0: Oh, oke. Okay. Apa energi apalagi mukul itu dak?
1: Ya.
0: Tang ya. Abang juga dulu mantan kompangan. Dulu. Dulu.
3: Bisa kolaborasi.
0: Oh iya, enggak ada pula kompangannya sini. Oke. Okay. Tapi sudah berapa lama kalau Re di kompangan?
1: Waktu bergabung itu kelas 3 mungkin sudah 2 tahun.
0: Sudah 2 tahun. Kelas sekarang kelas berapa?
1: Kelas 5.
0: Oh, kelas 5. Ya. Oke, okay,
3: udah. Dulu masih kecil.
0: Iya, masih cilik-cilik. Cilik-cilik. Sekarang ntar lagi mau
3: iya. Mau remaja lagi.
0: Iya.
3: Tapi dia hebat bisa mukul kompangan.
0: Betul sekali. Kalau dari Kak Balkis memang suka pantun ya?
2: Awalnya dulu itu diajak sama guru saya, Ustaz Deli itu ikut lomba pantun. Awalnya saya kayak, aduh gimana nih, belum bisa pantun, gak tahu pantun, tapi coba dulu deh. Kok lama-lama makin seru, suka, unik aja, suka saya.
0: Suka ya?
2: Mendengar kata-kata yang pas gitu.
0: Apalagi pantun ini kan ada macam-macam pantun ya.
3: Betul.
0: Oke. Baik, Bang, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ya, masih bersama ketika nanti Pro 4 sebelajar Sumba dan juga di kebersamaan kita pada siang hari Iko. Dan bersama masih sama Bang, siapa tadi? Bang Denny ya? Bang Denny ada Bang
1: Ray
0: dan juga Kak Belkis ya pada siang hari ini. Nah, kita ke Bang Dani ya sebagai guru pendampingnya. Kalau dari Bang Dani sendiri waktu awal mengajarkan anak-anak ini apalagi kompang dan pantun ini itu bagaimana awalnya nih?
2: Gini sedikit cerita ya, mengenai ceritanya lamo kayak singkat beda singkat.
0: Lamunya
2: jadi jadi seru untuk anak berdua ini sangat seru ceritanya. Jadi gini, ke pantun dulu lah, ke pantun dulu. Memang kita kan setiap pantun ada lomba. Ada lomba pantun baik tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Nah, kita itu kemarin ketika si Balkis masih kelas 4 itu emang saya yang melatih pantun. Cuma saya masih kebingungan mencari peserta pantun ini Bang yo. Saya pujuk si anak ini, gak mau, emang gak mau banget.
0: Awalnya gitu
2: ya, mau banget itu anak si anak, gak mau. Menolak, gak bisa, kami gak bisa pantun bukan. Tapi maka kenapa saya ambil, karena dia punya public speaking yang lancar.
0: Oke,
2: ya. Cakapnya lancar gitu kan. Saya ambil lah, kita coba. Kita harus coba. Itu saya bilang kan, menang gak banyak itu kaget. Kita coba dulu, latihan dulu, alhamdulillah. Juara di kecamatan. Terim lagi tingkat kota kan. Hah, semakin semangat dia. Pokoknya latihan terus, gas terus. Coba. Ya udah tingkat kota tahulah kan persaingan tambah banyak kan. Ada yang ketahuan orang yang Jambi benar-benar Jambi dari Jambi seberang dari mana gitu kan. Coba lagi. Akhirnya juara lagi. Alhamdulillah. Memang usaha itu mengkhianati hasil gitu kan. Nah, itu emang awalnya emang tidak bakat sama sekali. Tapi karena kita diajarkan kasih motivasi kepada anak kalau prestasi itu ya menang kalah itu nanti kita coba dulu untuk pengalaman kan.
0: Okay.
2: Nah, kalau ke kompangan si Ray ini emang kita seleksi kalau di sekolah, sistem
0: ada memang sistem seleksi.
2: Jadi tidak semua anak tuh masuk klub, kita ada klub kompangan, tidak semua masuk klub. Jadi seleksi yang bagus emang kita ngetes tidak muluk-muluk, kita mukul be, kita tengok cara mukul tuh bisa pendek dikit be gitu. Betul, kan dari pelatihnya kan. Kebetulan saya hanya bimbing kalau yang Belkis yang pelatih. Kalau pengumpangan ini pelatihnya ada pelatihnya Pak Bima namanya. Jadi kita membimbing kalau mendampingi, jadi emang diseleksi dipilih 10 anak, hanya 10 kita. Termasuklah si Ray ini. Ya pukulannya lumayan adalah perkembangan karena tiap event kita nampil, bukan hanya untuk lomba, ada acara kita nampil, mau ada tamu kehormatan kita nampil, nyambut gitu kan. Pokoknya dilatih terus gitulah Bang.
0: Oke. Baik, tapi kalau untuk latihannya sendiri itu bagaimana Bang? Apalagi kan pantun sama kompangan ya, itu kan berbeda ya kan?
2: Berbeda.
0: Terus cara menguji mereka, mental mereka pun juga berbeda. Mereka ini masih dini masih.
2: Benar.
0: Ya? Kan yang si Bang Ray ini waktu itu masih kelas 3, Kak Belkis waktu itu kelas 4 ya. Sekarang kelas 6 ya?
2: Kelas 6 nih kelas 5.
0: Oke. Apalagi waktu itu mental yang bisa dibilang belum inilah,
2: belum terbentuk
0: lah. Itu gimana waktu itu?
2: Pokoknya kalau masih baru-baru itu mau nampil itu makan tuh enggak selero. Enggak selero.
0: Ya kalau
2: enggak nyan karena pertama kali kan perdana. Tetap kita tanamkan mental semangat kepada anak-anak itu tadi. Pokoknya kita latih mental dulu. Kalau misal nanti lomba, kita di yang nonton kita tuh rame. Jadi kita harus semangat tampilkan terbaik. Gitu kepada tetap kita tanamkan pesan seperti itu kepada anak-anak ini gitu Bang.
0: Baik. Nah, kita balik lagi ke Kak Bang Ri dan juga Kak Belkis ya. Dari Bang Ray nih. Bang Ray, waktu awal-awal tampil waktu itu takut gak Bang Ray?
3: Waktu awal tampil itu takut, bahkan sampai tidak mau
0: latihan. Makan gitu, udah mau latihan ngapa? Kenapa tuh?
3: Awal itu tidak tertarik sama kompangan.
0: Oh, gak tertariknya?
3: Karena ngebosanin dulu.
0: Ngebosanin dulu ya, waktu awal-awal ya. Tapi sekarang udah ini ya, udah
3: hobi banget
0: ya kompangan ya. Kalau bisa nanti sampai tingkat provinsi ya.
3: Insyaallah.
1: Saking hobinya tiap ketemu ngemukul tangan.
0: Ngemukul tangan terus ya.
1: Gerakin tangan sendiri.
0: Nah, kalau untuk kompangan sendiri itu Ray itu bagian apa? Kan ada 10 tuh dan juga pasti ada pembagian-pembagiannya sendiri ya. yang di utama, pukulan utama sama yang untuk di bagian lain pasti beda itu. Kalau ready bagaimana itu pukulannya?
3: Bagian pukulan selingan.
0: Oh, bukan pukulan selingannya ya, Tia.
3: Iya.
0: Ningkah. Oh, ningkah ya namanya.
3: Bukan, kalau selingan itu yang menyeling ningkah.
0: Oke. Berarti di barisan keberapa itu?
3: Ganti-ganti.
0: Oh, ganti-gantian. Formasi gitu ya. Iya. Kalau untuk latihannya sendiri, Ray bisa lancar itu gimana?
3: Kalau di rumah itu diulang-ulang terus. Oh,
0: diulang-ulang terus ya.
3: Lihat YouTube.
0: Oke. Harus itu. Tapi kalau untuk pukulannya itu 1-2-1-2 atau gimana kalau Ray biar ingatnya itu? Pukulan dari kompangan ini. Kadang-kadang kan pukulan kompangan kan banyak ya. Ada kompangan Jambi, ada kompangan Palembang. Itu beda-beda. Tapi kalau Ray sendiri itu suka kompangan yang mana untuk pukulannya?
3: Pukulan 88.
0: Pukulan 88. Jambi. Jambi. Oke. Itu gimana itu? Pukulan 88 itu.
3: Kalau untuk dasarnya itu hidungnya 8 kali, tangnya 8 kali.
0: Oh, 8 kali ya. Oke, yeah. Oke. Okay. Dan juga cara pegangnya pun juga ini ya. Harus kuat ya, Ri ya.
3: Harus.
0: Oke, okay, berarti tangan Ri kuat berarti ini.
3: Sampai kapalan megangnya.
0: Iyalah. Harus. Oke. Oke, Kak Belkis ya. Kak Belkis kenapa awalnya enggak suka pantun?
4: Ya karena kayak takut aja, aku enggak ada pengalaman pantun, aku enggak pokoknya enggak pernah pantun dan enggak banyak tahu kata-kata gitu. Jadi kayak takut aja tiba-tiba enggak bisa.
0: Enggak
4: gitu.
0: Bisa ya. Oke. Tapi apa yang membuat Kak Belkis ini mau gitu sama pantun ini?
4: Karena di itu unik aja, unik. Kak Belkis itu suka dengerin kata-kata yang ada rimanya kayak a i i a i a i
0: dan juga kalau pantun yang Kak Belki suka apa?
4: Dicontohin ya.
0: Boleh.
4: Kalau ke ae memangkit tajur. Tiada kato untuklah menganggur. Adat budaya walisan leluhur. Janganlah sampai hilang dan hancur.
0: Oke. Okay. Luar biasa.
1: Sambung pakai syair.
0: Ah, boleh sambung pakai syair nih, Mari.
3: Boleh.

0: Aduh.
1: Wah, wow, merinding loh. Merinding ya, dengar ya. Oke, luar biasa ya, dua anak yang berprestasi ganti-ganti ya. Dan juga mudah-mudahan lebih ke tingkat lebih di atas lagi Bang ya. Dan juga kalau untuk Kak Belkis, kalau Kak Belkis sendiri itu untuk ngebentuk mental dari Kak Belkis itu gimana sih? Kan awalnya, aduh gimana ya pasti awalnya gitu kan. Untuk memberanikan diri lah ke depan umum, itu Kak Belkis gimana waktu awal-awal?
0: Awal-awal tuh kayak dicoba aja, pokoknya harus dicoba. Mm-hmm. Pokoknya semuanya tuh harus dicoba. Bunda saya tuh selalu bilang, kamu gak bisa ini, kamu coba. Kamu gak bisa ini, kamu coba. Pokoknya harus dicoba. Kalau kamu gak coba, kamu gak bakalan bisa ngelakuin itu. Kayak gitu.
1: Oke. Lo kalau jenis-jenis pantun yang Kak Belki suka apa?
0: Pantun-pantun budaya gitu.
1: Pantun budaya ya, memang ada unsur-unsur budayanya yang ini ya, Jambi ya. Kalau Jambi berarti harus pakai oh dong. Bisa. Coba.
0: Belah pinang menjadi duo. Pinang dibelah di tengah umo. Kalah menang soal biasa. Syiar budaya tugas utama.
1: Oke. Keren. Nah Bang Dani, itu kalau untuk pembelajaran seperti pantun tadi, itu kan cengkoknya beda ya sama yang pantun biasa. Itu gimana itu kalau untuk pembelajaran cengkoknya itu?
2: Kalau untuk pantun ini kan satu sisi mereka kan sudah tahu nih nada pantun, karena pantun, sering mendengar pantun.
1: Betul.
2: Tinggal kita poles, oh nak ini tuh pantun, beda dengan puisi. Itu. Beda penyebutan dengan MC. Jadi pantun itu lebih kepada intonasi. Kemudian daya tarik.
1: Yeah.
2: Nah itu intinya biar penonton lihat kita gitu. Itulah intinya. Pokoknya beda apa intonasi dari pembawaan juga sangat beda.
1: Betul. Apalagi kan apalagi kalau pantun-pantun daerah itu memang berbeda sama dengan pantun yang biasa.
2: Iya, dari mimik wajah juga sampai ke mimik wajah itu diatur.
1: Oke. Belajar memang dari mimik wajah ya.
2: Kadang-kadang berpantun bisa tapi wajah dah kurang.
1: Oke. Juga apalagi kan di depan umum kan. Baik. Kalau Bang Belki sendiri ini belajar cengkok juga pastinya sama.
2: Intonasi.
1: Iya, intonasi nada-nada cengkok dari suara itu.
2: Tetap diajarkan
1: ya. Kalau dari Kori juga ya.
2: Coba Ray.
1: Ha-ha.
2: Untuk Ray beliau juga apa anak ini juga Kori.
1: Kori juga. Sengaja ya?
2: Juga dilawah.
1: Oke.
2: Emang dari kecil dia udah nyanyi sih Bang.
1: Jadi
2: penyanyi sebenarnya. Kalau ada hajatan nyanyi terus nih. Ya tapi ini apa namanya, lihat nih dia ini lebih kepada penyanyi yang bukan pop, bukan apa, lebih kepada yang mencengkok-cengkok.
1: Iya, yang ada cengkok.
2: Iya, kalau lagu daerah paten ini. Lagu Minang paten ini.
1: Lagu Jambi apa yang hafal?
2: Batang hari,
1: orang kayak hitam.
2: Ada lagu Jambi hafal.
1: Apa?
2: Bingung dia.
1: Kalau Bang Dani sendiri itu menganggap kalau budaya ini kan suatu warisan leluhur ya. Itu apalagi kan pantun ya. Pantun di apalagi di Jambi itu sangat melekat. Melekat sekali kalau di Jambi, Melayu. Kompangan, Melayu juga itu pasti sangat melekat sekali. Itu untuk menanamkan itu bagaimana sih ke anak-anak kita ini, Bang?
2: Kini tidak bisa dipungkiri ya, apa namanya, yang namanya pembelajaran budaya itu sekarang kurang diminati oleh anak-anak tuh. Kurang, ada cuma tidak banyak, karena ya satu pengaruh budaya, pengaruh dan lain sebagainya. Jadi emang kalau saya pribadi tuh yang mengenai pembelajaran budaya ini suka saya dari dulu. Nah di sekolah itu kan emang tidak ada yang namanya fokus ke pembelajaran budaya, tapi dimasukkan ke dalam materi-materi pembelajaran yang ada kaitannya. Jadi disitulah saya sebagai seorang guru mengangkat kebudayaan-kebudayaan. Oh di Jambi ini seperti ini, ada kesenian ini, kita bisa loh seperti ini kalau kita usaha, kita latihan, bisa berpantun, kita berseloko adat kita, soalnya kita dipakai orang gitu, gitu kan.
1: Betul.
2: Nah bisa kompangan kita gitu, jadi kita budaya ini tetap kita tanamkan. Jadi kalau di sekolah itu kita mungkin ada nyanyikan lagu daerah sebelum belajar. Kemudian
1: Ada nyanyi lagu daerah.
2: Setiap ada event kita, event festival ataupun penampil di sekolah kita tampilkan itu. Penampilan-penampilan kayak bersifat daerah, kayak pantun itu kita tampilkan, Bang.
1: Kompangan
2: kita tampilkan. Tujuannya apa? Biar teman-teman anak-anak yang lain tuh melihat, oh begini loh budaya Jambi, ada kompangan, dari baju seperti ini gitu kan. Nah, jadi mereka tahu pakai tengkuluk seperti ini ya.
1: Oke. Baik, luar biasa ya. Untuk budaya kita nih memang banyak ya.
2: Banyak, apalagi Jambi ini kan.
1: Apalagi untuk generasi-generasi yang mulai dari mereka ini juga harus beritahu kalau gini loh budaya kita ya kan. Ya.
2: Tidak semua anak suka dengan pembelajaran budaya ini, Bang. Cuma tetap kita tanamkan kepada anak, karena kenapa, Bang? Budaya itu penting.
1: Okay,
2: untuk mengetahui kan.
1: Baik, Bang Ri. Kalau Bang Ri, waktu perasaan Bang Ri dapat juara waktu tingkat kecamatan ya, Kerwil ya. Itu bagaimana perasaan Bang Ri?
2: Juara satu lagi.
1: Iya, juara satu lagi.
0: Seneng banget, padahal awalnya nggak nyangka gitu.
1: Nggak nyangka ya waktu awalnya ya. Waktu kalau waktu awal-awal Bang Ri itu mengikuti perlombaan itu juara apa waktu awal-awal? Waktu awal perlombaan itu?
0: Lomba kompangan. Yang paling pertama itu Korwil tingkat kecamatan tadi.
1: Oh, Korwil tingkat kecamatan ini?
0: Iya.
1: Oke. Luar biasa ya, langsung ke Korwil tingkat kecamatan nih ya, Bang.
2: Iya, di tahun kedua itu.
1: Tahun pertama kedua.
2: Kan masih coba-coba kan. Kita nggak apa, coba dulu. Menangkan nanti, emang belum rezekinya di tahun pertama.
1: Iya, tahun pertama kan.
2: Tapi disitu kan kita melihat tuh, oh begini sistemnya, oh begini caranya dan begini pukulannya. Kita perbarui tiap tahun, tiap bulannya, nah, hingga tahun depan kita coba lagi, bismillah. Akhirnya dapat apa
1: dapat yang diinginkan. Dapat lagi, alhamdulillah.
2: Juara itu kan bonus, yang penting kan pengalamannya tadi. Dan juga ilmu yang dapat.
1: Betul sekali, nanti bakal jadi bekal juga kan, untuk generasi selanjutnya lagi.
2: Iya, benar.
1: Nah, Bang Re, Bang Re, cita-cita Bang Ray apa itu?
0: Ada dua sih.
1: Apa itu?
2: Banyak ya.
0: Kalau yang paling pengen itu banget jadi pelatih kompangan.
1: Oke. Memang udah mendarah daging ya, memang udah di hatinya nih ya.
2: Cita-cita besarnya apa?
0: Kalau cita-cita besar itu pengen jadi tentara sih.
1: Oke, jadi tentara ya. Luar biasa ya. Satu mau jadi tentara, yang kedua mau jadi pelatih kompangan ya. Jadi kalau sudah jadi tentara sambil ngelatih kompangan bisa itu. Apa Bang Ray? Nah, kalau Bang Ray, kalau kompangan itu udah kemana aja itu penampilannya Bang Ray?
0: Semuanya nih.
1: Iya, boleh sebutin semuanya.
2: Jobnya udah banyak.
1: Kemana aja Bang Ray?
0: Udah nampil itu, disuruh ngarak tuh di guru.
2: Ngarak pengantin.
1: Oh iya.
2: Nyambut tamu.
0: Gitu kan. Abis itu, itu tadi lomba yang juara satu tadi di Korwil Kecamatan.
1: Korwil Kecamatan. Di
2: kota.
0: Sudah itu di tingkat kota Jambi. Sama desa Farius.
1: Oke. Nah, kalau Kak Belkis, apa cita-citanya Kak Belkis?
0: Cita-citanya jadi dokter bedah dong, of course.
1: Oke, jadi dokter bedah ya, luar biasa ya Kak Belkis ini kante-kante. Nah, kalau Kak Belkis belajar pantun itu waktu awal-awal itu tipsnya tuh gimana sih Kak Belkis?
0: Tipsnya itu ya kita banyak-banyak baca buku gitu biar lebih memahami kata-kata baru gitu biar lebih mudah nyari kata-katanya.
1: Lebih mudah nyari kata-katanya.
0: Ya.
1: Oke. Nah, kalau untuk penempatan kata-katanya itu gimana, Nita? Kak Melkes.
0: Kita cari depannya tuh yang simpel-simpel aja, misalnya kayak pergi ke nana atau ya pokoknya gitu-gitu, nanti belakangnya kita cari aja sesuai yang kita mau A, I, U, E, O, kayak gitu.
1: Oke. Tapi kalau yang abang pernah dengar itu yang kayak abi-abi itu ada ya?
0: Ada
1: ya, oke, baik. Baik, Bang, kita jeda dulu ya Kak Belkis, Bang Ri sama Bang Denny, kita jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada siang hari Iko ya tentunya Ketika Anti. Dan juga masih bersama dengan Bang Ray, Kak Belkis sama dan juga Bang Dani ya pada siang hari Iko di Suara Belajar Sumba. Bersama dengan RRI Bengkulu 91,7 MHz, Bandar Lampung 88,5 MHz, Jambi 99,2 MHz, Palembang 88,4 MHz, Meliat 103,9 MHz. Di kebersamaan kita tentunya di belajar siaran belajar budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Baik, Bang Ray, kalau Bang Ray sendiri untuk bisa mukul nih kompangan itu berapa lama Bang Ray?
1: 5 bulan.
0: 5 bulanan itu bisa lancar tuh?
1: Iya. Yeah.
0: Bisa lancar nih yo sama lawannya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Kalau untuk Kak Belkis berapa lama Kak Belkis?
2: Enggak tentu.
0: Dan tentu.
2: Enggak tentu, iya. Kalau dulu enggak ngitungin kayaknya sebulan apa berapa minggu gitu ya.
0: Berapa minggu baru lancar ya. Tapi kalau untuk belajar intonasinya itu untuk dapat intonasinya itu berapa lama nih?
2: Sama.
0: Sama, enggak nentu juga ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke. Baik, Bang Dani, kalau untuk latihan dari murid-muridnya ini itu setiap hari atau gimana ini, Bang Dani?
3: Kalau untuk ketika mau lomba itu hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari ya.
3: Pas event mau apalagi eventnya mau udah mendekatin hari H kan? Hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari.
3: Ya, okay. Karena lombanya kan juga tahunan, sifatnya tahunan. Kemudian juga nanti kalau misal kompangan mereka ada job, misalnya dari minggu dapat job untuk arah-arahan pengantin, mungkin Sabtu atau Jumatnya latihan.
0: Latihan.
3: Seperti itu. Jadi pas mau ada event, latihan.
0: Oke. Memang pas misal sebulan sebelum ada perlombaan mereka udah latihan
3: udah,
0: full ya.
3: Udah.
0: Oke. Okay.
3: Hampir tiap hari.
0: Kecuali
3: hari Minggu
0: lah. Oh iya, seminggu lah kita ini latihannya. Tapi kalau dari Bang Dani sendiri itu perasaan Bang Dani gimana waktu anak muridnya nih dua juara satu ini ya Kerwil ya, Kecamatan Kerwil ya.
3: Oke. Okay. Kota kan.
0: Mm-hmm.
3: Pastinya ada rasa bangga itu pasti karena kita yang bimbing kan. Memang kita bukan kita yang naik di panggung, kita hanya bagian belakang layar. Cuma tetap ada rasa bangga. Kenapa? Ternyata bisa loh gitu. Ternyata bisa. Oh, anaknya yang kita tahu karakter anak nih yang awalnya seperti ini. Emang enggak ada bakat sama sekali dua-duanya di bidang ini. Kemudian tetap rasa bangga, mereka tetap menambahkan percaya diri pada mereka juga kalau ya usaha yang mereka lakukan hari-hari itu berbuah hasilnya. Tetap saya rasa kebanggaan tersendiri bagi saya gitu.
0: Nanti ada event lagi nggak di tahun depan?
3: Ada, tahun pasti ada. Nanti kompangan ini bakal nampil lagi. Nanti kalaupun diundang acara-acara tertentu ditampil lagi.
0: Tampil lagi terus.
3: Kalau ini juga kadang dipinta kadang sama ada orang pihak tertentu untuk ada nyambut tamu dari luar provinsi, kadang pantun diminta,
0: diminta
3: standby, oke gitu kan.
0: Okay.
3: Pernah waktu nampil sama nyambut siapa?
4: Sama bareng dongeng.
3: Oh, sama dongeng juga. Bisa dongeng juga dia.
0: Oh, bisa dongeng juga.
3: Iya.
0: Luar biasa ya, banyak ini bakat dari keduanya ini. Oke, terakhir nih ya, gak terasa nih kita udah di penghujung waktu nih.
3: Iya.
0: Kan bisa nih untuk Bang Ri sama Kak Belkis nih penampilan lagi nih. Yang Bang Ri tadi, Kori tadi ya.
3: Ngaji.
0: Ya, iya ngaji. Boleh nih Bang Ri dulu nih.
3: Dikit aja.
0: Dikit aja.
1: Ngaji.
3: Taus, bismillah. Bismillah, ayatnya dikit aja.
1: Dikit aja.

0: صدق الله العظيم.
1: Luar biasa. Oke, Kak Welkis, boleh nih pantun nih.
2: Pantun apa ya?
1: Pantun apa ya? Boleh dipilih.
2: Bentar. Dipikirkan dulu.
1: Oke. Okay.
3: Jambi enggak kesengerti. Apa maksud itu? Jawaban baik.
1: Iya, jawaban baik coba. Coba. Sambung.
0: Pergi ke pasar membeli pita. Janganlah lupa membeli santan. Terima kasih ayah dan bunda selalu memberi dukungan dan arahan.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, baik. Bang Dani boleh nih kayaknya.
3: Apa
1: coba boleh sih bang?
3: Apa ya? Sambung kis. Nggak. Poyom. Dari Jambi hendak kesengeti. Cakep. Kalau Jambi elok. Gitu. Cakep. Singgah sebentar di batang hari.
1: Elok.
3: Oi kanti-kanti. Jangan lupa dengarkan RRI.
1: Wah, luar biasa.
3: Tanpa persiapan.
1: Alhamdulillah. Baik, terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita nih Bang Dani, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada pendengar kita sebelajar Sumba nih. Boleh mungkin dari Bang Dani terlebih dahulu.
3: Boleh. Terima kasih kesempatannya kepada RRI ya, yang selalu memberikan kesempatan bagi anak-anak kami ya untuk selalu tampil di sini membawa nama sekolah yang berpotensi berprestasi, dan juga kepada para pendengar yang berada tetap berusaha yakin dengan kemampuan kita, anak-anak kita, bahwa segala hal itu pasti ada hasilnya terbaik. Walaupun kita mesti harus menunggu. Nah, usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya, tetap terus coba dan coba untuk prestasi yang lebih baik. Juga titip salam juga untuk seluruh, boleh ya, teman-teman semua, majelis guru SDT Ahmad Dahlan yang berada, juga seluruh ayah bunda yang berada.
1: Baik. Dari Welkis nih, ada yang ingin disampaikan?
0: Kalau kalian itu mau berprestasi, kalian tuh harus berusaha. Pokoknya harus berusaha. Gak ada sesuatu yang tiba-tiba langsung ada. Orang mau sukses ya harus berusaha. Kita nggak bisa tiba-tiba orang nggak punya apa-apa tiba-tiba langsung kaya raya itu kan nggak mungkin. Pasti ada prosesnya, jadi kita harus berjuang, berusaha gitu.
1: Baik, Bang Rey, apa ini yang mau disampaikan Bang Rey?
4: Sepertinya nggak ada.
1: Bingung Bang Rey ya.
3: Iya,
1: tetap semangat ya untuk yang mendengarkan ya Bang Rey ya. Dan juga jangan patah semangat untuk selalu latihan ya Bang Rey. Baik, Bang Dani, Kak Belkis dan juga Kak Rey, berakhir sudah di kebersamaan kita ya di Belajar Sumba pada siang hari ini. Dan juga untuk Bang Rey, Kak Belkis, tetap kerja.
3: Kirim salam
1: apa itu? Titip salam.
0: Titip salam untuk teman-teman dari apa?
3: Yang nonton.
1: Yang mendengarkan.
4: Kasih mawar.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman perompak sebaja Sumba, dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: kabar hari itu.
1: Ya, selamat siang ketika nanti tentu juga di kabar hari Iko di edisi 3 Oktober 2026. Informasi berikut di mana karhutla di Kumpeulu 10 hektar lahan berhasil dipadamkan. Ketika nanti tim gabungan TNI Polri, BPBD, Regu, Pemadam Kebakaran atau RPK PT FPIL dan masyarakat melakukan pemadaman kebakaran lahan di RT 6 Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muara Jambi. Kebakaran diketahui sekitar pukul 8 setelah adanya informasi dari masyarakat terkait munculnya titik api baru di wilayah tersebut. Tim gabungan kemudian bergerak ke lokasi dan mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 8.30 pada Jumat 2 Oktober 2026. Lahan yang terbakar diperkirakan seluas kurang lebih 10 hektar dan seluruh area yang terbakar berhasil dilakukan pemadaman. Jenis kebakaran meliputi kebakaran bawah pada lahan gambut serta kebakaran permukaan yang membakar semak belukar, serasa dan pancang. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dan juga di laman rri.co.id, tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Keragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz, tentunya di kebersamaan kita pada siang hari ini.

Informasi berikut ganti-ganti di mana Menko Mohaimin dorong influencer jadi motor pemberdayaan masyarakat. Ganti-ganti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Mohaimin Iskandar mendorong putri hijab influencer Indonesia memanfaatkan media sosial. Pengaruh tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong kolaborasi yang berdampak nyata. Mohaimin menyebut influencer memiliki jangkauan luas untuk membangun percakapan dan penggerak komunitas. Pengaruh tersebut juga dapat dimanfaatkan membuka ruang kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pembangunan menurut Mohaimin tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah karena masyarakat memiliki potensi dan kreativitas. Jejaring masyarakat juga menjadi kekuatan penting untuk menggerakkan perubahan secara bersama. Ganti-ganti informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

0: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Siaran Budaya.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
2: RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, masih bersama Ketik Ganti dan juga satu informasi terakhir untuk Ketik Ganti tentunya pada siang hari ini, di mana pemerintah pastikan bedah rumah di Purwakarta tepat sasaran. Ketik Ganti, pemerintah memprioritaskan warga dengan rumah tidak layak dan keterbatasan ekonomi. Dalam program bedah rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maurar Sirait menegaskan penentuan penerima harus berdasarkan data dan verifikasi langsung. Hal tersebut disampaikan saat meninjau penerima bantuan di Desa Payona, Pamoyanan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk melihat progres perbaikan rumah yang sedang berlangsung. Ya, Ketik Ganti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Ketik Ganti baca di laman rri.co.id dan juga berakhir sudah di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko. Nanti di Jambi Petang Iko akan ada rekan Vina yang akan menemani Ketik Ganti. Tetap bersama Ketik Ganti di 99,2 MHz.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dangdut.

0: Selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada sore hari ini. Kembali lagi di 99,4 RRI Jambi. Di petang hari ini bersama saya Vina tentunya akan bermain ganti-ganti hingga formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Tapi di petang hari ini sepertinya kita awali dengan pro dangdut ya ganti-ganti. Di 0811-6707-9920 silakan. Suara siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Dangdutan,
0: yuk. Yuk, Bunda apa kabar?
1: Dangdutannya kita di Teho.
0: Di Teho, Bunda di Teho.
1: Iya, di Teho, mau yasinan bentar lagi.
0: Oh gitu, sama Bang ya. Alimin berarti.
1: Iya lah, sama Bang Alimin lah, siapa lagi, kadang Bunda terbang lah, mau makar kege.
0: Kalau better bang, sehat.
1: Eh, kabunnya tebalnya di sini Vina.
0: Ih, bukan lagi di sini juga Bunda mendung-mendung pula. Iya, tapi tidak Bunda ya kalau kabut asap kayak gini, cucian kita pun bau asap juga Bunda.
1: Bau, iya nyan, benar bau asap.
0: Pakai molto.
1: Saya jemur di dalam Vina semenjak kabut asap tidak pernah jemur di luar.
0: Oh, tapi kering lah Bunda.
1: Kering kan dikering dapat mesin.
0: Oh iya, dak kalau pakai mesin mah diangin-angin baik, dak.
1: Iya,
0: Oke, bolehlah.
1: Temanya
0: libur dulu lah hari Sabtu.
1: Alhamdulillah. Ya, siap-siap dulu nah salat ini kalau gitu minta lagunya.
0: Apa?
1: Dari Ice Trisnawati. Bukan cerita dusta.
0: Bukan cerita dusta.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Malam ya.
0: Yap.
1: Malamnya pertama buat yang Vina, selamat terus aktivitas, semangat ya, jadi kesehatan selalu ya.
0: Iya Bunda.
1: Nah, hati-hati baliknya ya Kak Geo. Malam minggu nih mau kemana nih?
0: Malam minggu pulang ke rumah, kan enggak ada yang ngapelin.
1: Iya, asik. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amal Batung, Budi Cila, Budi Solia, Naila Fero, Anissa, Wak Odin, Rati Ulpas, Pak Butet, Bunda Rizka, Bang Ijal, Mang Ajum, Mas Yatno, Ajem, Pak De Ahmad, Mama Elo, Bumi Ayang, terus ada Kadir CS, Abdullah, Putra Pulau Pijang, Putra RTM, ada Armi Mudung, Mahija, ada Sinta Palimo, ada Yani Cengerti, terus ada siapa lagi, Pak Firdaus, sama Elo, pokoknya semuanya lah Tina ya.
0: Oke, siap.
1: Lagu ada kan?
0: Bisa, ada.
1: Oke, lagi ditunggu ya, terima kasih banyak ya.
0: Oke Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda udah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Lagunya apa ya tadi ya? Lagunya Bukan Cerita Dusta ya. Oke, nanti kita putar. Aduh, siapa ini? Halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti baru bangun bobok.
2: Tahu,
0: Bay. Ih, tahulah kami. Kami tahu mah kalau Bunda yang nelpon suaranya beda.
2: Dari itu bareng-bareng, baca novel, malah ketiduran Bundanya.
0: Ih, Bunda. Tapi bisa tidur malam gak Bunda kalau kayak gitu?
2: Bisa, karena ini kan gak doa, mau tidur, cuma terkejar.
0: Oh, gitu. Bunda, macam mana Bunda sampai saat ini? Kira-kira kapan lagi kita turun hujan?
2: Gak tahu lah kapan turun hujan.
0: Iya sih, dak Bunda tidak bisa ditebak, dak Ibun.
2: Tinggal mengharap lagi.
0: Iya, oke lah kalau kayak gitu. Apa lagunya Bunda?
2: Bunda sama siapa itu?
0: Sama Anur, belum balik dia Bunda.
2: Anak Anurnya?
0: Aduh, dia lagi main HP terus. Anak-anak zaman sekarang nih Bunda.
2: Di sebelah
0: itu
2: kan?
0: Iya, iya.
2: Anur,
0: apa kabar Nur? Kata Bunda. Sehat, katanya Bunda.
2: Makan belum?
0: Belum nampak lemas nih ya Bunda.
2: Masih kalau kau nak makan.
0: Bunda masak apa hari ini?
2: Bunda numis buncis sama tempe terus nyambal ayam.
0: Nah, enak lah tuh ayamnya.
2: Ya, ayam mati tapi ya.
0: Iyalah kalau ayam hidup mah mbah dukun berarti.
2: Lagu Bunda lah ya.
0: Apa Bunda?
2: Apa lagunya ya?
0: Nggak tahu, Bunda mau nyapa?
2: Imam Asharifin yang kusayang ada
0: nggak? Yang kusayang? Ada.
2: kemarin diputer si siapa Anur sama si Elin apa siapa kemarin tuh lain lagunya.
0: Kau tetap ku sayang enggak? Eh yang pernah iya. Yang pernah ku sayang.
2: Ku sayang.
0: Iya kan?
2: Everything kan?
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke, okay, ada Bunda.
2: Salam Bunda tuh semua-semua lah ya.
0: Yap.
2: Bunda lagi kumpul di Jawa.
0: Iya, Bunda kumpul ya dulu kayak Bunda kelengan lo.
2: Iya. Makasih Bina ya.
0: Yap.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Kak Tikanti di 08116779920 ada siapa ini? Halo.
3: Assalamualaikum Dek Asina.
0: Waalaikumsalam Bang Andi.
3: Iya.
0: Lagi apa nih?
3: Lagi santai Dek.
0: Oh iya.
3: Apa kabarmu?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Itu yang penting pada sehat semua ya, Dek.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya, kalau sehat itu enak. Itu apapun kita kerjakan, apapun kita makan enak. Lagunya, Dek.
0: Apa itu?
3: Apa judulnya? Teman tapi nyaman apa itu Dek?
0: Teman tapi?
3: Nyaman.
0: Teman tapi nyaman.
3: Iya.
0: Nah, emang ada.
3: Adalah.
0: Tunggu dulu. Teman tapi nyaman. Kita cari siapa sih yang nyanyi ya?
3: Lupa saya. Ada sering kok di Twitter itu, Devin.
0: Ini ya, apa dari Dangdut Academy?
3: Ya mungkin lah.
0: Ado. Teman tapi teman jadi nyaman, Bang.
3: Oh, teman jadi nyaman ya?
0: Iya,
3: Oke, kalau salah sebut mohon di persori Devin.
0: Oke, okay, di persori.
3: Oke.
0: Iya, lanjut.
3: Buahnya Devin dulu selama bertugas. Buahnya di sebelah itu Anor tuh. Selamat sore juga ya. Buahnya Bunda Wati, apa kabarnya? Buahnya Teh Anita, Ajeng. Buatnya juga Mbak Vero ya, kalau lagi monitor semua monitor. Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah. Buatnya juga Putra, apa namanya, Putra Banten. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Buatnya Putra ATM ya. Buatnya juga Vina di Kampar. Apa kabarnya? Buatnya Bang Tengku Ardiansa. Buatnya Adi S di Pulikijang. Apa kabarnya juga, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Buatnya Pak Nasrum, Pak Abdul Rohim juga ya. Buatnya Bu Farida. Buatnya juga Isya kalau lagi monitor. Buatnya Ayu di Maluku Tengah kalau lagi monitor. Buatnya Bang Hamsa Yusuf juga. Buatnya seluruh pen perempat tanpa dikecualikan ya, Dek.
0: Oke,
3: kalau begitu.
0: Iya, kalau begitu begini.
3: Iya, buat jadi tindak selama bertugas ya, Dek. Oke, terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti kita dengarkan tiga buah lagu di sore hari ini. Yang pertama ada Bukan Cerita Dusta dan Yang Pernah Aku Sayang serta Teman Jadi Nyaman. Dan tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. No Medan-Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
6: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
7: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
6: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ingat-ingat kembali lagi di Pro Dangdut sore hari ini di 0811-6707-9920, silakan. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Kabar dinas.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Alimin, apa kabar?
1: Wah, alhamdulillah sehat juga, Pina.
0: Sehat juga. Sama Bunda ya berarti hari ini.
1: Hah?
0: Sama Bunda.
1: Iya, ini Bunda mau dapat yasinan.
0: Bunda yang dapat yasinan, apa orang lain yang punya hajat?
1: Orang lain lah, dia mau pergi.
0: Oh, dia mau pergi. Abang ngawanin ya?
1: Enggak lah, kita di rumah aja lah.
0: Di rumah aja. Tadi katanya sama abang, Bunda yang tadi kami tanya.
1: Iya, kita di rumah aja lah. Soalnya ini ibu-ibu semua nih ya.
0: Oh, ibu-ibu semua, ya gak apa-apa. Pokoknya abang bagian santai beda eh.
1: Santai aja.
0: Oke. Apa lagunya?
1: Lagunya santai lah.
0: Santai lah.
1: Irama.
0: Iya. Santai dari Rama Irama.
1: Iya, ada kan?
0: Ada.
1: Salam ya.
0: Yep, lanjut.
1: Untuk Pina ya, selamat sore. Semoga selalu sehat dalam siarannya.
0: Amin.
1: Bilangnya hati-hati nih, masker jangan lupa ya.
0: Mm-mm.
1: Hati-hati. Juga ada bunda nih ya, yang berangkatnya ya.
0: Selamat
1: jalan, semoga selalu. Ada Rudi Ramlan Amat Armi juga, di Silana Lavero juga ada juga. Ada Waudin ya. Terus ada siapa lagi ya, Anita apa? juga ada Mak Elok juga, Cik Rusli juga ada, Mak Ica juga ada, waktu Pak Emannya Kak Butet, Abdullah, apa semua lah ya. Dalam kompak aja. Iya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alimin udah gabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan selanjutnya di 0811-6707-9920, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apanya di kabar?
0: Sehat. Kak Ajeng apanya di kabar?
2: Kabarnya dia baik aja.
0: Iya, baik aja. Lagi apa nih?
2: Sedikit telepon adik Pina.
0: Masih daring ya berarti?
2: Banget.
0: Enak lah daring.
2: Enak.
0: Enak daring atau masuk?
2: Enak masuk lah, daring ibunya yang bikin PR. Enak aja. Macam mana itu putra? Kan deka.
0: Oh, ih ketahuan kan macam mana?
2: Di sekolah tapi yang dia main yang weekend mamanya.
0: Iya.
2: Etap. Di situlah.
0: Tapi kan dari hemat duit jajan anak-anak.
2: Emano sehari nya 30.000.
0: Mau jadi mending sekolah beda eh.
2: Sekolah.
0: Rugi pula enggak sekolah dah eh. Iyalah Kak Ajeng. Apa lagunya?
2: Rindu tapi jauh.
0: Rindu tapi jauh. Sama.
2: Itu.
0: Itulah dia.
2: Bener gak rindu tapi jauh?
0: Rindu tapi jauh, siapa nyanyi?
2: Gak tahu.
0: Yeseh. Rindu tapi jauh. Rindu tapi jauh.
2: Iya, rindu nian tapi jauh.
0: Eh, koplo ya dia nih.
2: Memang yang gak koplo gak bisa ya?
0: Kalau yang gak ada koplo belum ada.
2: Koplo gak enak sore-sore kayak gini.
0: Ini nih yang nyanyi siapa sih? Ini lagu pop gak sih sebenarnya?
2: Tidak lah.
0: Siapa nyanyi Andra Respati nih? Bukan orang Padang, Andra Respati nih.
2: Ya udah penghambat rindu aja.
0: Penghambat rindu?
2: Pengobat rindu.
0: Pengobat rindu. Oke.
2: Lagi rindu-rindu nih.
0: Ih, sama siapa? Sama Bang Andi kan?
2: Emang udah boleh.
0: Boleh. Ada siapa? Ada Mirnawati, Elvi. Ovi, Tasya Rosmala.
2: Pokoknya yang bagus lah.
0: Elvi B.
2: Salam ya.
0: Iyalah.
2: Ya Allah.
0: Apa jadinya ya Allah?
2: Yang miskol-miskol ya mas.
0: Janganlah miskol, Kak Ajeng tuh gak akan dapat lagu dah.
2: Dapat lagu buatnya Kak Pero, masa Kak Pero. Buatnya Wak Udin. Buatnya berarti Bang Alimin, Bang Pemuda Nadianya, Bang Ramelan,
0: iya.
2: Bang Amar Bukung.
0: Bukung.
2: Bang Ijal, Bang Tamrin ya.
0: Mm-mm.
2: Bang Ing, Bang Abdullah, Bang Rudi. Bang Andi Muksin. Budi Sila. Apa lagi ya? Mang Ajum. Apa lagi? Coba. Mas Alfiadi ditungkap sama Ade. Ade Fitrinya ya. Buatnya
0: Sopone.
2: Buatnya Bunda Watiupa sama ya Eman, Kak Butet juga. Buatnya siapa ya?
0: Siapa?
2: Yang sering ngirim aku tuh ya.
0: Di siapa?
2: Mama Berlin.
0: Oh, Mama Berlin. Ya.
2: Bunda Farida masuk, Bunda. Lama kali tidak masuk ya, Nak.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi, Pina?
0: Siapa enggak tahu. Banyak.
2: Bang Nuri sudah tadi ya.
0: Sudah.
2: Bang Nuri.
0: Sudahlah,
2: sudah banyak kok.
0: Sudahlah, sudah.
2: Yang belum disebut, kakek disebut, Kak Butet juga masuk ke Butet. Buat semuanya aja ya, Adik Pina ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, buat Adik Pina, ntar pulang hati-hati ya.
0: Iya.
2: Langsung pulang ya.
0: Iya, kenapa?
2: Janganlah mampir.
0: Padahal nak mangkal dulu malam minggu.
2: Ya Allah.
0: Namanya anak muda, woi.
2: Oh gitu, anak iya, tua aja bisa.
0: Ya makanya anak muda juga bisa kalau orang tua bisa. Aduh.
2: Ya Allah, tadi Bang Abdullah sudah disebut atau belum?
0: Enggak tahu. Sudah. Kayaknya sudah.
2: Abdullah
0: belum.
2: Ya sudah ya. Ya, ntar pulang hati-hati ya.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajeng. Lagunya di sore hari ini Pengobat Rindu saya tarik dari Elvis Kaisih ya. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada Kak Vero.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Libur hari ini atau pulang kerja?
3: Ini lagi kerja lah nih.
0: Lagi kerja ini, belum pulang dienye.
3: Yang ngomong juga belum.
0: Aku baru masuk.
3: Malam nanti malam pulang.
0: Iya, curang. Gak mau.
3: Mana aku nanti pulangnya?
0: Iya, tapi pulang pakai masker lah, Kak Vero.
3: Iyalah.
0: Iya.
3: Sehat, Pina?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Pina lagunya?
0: Apa itu?
3: Ingin memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu.
3: Dari Jihan Audi.
0: Dirimu dari Jihan Audi.
3: Iya. Dariin Pina ya?
0: Iya.
3: Kalau nggak ada nanti ganti.
0: Jihan Audi.
3: Salamnya tadi buat apa tadi itu aja. Selalu Pak Udin juga. Nah, buat Bang apa itu? Bang Pradandi. Cik Rusli, Bunda Nadia, Bang Alimin tadi juga, Bang Amjad Yusuf, Bang Andi Muhsin. Buat semuanya lah Pina ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang belum disenggol ya mohon maaf aja, lagi kerja aku sibuk.
0: Di sama, aku juga sibuk.
3: Tapi aku pulangnya malam lagi.
0: Oh iya. Alhamdulillah.
3: Malam nanti pulangnya malam.
0: Iyalah, ngapain buru-buru pulang kan, kayak ada yang diurus baik.
3: Aku mau istirahat.
0: Iya. Ada lagunya Jihan siapa tadi, Audi kan?
3: Iya.
0: Iya, ada.
3: Pina sama siapa?
0: Di sini.
3: Diri.
0: Di sini ada Bang Anur sama Mbak Nana.
3: Oh ya, salam aja ya sama mereka ya.
0: Iya.
3: Pulangnya hati-hati Pina.
0: Oke.
3: Lagunya ditunggu.
0: Siap.
3: Sore, Assalamualaikum Pina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tempat sampah jauh. Ah, gua di sini aja lah.
1: Hei,
0: aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi, sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

99,2 Pro 4 RRI Jambi. Kuliner Nusantara. Lempah kuning merupakan masakan paling populer di Bangka, baik di rumah makan, di warung, bahkan untuk menu sehari-hari. Menu makanan ini menjadi sajian paling banyak dimasak di Bangka. Lempah kuning merupakan nama umum yang digunakan untuk nama makanan khas ini. Namun untuk menekankan jenis bahan utama yang digunakan, masakan ini sering disebut juga lempah laut, karena proses memasak ikan tersebut harus menggunakan nanas. Maka lempah nanas pun sering menjadi sebutan untuk masakan ini. Kehadiran nanas dalam lempah kuning memberikan aroma harum dan sedikit rasa asam. Secara umum, masakan ini sebenarnya mirip dengan asam pedas di Riau atau pindang di Sumatera Selatan.

Ayo, sudah subscribe belum nih channel YouTube-nya Layan Musik? Jangan lupa aku tunggu ya.

0: Iya, ganti-ganti lanjut lagi di Prodangdut sore hari ini di 0811 6707 9920. Silakan, suara siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Sehat, abang apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oi, apa?
1: Tunggu, matanya bawa teman berat nih.
0: Apa yang pelan-pelan nih?
1: Itu nah orang bawa barang.
0: Jualan apa?
1: Tidak, itu orang lewat rumah motor berat yang bawa miring.
0: Oh, iyalah. Sian pulo dah bang eh.
1: Namanya kita apa ibadah namanya?
0: Iya, heeh. Biarpun kita ngasih tahu dah bang yo.
1: Iyalah, ibadah itu.
0: Iya betul.

0: Oke, Bang, sehat, Bang?
1: Halo,
0: Alhamdulillah. Hah?
1: Tapi kondangan kemarin, Bang?
0: Kondangan lah kemarin.
1: Kami tidak boleh.
0: Ngapa tidak boleh?
1: Tahu, ngapain bilang tidak usah lah, Bang.
0: Parah.
1: Tidak, tak beda deh.
0: Iya sih, tapi udah datang, Bang. Mun diundang datang, mun tidak diundang, udah bisa datang, ya, Dak?
1: Iya.
0: Iya. Oke lah. Apa lagu abang?
1: Tabola balik.
0: Itu kan bukan lagu dangdut.
1: Dangdut dong.
0: Kata siapa?
1: Hah?
0: Kata siapa tuh lagu dangdut?
1: Dangdut buat muter ya kalau tidak.
0: Tabola balik lagu dangdut.
1: Iya dangdut. Belum pernah dengar ya?
0: Belum.
1: Nah kita hari itu final hari ini tidak dengar.
0: Iya, coba lah dulu ya.
1: Iya. Nasi kotak apa bukan kan?
0: Iya, nasi kotak kemarin.
1: Iya lah, namanya beda-beda ada.
0: Iya, Bang. Ya, wes. Salam.
1: Salam, yuk, tuh. Bina, selamat sore. Coba aja, Mbak Vero, Bang Ramlan, Bang Rudi, Mbak Ode, Bang Ijal, Mbak Vero, Bang Alimin, Bu Bunda Nadia, untuk bawa Dawati, untuk semuanya, Pin.
0: Oke.
1: Yuk, minta bedaknya, Pin.
0: Oi, dah. Dah ada minta benda kemarin tuh. Kapan sedatang gue lah. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iing udah gabung di Pradang sore hari ini, ya kan? Selanjutnya di 0811-6707-9920. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo juga.
0: Waalaikumsalam, Ayah.
1: Yo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, baru bangun tidur ya.
1: Iya, betul.
0: Betul. Berarti nanti malam tidur jam berapa ya?
1: Tidur paling cepat jam 9, jam 10.
0: Jam 9, jam 10, tapi yo, karena paginya udah nak berangkat lagi, dah yo ya, yo.
1: Iya, betul.
0: Iya, oke lah. Apa lagu ya?
1: Jempol aja, gue jempol gede ya.
0: Gue yang jempol?
1: Iya, pergi jempol.
0: Oh, gue yang gemoy.
1: Bol.
0: Iya, ya Allah.
1: Jempol kaki, goyang jari aduh.
0: Goyang jari. Goyang jempol kan?
2: Pindah ke emol. Ke emol.
0: Ya wes.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Kecilan suara pada telepon ya.
1: Buat gagal lah ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Selanjutnya akan diganti di 0811-6777-9920. Silakan. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Dek Vina?
0: Sehat, abang apa kabar?
1: Amin, baik juga sehat walafiat.
0: Iya, sehat juga.
1: Ya, lagunya
0: apa itu?
1: Khususnya malam ini.
0: Khususnya malam ini? Siapa
1: itu?
0: Oh, oke.
1: Salam. Sama buat Dek Vina, berdasar selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Terus terima kasih tadi Bang Andi Musin. Dia nyebutnya HDS.
0: Iya memang.
1: Bagus tuh. Jangan disebut putra, kalau putra aku lagi cang.
0: Iya.
1: Dek Vina sibuk kalau banyak putra.
0: Betul, aku bingung putra siapa ini.
1: Iya. Terus buatnya Andi Cakrawinata, ada Bang Rudi, Bang Ical, Bang Tamrin, Markan, Bang Ramlan. Terus buat Bang Alimin, kita benar dia pun namanya. Bapak Wati dan Bunda Imannya. Bunda Iman, Bang Imannya, Liru. Dan Cik Rusli, Pak Udin, Mbak Pero. Buat Bude Sila, buat Bisa Liar. Buat Ayah, buat Pak Karifianti, buat Mbak Ajeng. Buat siapa yang di Pengitoman?
0: Siapa?
1: Vina. Siapa Tina apa Vina? Ya lupa loh. Yang di Pengitoman.
0: Sungai Toman tuh ini. Siapa namanya tuh? Mbak In. Siapa ya? Lupa tiba-tiba.
1: Ya dengan Mbak Iza. Lupa loh. Pokoknya aku sebut lah yang di situ Sungai Toman. Terus buat yang di Riau, kembar adik Vina. Juga ada Mama Berlin. Buat Bang Tengku, buat Bang Abdullah, buat Anda Yusuf, buat Pak Udin, buat semuanya tanpa dikecuali kan.
0: Oke, siap.
1: Dek Vina.
0: Yup.
1: Apa kamu tanya masih produktif kemarin?
0: Apa itu?
1: Lupa ya.
0: Iya,
1: Dia tanya, kamu tanya aku masih produktif, apa yang produktif aku bilang.
0: Bukan aku dak?
1: Iya kamu, aku ingat aja.
0: Oh iya.
1: Iya, ya tak apa-apa. Saya terima kasih itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Ingat lain waktu kalau bergabungan saya sebut lagi ya, apa maksudnya produktif.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang. Lagunya khususnya malam ini Erik Susan ya. Kati-kati kita dengarkan 3 buah lagunya di sore hari ini. Nanti kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Dan yang pertama Tabala Bale, Ado Keemol, sama khususnya malam ini dari Erik Susan.

0: dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas. Padahal,
1: wah, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep, Pak.
2: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
3: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga, Pak. Kasihan anak-anaknya. Malu dengan kawan-kawannya, Pak. Jangan sampai terjadi, Pak, pada keluarga kita.
0: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum.
1: Ma! Papa, Ma!
3: Hah? Ketangkap?
1: Ma! Papa korupsi, Ma!
4: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ya, Kati-kati lanjut lagi di Prodangdut sore hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Silakan yang mau bergabung di Prodangdut sore hari ini. Kita masih membuka lagunya ya, yang mau request-request lagunya di sore hari ini. Masih di 0811-6707-9920. Kati-kati bagaimana ya kegiatannya di hari ini, karena hari ini adalah hari weekend ya kan, waktunya bersama keluarga, kumpul-kumpul keluarga dan juga teman-teman tercintanya. Selanjutnya, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum. Selamat sore, Bina.
0: Selamat sore juga Kak Butet.
1: Apamu kabarnya?
0: Sehat, Kak Butet, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh dia minta lagu Bando?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa pun. Lagu Bando.
0: Bando?
1: Siapa? Iya, stop lagi. Enggak lah, tante nanti marah lo.
0: Bando? Lagu apa itu Bando?
1: Iya, karena dia pakai Bando tuh.
0: Oh, alah, alah, alah.
1: Ada aja,
0: Sani. Namanya anak
1: kita lagi nih.
0: Apa? Apa itu?
1: Lagu
0: Matahari. Matahari, matahari terbenam, hari mulai malam.
1: Iya, kali dia itu, Pina.
0: Iya.
1: Lagu
0: Ah, cerewet ternyata ya.
1: Bokobok.
0: Dia bokobok air, dia bokobok.
1: Bokobok ada. Oh, cinta aku karena Allah.
0: Cinta aku karena Allah.
1: Karena Allah, Teh.
0: Oh, boleh.
1: Boleh,
0: boleh, boleh.
1: Sama kasih sana.
0: Sama-sama cintaku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat dan jelas ya lagunya. Jangan lagunya Cintai Aku Karena Allah ya kan. Nah, itu dia. Selanjutnya, halo Prodangdut.
2: Prodangdut Tanju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum.
2: Kabarnya ada final.
0: Sehat, Mang Ajum, gimana kabarnya?
2: Baru sehat juga ada final.
0: Alhamdulillah. Kenapa udah enak body kemarin?
2: Iya, gak nunggu ada final.
0: Oh gitu. Iya.
2: Kesehatan, sehat.
0: Iya, sehat juga.
2: Minta lagunya di final.
0: Boleh, apa? Mang Ajum, apa lagunya?
2: Yang ada kematian dari Roma Irama.
0: Kematian?
2: Iya, ini Roma Irama.
0: Ya Allah, ngapo lagunya kayak gini? Iya.
2: Biar nasehat, kita lepina.
0: Betul. Oke, siap.
2: Biar ingat kematian, lepina.
0: Betul lah itu, Mang.
2: Nah, salamnya buat lepina sama cocok jodoh yang sehat selalu ya. Semua dan juga buat Butet tadi, Bunda Wati sama Imannya. Kemudian juga buat Bang Kadir CS. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Dermak, Bang Arimin. Kemudian Bang Bulai, Bang Kadir, Kata Negara. Dan buat si mamanya aja lah, Lepina.
0: Oke, siap.
2: Lepina, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Terakhir, kanti-kanti kita tunggu di Prodangdut sore hari ini ya, yang mau kebagian lagunya, yang gak mau ya sudah lah ya. Di siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Bang Ijal, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, lagi apa, Bang?
3: Tidur ya.
0: Barah baru bangun tidur jam segini. Pusing gak kepalanya baru bangun tidur jam segini?
3: Itulah.
0: Enggak ya?
3: Enggak.
0: Enggak, oke, siap. Abang, lagunya apa?
3: Lagunya Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta, boleh.
3: Salamnya buat ini, selamat sore.
0: Iya. Oke, siap Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal menutup perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Yang belum kebagian lagunya, besok lanjut Bang rekan kerja kita lainnya. Dan tentunya ketika-nanti kita putarkan 3 lagu penutup di sore hari ini. Yang pertama ada Cintai Aku Karena Allah, selanjutnya Roma Irama Kematian, dan juga Atas Nama Cinta Leo Waldi.

0: Apa yang kau tangiskan, sobat?
1: Aku menangisi bumi ini. Banyak orang yang tidak cinta dan peduli dengan alam. Padahal kita semua butuh alam ini. Coba bayangkan, jika kita tidak punya laut yang bersih, kita tidak punya air bersih yang dapat digunakan untuk kehidupan.
0: Sudah ada yang mengurus itu semua, sobat. Kenapa pula kau harus mengeluarkan air matamu yang sangat berharga? Jangan hanya menangis, tapi berbuatlah untuk alam ini. Jangan biarkan air matamu kering tanpa bertindak.
2: Setiap tetes air yang kita minum, setiap nafas yang kita ambil, kita terhubung dengan laut. Dimanapun di bumi tempat kita tinggal, sayangi kehidupan, cintai alam.

0: Nama Kampung Enclek di Kota Jambi merupakan wilayah pemukiman lama yang kerap disebut dalam sebuah narasi adalah sejarah sosial dan pergerakan di Jambi, khususnya pada masa pra-kemerdekaan hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa lalu, kampung ini menjadi salah satu tempat menumpang atau pemukiman awal bagi warga pendatang sebelum menetap di lokasi lain yang ada di Kota Jambi. Beberapa literatur sejarah lokal menyebutkan bahwa area ini sebagai tempat tinggal sementara tokoh-tokoh yang merantau ke Jambi di kurun waktu sebelum kemerdekaan. Sementara sejarah nama belum ditemukan sumber sejarah primer atau cerita rakyat yang secara eksplisit menjelaskan asal-usul kata Enclek. Apakah dari bahasa setempat atau sebutan peninggalan dari era kolonial. Namun penyebutannya sudah melekat sejak lama dalam memori kolektif masyarakat Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar Hari Iko.
3: Selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Harga cabai naik, NTP petani Jambi ikut terdorong. Kenaikan harga cabai merah di Provinsi Jambi memberikan dampak ganda di satu sisi. Kenaikan harga meningkatkan indeks harga yang diterima petani cabai. Namun di sisi lain, komoditas tersebut menjadi penyumbang terbesar inflasi Jambi. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha mengatakan bahwa kondisi tersebut menggambarkan adanya hubungan erat antara harga di tingkat petani dengan perkembangan inflasi di tingkat konsumen. BPS mencatat cabai merah memberikan andil sebesar 0,30% terhadap inflasi bulanan Jambi pada September 2026, sementara inflasi bulanan secara keseluruhan tercatat 0,19%. Aidil mengatakan kenaikan harga di tingkat petani ini menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan indeks harga yang diterima petani. Kondisi tersebut turut menopang peningkatan NTP Jambi yang saat ini masih mencapai 196,13. Kanti-kanti inilah kabar Hari Iko, harga cabai naik, NTP petani Jambi ikut terdorong. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi nggak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ketika itu terima kasih masih bersama kami tentunya di 99,4 RRI di Jambi Petang Iko. Kali ini ganti-ganti pergerakan wisatawan Nusantara di Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Hingga Agustus 2026, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara yang masuk ke Provinsi Jambi tercatat mencapai sekitar 7.527 orang. Dan Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham mengatakan, angka tersebut ini bukan ataupun bahkan telah melampaui sejumlah perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang 2025 yang berada kisaran 7.300.000 orang. Menurutnya, ganti-ganti kondisi tersebut masih membuka peluang bertambahnya jumlah perjalanan wisatawan Nusantara hingga akhir 2026. Namun BPS mengingatkan bahwa kategori perjalanan wisatawan Nusantara ini tidak hanya mencakup masyarakat yang datang untuk berwisata, karena perjalanan tersebut juga dapat mencakup kegiatan belanja, kunjungan kerja maupun kegiatan lainnya, selama bukan merupakan aktivitas untuk menetap atau bekerja di Provinsi Jambi. Ganti-ganti di sisi lain, tingkat penghunian kamar hotel di Jambi juga mengalami peningkatan secara bulanan. Pada Agustus 2026, tingkat penghunian kamar tercatat 53,43%, meningkat dari Juli yang berada di angka 52,59% atau naik sekitar 0,84 poin persentase. Dan kenaikan tingkat penghunian kamar terutama terlihat pada hotel berbintang 4 ataupun 5, dan juga menurut Aidil, sejumlah kegiatan atau event yang digelar di Provinsi Jambi ini turut mendorong peningkatan okupansi hotel. Sementara itu memang rata-rata lama menginap tamu di Jambi ini masih berada di bawah 2 hari, yakni 1,58 hari. Untuk hotel berbintang 4 ataupun 5, rata-rata lama menginap mencapai sekitar 1,74 hari, hotel bintang 3 mencapai 1,71 hari, dan sedangkan hotel bintang 1 menjadi yang terendah dengan rata-rata 1,23 hari. Itulah ganti-ganti informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Ketika kembali lagi dan informasi menarik, di kali ini Perumbulok Kantor Wilayah Jambi memastikan ketersediaan beras, khususnya beras medium, dalam kondisi aman. Masyarakat diminta tidak khawatir meski harga beras premium ini mengalami tekanan dan turut mempengaruhi inflasi yang ada di Provinsi Jambi.

Kadinkan pimpinan wilayah Perum Bulog Jambi, Wiwin Indratno, ini mengatakan stok beras di gudang Bulog Jambi masih tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Bulog ini juga terus melakukan pengadaan gabah dari petani. Dan langkah tersebut tetap dilakukan meski secara nasional Bulog ini telah mencapai target pengadaan dan ditetapkan pemerintah. Untuk Bulog Jambi, kanti-kanti stok beras medium yang berada di gudang Bulog juga terus didistribusikan ke sejumlah wilayah. Menurut Wiwin, proses distribusi saat ini menghadapi kendala pada sisi transportasi dan juga pengiriman beras dari Lampung yang dalam kondisi normal membutuhkan waktu sekitar 2 hari, kini dapat mencapai 4 hari. Meski demikian, kanti-kanti distribusi tetap berjalan, pasokan beras terus dikirim dari sejumlah wilayah termasuk Sumatera Selatan dan juga Lampung. Wiwin menegaskan, Bulog ini akan terus menjaga ketersediaan beras di tengah kebutuhan masyarakat dan juga dinamika harga pangan. Kanti-kanti beras medium ini merupakan komoditas utama yang menjadi bagian dari penguasaan pemerintah kepada Bulog termasuk melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Dan tentunya kanti-kanti itulah informasi kita di petang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Berjuta keindahan alam ada di sini. Indonesia. Akankah keindahan ini akan selalu kita rasakan?
1: Hutanku rusak.
0: Akankah berjuta ini menjadi ratusan, puluhan?
1: Langitku bocor.
0: Atau bahkan hilang sama sekali. Jagalah kelestarian alam kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Jambi Petang Iko.

واتقوا الله. One.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci."

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.
1: Pro 4, 99,2 FM.
2: Info cuaca. Kedengar informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 3 Oktober 2026 pada malam hari secara umum diperkirakan udara berkabut. Dini hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan peringatan dini nil yaitu suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 68 hingga 92%. Arah angin bertiup timur hingga tenggara dan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 3 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 12 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo, 3 titik panas Kabupaten Muara Jambi, 3 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 1 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 5 titik panas. Forecastnya nanti Benedi Fajar diperbarui 3 Oktober 2026 pukul 17.45 waktu Indonesia Barat.
3: Masih bersama kami Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat malam Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Kualitas udara di Batang Hari masuk kategori dalam berbahaya. Kualitas udara di wilayah Muaro Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi kembali memburuk akibat semakin pekatnya kabut asap yang menyelimuti daerah itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari, Billy Akzaiman di Muaro Bulian, mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, wilayah setempat mencapai 318, yang mana kualitas udara masuk dalam kategori berbahaya. Untuk angka tersebut berada dalam kategori berbahaya dan berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat, terutama jika terpapar dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, ia mengatakan bahwa hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Batang Hari pada malam sebelumnya belum mampu menghilangkan kabut asap secara keseluruhan. Dengan melihat kondisi kualitas udara yang berada pada kategori berbahaya, ia menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama jika tidak memiliki keperluan mendesak. Bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan, pihaknya juga mengingatkan agar menggunakan masker sebagai langkah perlindungan diri dari paparan partikel asap. Dengan demikian, pihaknya terus memberikan himbauan masyarakat untuk terus memantau pembangunan kualitas udara dan mengurangi paparan asap, khususnya bagi kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan akibat pencemaran udara. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, kualitas udara di Batang Hari masuk kategori dalam berbahaya. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Dunia itu untuk empat jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim, dan ia menyadari terhadap hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Tirmizi.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: Nah, ini ada info. Benar atau hoak ya?
1: Info apa, Bud? Kok kamu panik bener sih?
0: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
1: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
0: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
1: Ya iyalah, Bud.
2: Ampun, Hoa.

Ketika-tika terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini hadir di ruang dengar Ketika-tika informasi pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dengan informasi-informasi menarik lainnya Ketika-tika di petang hari ini. Ya, kali ini penyaluran bantuan pangan beras di Provinsi Jambi untuk alokasi Juni hingga September telah mencapai 98,9% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Pimpinan Wilayah Perumbulok Jambi, Wiwin Indratno ini mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan tersebut dilakukan melalui pemerintah, kelurahan, dan juga desa berdasarkan data penerima yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Kali-kali capaian tersebut belum mencapai 100% karena terdapat sejumlah penerima yang sulit ditemukan atau tidak lagi memenuhi kondisi administratif penerimaan bantuan, dan juga sisa sekitar 2% ini tidak dapat lagi disalurkan karena terbentur batas waktu penyaluran. Dan juga Wiwin menyebut bantuan pangan untuk periode berikutnya masih menunggu kelengkapan data dan juga penugasan dari pemerintah. Sementara untuk kebutuhan beras, Bulog Jambi mengaku telah menyiapkannya. Nah, tentunya ganti-ganti berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Bantuan pangan pada periode Juli sampai September ini yaitu beras, dan sebelumnya bantuan pangan juga pernah diberikan dalam bentuk beras dan minyak goreng. Tentunya di Provinsi Jambi, penerima bantuan pangan tersebut mencapai sekitar 368 ribu keluarga yang tersebar di 11 kabupaten atau kota. Data penerima telah ditetapkan oleh Bappanas dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah di tingkat kelurahan maupun desa untuk diproses penyalurannya. Nah, ganti-ganti tentunya itulah informasi kita di malam hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Katanya malam-malam begini siapa yang sudah makan malam? Nah, biasanya kalau sudah makan malam enaknya langsung ngemil ya. Ganti-ganti siapa di sini yang masih ngemilin roti gabing? Ganti-ganti. Ganti-ganti bagi generasi yang tumbuh besar dengan jajaran pasar, nama kue gabin ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Apalagi makanan yang satu ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Ganti-ganti dengan perpaduan teksturnya di dalam ataupun di luar isiannya yang lembut di dalamnya, kue gabing gini selalu berhasil memicu nostalgia masa kecil. Menariknya nih, meski berstatus sebagai kue jadul, jajanan ini tidak pernah kehilangan pesona dan justru terus bertransformasi mengikuti tren kuliner modern. Ganti-ganti siapa sangka sih bahwa cemilan sederhana ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Konon katanya nih ganti-ganti kue gabing ini sudah eksis sejak zaman kolonial Belanda. Nama gabing ini ganti-ganti dipercaya diambil dari salah satu merek biskuit cracker yang sangat populer di Samarinda, Kalimantan Timur pada masa lalu. Seiring berjalannya waktu, biskuit cracker ini berbentuk kotak kuri ini diolah kreatif oleh masyarakat menjadi cemilan siap saji yang mengenyangkan karena kaya akan karbohidrat. Hebatnya nih kantikantio, kue gabing ini adalah kemampuan untuk beradaptasi. Nah, jajanan tradisional ini tidak tenggelam lagi oleh zaman, karena belakangan ini kreativitas para pelaku kuliner membawa kue gabung naik kelas menjadi cemilan viral di media sosial. Kantikanti saat ini tidak hanya menemukan isian tape ataupun vla saja. Kali ini muncul inovasi baru seperti gabing es krim yang menyajikan sensasi dingin renyah sekaligus serta gabing dengan varian rasa modern seperti matcha, coklat, tiramisu, sampai ke keju regal kanti-kanti. Nah, transformasi ini ya membuat kue gabing ini tidak hanya digemari oleh orang tua sebagai teman minum teh, tapi juga diburu oleh generasi muda sebagai takjil ataupun cemilan harian kanti-kanti. Nah, ternyata ya kanti-kanti atas keunggulan inilah kue gabing ini bukti nyata bahwa kuliner tradisional tidak harus punah digilas oleh modern. Tentunya dengan sedikit kreativitas ya, kanti-kanti biskuit kotak sederhana ini berhasil membuktikan diri sebagai kudapan lintas generasi yang selalu dirindukan. Kanti-kanti itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko dan di Jambi Malam Iko dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan drama mini legenda berjudul Putri Cermin Cina. Naskah dialihbahasakan oleh Sastra Indonesia 2015. Teknik dan montase Irzal Azwar. Sutradara Eli Rozali. Pendengar, inilah Putri Cermin Cina.

0: di daerah Jambi ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sutan Mambang Matahari. Sutan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat dan seorang anak perempuan bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat adalah seorang pemuda yang berwajah tampan, tapi sifatnya sedikit ceroboh. Sedangkan Putri Cermin Cina adalah seorang putri yang cantik jelita, baik hati dan lemah lembut.
1: Wahai anakku, Tuan Muda Selat dan Putri Cermin Cina, kalian adalah saudara-saudara, sekandung di badan. Hendaknya kalian menjaga satu sama lain, melindungi satu sama lain, serta menghormati satu sama lain, karena kalian adalah penerus tahtaku kelak.
2: Iya, Ayahanda. Kami akan menjaga satu sama lain, melindungi satu sama lain, serta menghormati satu sama lain, seperti titah Ayahanda kepada kami.
0: Pada suatu hari, datang saudagar muda ke daerah itu. Saudagar muda itu bernama Tuan Muda Senaning, dengan tujuan untuk berdagang.
1: Wahai saudagar muda, Tuan Muda Senaning, banyak pulau telah disinggahi, banyak laut telah diselami. Izinkan saya, Sultan Mambang Matahari, untuk menjamu saudara dengan hidangan istana kami.
3: Daulat Paduka, hamba dengan senang hati menerima ajakan jamuan Paduka.
1: Marilah kita masuk ke dalam untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan.
3: Baik, Paduka.
0: Saat penjamuan makan, Tua Muda Senaning bertemu dengan Putri Cermin Cina. Seketika itu, Tuan Muda Senaning jatuh cinta pada Putri Cermin Cina. Demikian pula, diam-diam Putri Cermin Cina juga menaruh hati pada Tuan Muda Senaning.
3: Aduhai, alangkah cantiknya putri ini. Parasnya membuat jantung hamba berdetak. Mata beningnya, pos wajahnya, semuanya serba lengkap. Membuat hamba terbayang-bayang siang dan malam bagaikan mimpi.
4: Alangkah tampannya pemuda ini. Mata elangnya mampu menyihir hati hamba. Kenapa hamba selalu ingin memandangnya?
0: Namun sebagai seorang gadis, tidak mungkin ia mengutarakan isi hatinya terlebih dahulu. Pada suatu kesempatan, kedua muda-mudi itu sempat bertemu. Kesempatan yang baik itu tidak disia-siakan oleh Tuan Muda Senaning.
3: Putri Cermin Cina, parasmu bagai bunga pagi yang sedang mekar. Bunga yang mekar diterpa embun, rambut hitammu panjang tergerai, bagai bulu merak yang berkembang. Duhai Putri Cermin Cina, sudilah mendengar isi hati hamba.
4: Apakah gerangan tersebut, Tuan Muda?
3: Saat perjamuan makan, perjumpaan pertama hamba terhadap Adinda, hati dan jantung hamba bergejolak dan berdetak tidak karuan. Apakah ini pertanda cinta dariku untuk mewahai Putri Cermin Cina?
4: Ketahuilah, Tuan Muda Senaning, hamba pun merasa demikian terhadap Tuan Muda. Jika seperti itu, maka seperti kata pepatah, telah tumbuhlah bunga-bunga cinta di antara kita.
0: Akhirnya Putri Cermin Cina menyarankan kepada Tuan Muda Senaning untuk menghadap ayahandanya, Sutan Mambang Matahari, untuk melamarnya.
4: Tuan Muda, jikalah benar perasaan kita sama satu sama lain.
3: Iya, Adinda.
4: Maka hendaklah Tuan Muda melamar Adinda kepada ayahanda. Karena sebaik-baik perasaan adalah perasaan suci, perasaan yang mampu tersampaikan dengan jalur yang baik.
3: Jika memang begitu, bagusnya. Apapun yang Adinda katakan, maka ada baiknya bila Kanda menurutinya.

0: Tidak lama kemudian, Tuan Muda Senaning datang menghadap untuk melamar Putri Cermin Cina, Sultan Mambang Matahari, dengan senang hati menerima lamaran itu. Karena memang Tuan Muda Senaning mempunyai perangai yang baik dan sopan.
1: Daulat Paduka, hamba dengan segala kerendahan hati dan juga kelapangan dada, menghaturkan sujud dan memohon izin untuk melamar Putri Paduka, Putri Cermin Cina.
2: Tuan Muda Senaning, saudagar seberang laut yang terkenal melalui angin lautan, niat baik Tuan Muda dengan senang hati, saya terima. Putriku satu-satunya, Putri Cermin Cina, memang sudah waktunya untuk kunikahkan dengan seorang pemuda. Dan semesta pun setuju untuk menjodohkan putri tunggalku dengan pemuda sepertimu. Maka, mulai hari ini, kurestui kalian berdua untuk memadu kasih dan mendayung bahtera rumah tangga.
0: Tapi, Sultan Mambang Matahari terpaksa menunda pernikahan Tuan Muda Senaning dengan Putri Cermin Cina selama 3 bulan. Karena Sultan Mambang harus berlayar untuk mencari bekal pesta pernikahan mereka. Sebelum berangkat berlayar, Sultan Mambang berpesan kepada Tuan Muda Selat agar menjaga adiknya dengan baik.
2: Akan tetapi Tuan Muda Senaning, pernikahanmu dengan putriku tidak bisa dilaksanakan segera. Kalian harus bersabar hingga 3 bulan kemudian. Ayahanda harus mencari perbekalan untuk merayakan pesta kalian ini.
1: Baiklah Paduka, hamba akan menuruti perintah Paduka.
3: Baiklah ayahanda, hamba pun setuju.
2: Anakku, Tuan Muda Selat, jagalah baik-baik adikmu semata wayang hingga ayahanda pulang kembali ke istana.
4: Baik ayahanda, hamba akan menjaga adikku Putri Cermin Cina dengan segenap jiwa dan raga hamba.
2: Baiklah, aku akan tenang berlayar mencari perbekalan untuk pernikahan Putri Cermin Cina dan Tuan Muda Senaning.
0: Pada suatu hari, selepas keberangkatan Sultan Mambang Matahari, Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat asik bermain gasing di halaman istana.
4: Tuan Muda Senaning,
1: yeah.
4: Untuk mengisi waktu luang sebelum matahari terbenam, marilah kita bermain gasing di halaman istana agar semakin tercipta keakraban di antara kita sebelum pernikahan suci yang akan dilaksanakan antara adikku dan dirimu, Tuan Muda.
1: Ya, baiklah, Tuan Muda Selat. Untuk menghilangkan rasa jenuh, ya sekaligus waktu senggang kita manfaatkan untuk mengakrabkan diri. Mari kita bermain gasing.
4: Ide yang bagus, Tuan Muda Senaning. Ayo kita bermain gasing di halaman istana.
1: Baik, Tuan.
0: Mendengar bunyi gasing dan suara tawa dari kakak dan calon suaminya, Putri Cermin Cina yang penasaran menuju jendela kamar untuk mengintip. Tanpa disadari, senyum mengembang di wajahnya. Tak sengaja Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat melihat ke arah jendela kamar Putri Cermin Cina dan mendapati sang putri sedang mengintip. Sambil tetap melihat Putri Cermin Cina, Tuan Muda Senaning melepaskan tali gasingnya. Tuan Muda Senaning mengenai gasing Tuan Muda Selat dan menyebabkan gasing tersebut terbang menuju jendela tempat Putri Cermin Cina berada dan mengenai kening sang putri.
5: Aduh, sakit, tolong, tolong, sakit, tolong.
6: Ayo, ayo, ayo, cepat dekati dia.
7: Astaga adikku, pelayan, panggilkan tabib dan cepat ke kamar Putri Cermin Cina.
8: Baik Tuan Muda.
0: Kening Putri Cermin Cina berlumuran darah. Ia pun jatuh ke lantai dan tak sadarkan.

0: sudut kamar itu dengan perasaan haru dan perasaan bersalah yang berkecamuk. Tuan Muda Senaning berlari meninggalkan ruangan.
1: Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Mengapa ini bisa terjadi? Karena kecerobohanku, Putri Cermin Cina meninggal dunia. Ya Allah, apa yang sudah aku berbuat?
0: Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian Putri Cermin Cina, menjadikannya putus asa dan gelap mata. Ia melihat dua tombak bersilang di dinding. Dengan cepat tombak itu ditarik dan ditancapkan ke tanah. Dengan posisi mata, tombak mencuat ke atas. Kemudian Tuan Muda Senaning melompat ke arah mata tombak itu. Dan seketika itu, mata tombak menembus perutnya hingga punggungnya. Tuan Muda Senaning meninggal untuk menyusul Putri Cermin Cina.
2: Apa yang harus aku lakukan? Ayahanda pasti marah besar mengetahui hal ini. Akibat kecerobohanku, adikku Putri Cermin Cina pun menjadi korban.
0: Di sela kepanikannya, Tuan Muda Selat segera mengumpulkan para warga untuk memakamkan Tuan Muda Senaning dan Putri Cermin Cina.
2: Para wargaku, hari ini adikku tercinta dan calon suaminya berpulang akibat kecerobohanku. Mari kita segerakan memakamkan mereka, sehingga dengan begitu mereka segera bertemu di alam lain.
0: Anak buah Tuan Muda Senaning muncul dan membawa jenazah Tuan Muda Senaning ke kapal untuk kemudian memakamkannya di pulau seberang. Dan dusun tempat jenazah Tuan Muda Senaning dimakamkan diberi nama Dusun Senaning. Sementara itu, Putri Cermin Cina dimakamkan di tepi sungai.
2: Gara-gara aku yang ceroboh bermain gasing, adikku sudah tiada sekarang.
3: Tuan Muda, Tuan jangan terus menyalahkan diri.
2: Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan diri? Karena gasingku, aku kehilangan adikku Putri Cermin Cina.
3: Mohon ampun, Tuan Muda. Tapi saya rasa ini memang sudah garis tangan Putri Cermin Cina.
2: Tapi apa kata ayahanda nanti? Aku tidak berani menunjukkan wajahku di depan ayahanda lagi setelah ini. Aku akan pergi dari negeri ini.
3: Tapi Tuan Muda, nanti...
2: Aku harus pergi. Harus!
3: Tuan Muda jangan pergi.
0: Tuan Muda Selat pun pergi meninggalkan negeri bersama pengikut-pengikutnya. Berpindah ke suatu tempat dan membuka perkampungan yang dinamai Kampung Selat. Beberapa hari setelah Tuan Muda Selat pergi, Sultan Mambang Matahari pulang dengan membawa bekal persiapan mewah untuk anak dan calon menantunya.
4: Kenapa negeri ini begitu sepi? Mana anak-anakku dan calon menantuku? Tidakkah mereka tahu bahwa aku telah pulang dengan membawa bekal untuk pesta pernikahan?
5: Ampun Tuan, hamba mohon ampun Tuan.
4: Mohon ampun apa? Apa yang terjadi? Memangnya kenapa?
5: Begini Tuan, Tuan Muda Senaning dan Putri Cermin Cina sudah wafat Tuan.
4: Wafat katamu?
5: Iya Tuan.
4: Anakku dan calon menantuku sudah tiada?
5: Benar Tuan.
4: Tidak mungkin itu. Panggil anakku Tuan Muda Selat sekarang juga. Aku ingin dia menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
5: Mohon ampun Tuan. Tuan Muda Selat sudah pergi meninggalkan negeri ini Tuan.
4: Apa katamu? Sudah pergi?
5: Benar Tuan.
4: Pergi katamu? Bagaimana mungkin anakku pergi meninggalkan negerinya sendiri?
0: Pelayan kerajaan pun menjelaskan semuanya kepada Sultan Mambang Matahari. Setelah mengetahui situasi yang terjadi selama dirinya pergi, Sultan Mambang pun sedih.
6: Anakku Putri Cermin Cina sudah wafat. Calon menantuku wafat. Dan aku ditinggal pergi. Satu-satunya anak lelakiku, Tuan Muda Selat. Aku rasa

0: Sudah tak ada alasan lagi bagiku untuk menetap di negeri ini. Aku akan pergi dan membuat negeri baru di tempat lain. Dan membiarkan kenangan buruk ini tertinggal di sini. Semoga dengan demikian, aku akan lebih ikhlas menerima takdir yang telah terjadi.
1: Sultan Mambang Matahari pergi meninggalkan negerinya sendiri, diikuti oleh para warga yang setia dan mengabdi padanya. Di negeri yang baru tentunya, memulai kehidupan dengan tabah.
2: Demikian tadi drama mini legenda Putri Cermin Cina dengan para pelaku Sultan Mambang Matahari diperankan oleh Jupri Ghazali, Tuan Muda Selat oleh Ari Fai, Tuan Muda Senani Agus Ridal Ramli, dan Putri Cermin Cina oleh Asti Wulandari. Sampai jumpa.

0: Ibu, tolong aku, Ibu.
1: Aku bukan ibumu. Aku hanya pesuruhmu.
0: Ampun, Ibu.

Pendengar, kali ini Mini Legenda Produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah cerita rakyat yang berkisah mengenai asal-usul negeri Lempur. Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah hutan belantara berdiri kerajaan Pamuncak Tiga Kaum. Kerajaan itu diperintah oleh tiga bersaudara, yaitu Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Seri, dan Pamuncak Koto Tapus. Dikisahkan pada suatu ketika, hasil panen rakyat di wilayah kekuasaan Pamuncak Rencong Talang sungguh melimpah. Pamuncak Rencong Talang bermaksud mengadakan pesta panen dengan mengundang kerabat dan keluarganya. Adalah Pamuncak Tanjung Seri yang merupakan salah satu penguasa kerajaan Tiga Kaum, memiliki seorang istri dan sepasang anak. Yang sulung anak lelaki yang gagah dan cakap mewarisi kehebatan sang ayah, sementara si bungsu anak perempuan yang mewarisi kecantikan luar biasa dari ibunya. Pada saat yang sama, negeri Pamuncak Tanjung Seri mengalami musibah yang cukup pelik. Karena tidak bisa hadir, maka Pamuncak Tanjung Seri mengutus istri

0: Kanda, mengapa kau termenung seperti itu?
1: Begini, Dinda. Saudaraku, Pamuncak Rencong Talang, sedang mengadakan pesta panen dikarenakan hasil panen di wilayahnya tahun ini begitu melimpah.
0: Lalu, apa yang Kanda risaukan?
1: Kau tentu tahu, wilayah kita yang paling utara sedang dilanda kekeringan. Bahaya kelaparan mengancam daerah itu. Kurasa, sepertinya aku tidak tega untuk pergi bersenang-senang. Sementara rakyatku ada yang kesusahan.
0: Dinda paham apa yang Kanda rasakan. Tapi menurut Dinda, ini adalah saat yang tepat untuk meminta bantuan kepada Kanda Pamuncak Rencong Talang.
1: Itu juga yang kupikirkan. Namun berat rasanya meninggalkan negeri ini yang sedang dilanda masalah.
0: Ya sudah, begini saja. Biar aku saja yang pergi ke sana bersama putri kita dan meminta bantuan kepada Kanda Pamuncak Rencong Talang.
1: Berat pula rasanya membiarkan istri secantikmu pergi sendiri.
0: Kanda bisa saja.
2: Singkat cerita, istri Pamuncak Tanjung Seri dan anak perempuannya telah sampai di negeri Pamuncak Rencong Talang. Hari kenduri dan pesta panen pun tiba. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Pamuncak Rencong Talang. Istri Pamuncak Tanjung Seri berjalan di depan. Sementara si bungsu anak Pamuncak Tanjung Seri, karena cantik jelita, dia menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Berjalan di belakang, selalu menunduk malu.
3: Adinda, apa kabar? Kemana saudaraku Pamuncak Tanjung Seri? Kenapa dia tidak datang?
0: Mohon maaf, Kanda. Suamiku, Pamuncak Tanjung Seri, tidak bisa ikut memenuhi undangan Kanda karena ada masalah pelik di negeri kami.
3: Masalah apa itu? Coba ceritakan. Siapa tahu aku bisa membantu.
0: Salah satu daerah di negeri kami mengalami gagal panen yang cukup parah. Sehingga Kanda Tanjung Seri merasa berat hati meninggalkan negeri kami yang sedang dalam masalah.
3: Aku mengerti. Padahal, aku membuat acara ini salah satunya agar kami bertiga bisa berkumpul. Baiklah, aku akan membantu. Dan aku sendiri yang akan pergi ke sana.
0: Terima kasih, Kanda.
3: Ngomong-ngomong, si cantik ini anakmu, Dinda.
0: Iya, sampai lupa. Ini anak bungsu kami, Kanda. Ayo nak, beri salam sama pamanmu.
3: Luar biasa. Cantik sekali keponakanku yang satu ini. Sini nak, jangan malu-malu dengan pamanmu ini.
4: Paman, bisa saja.
3: Hahaha, ya sudah. Masuklah kalian. Aku sudah menyiapkan kamar untuk kalian. Dan temui keluarga kita yang lain setelah kalian istirahat.

0: Mereka pun menginap di negeri Pamuncak Rencong Talang selama 3 hari, dikarenakan pesta panen tersebut digelar selama 3 hari berturut-turut. Pada malam terakhir, putri bungsu Pamuncak Tanjung Seri memutuskan untuk melihat-lihat pesta perayaan.
1: Bungsu, sudah kau bereskan semua perbekalan kita? Karena besok pagi-pagi sekali, kita harus segera pulang. Paling tidak, sebelum gelap kita sudah sampai.

Si bungsu pun segera menuju alun-alun menyaksikan pesta panen. Dikarenakan ini malam terakhir, jadi lebih banyak hiburan seperti tari-tarian, lomba ketangkasan, dan tentunya acara perjamuan makan-makan sepuasnya, seperti malam-malam sebelumnya. Ditambah lagi ada pasar malam, si bungsu pun ingin mencari oleh-oleh untuk sang ayah dan kakaknya. Saat sedang melihat-lihat kerajinan tangan masyarakat setempat, si bungsu pun mulai menyadari bahwa ada yang selalu memperhatikannya. Kemanapun dia melangkah, seperti ada sepasang mata yang mengawasi. Sampai akhirnya, dua pasang mata itu saling pandang. Si bungsu pun merasa seperti panas dingin. Entah bagaimana bermula, akhirnya mereka berdua berkenalan. Dan lama-lama semakin akrab mengobrol sampai lupa waktu. Sementara itu, sang ibu pun

0: Sang ibu pun segera mencari keberadaan si bungsu. Meski sudah hampir tengah malam, tapi alun-alun di depan istana Pamuncak Rencong Talang masih ramai. Karena ini adalah malam terakhir, acara baru usai menjelang ayam berkokok. Tak lama berkeliling di alun-alun, akhirnya si ibu menemukan putri bungsunya sedang asik bercengkrama bersama seorang pemuda asing. Meskipun pemuda itu gagah dan terlihat baik-baik, tapi tetap saja dia adalah orang asing. Dan tak elok rasanya seorang anak perempuan masih bersama seorang pemuda sampai larut malam. Ditambah lagi, si bungsu adalah anak dari Pamuncak Tanjung Seri, salah satu penguasa di Kerajaan Tiga Kaum. Sang ibu pun langsung memanggil si bungsu dan menyuruh pulang. Sementara si bungsu yang sedang kasmaran merasa terganggu dan keluarlah sifat berontaknya. Karena malu dengan sang pemuda, si bungsu pun mengacuhkan ibunya.
1: Nak, ayo pulang. Sudah tengah malam. Kita harus pulang besok.
0: Melihat seorang wanita parubaya terus memanggil-manggil gadis di hadapannya, sang pemuda pun menanyakan kepada si bungsu, siapa gerangan wanita itu? Dan si bungsu pun menjawab,
2: sudahlah Kanda, jangan dihiraukan. Dia bukan siapa-siapa, dia hanya pesuruhku.
0: Mendengar perkataan sang anak, si ibu terdiam tercekat, seakan tertelan suatu yang menyakitkan di tenggorokan. Dan perlahan berlinanglah air matanya. Dan seketika ia pun berdoa,
1: Tuhan, aku tidak tahu kesalahan apa yang sudah kulakukan. Aku dan suamiku membesarkan anak-anak kami dengan penuh kasih sayang. Tidak pula kami mencontohkan hal-hal buruk. Ya Tuhan, berikanlah hukuman yang setimpal padanya. Betapa dia telah menyakiti hati ibu yang telah melahirkannya.
0: Dengan langkah lesu dan gontai, si ibu pun berbalik menuju istana. Sementara langit yang tadinya cerah, tiba-tiba ditutupi awan gelap dan petir pun riuh berbunyi. Tak lama kemudian, hujan pun mulai turun. Sementara orang-orang pada berlarian mencari tempat berteduh, termasuk bungsu dan pemuda itu. Sang pemuda itu pun meminta bungsu untuk pulang. Meskipun si bungsu mengatakan wanita paruh baya tadi hanya pesuruhnya, tapi sang pemuda merasa wanita paruh baya tadi bukan pesuruh, melainkan ibu si bungsu. Karena si pemuda melihat pakaian yang dikenakan wanita itu bukanlah pakaian yang biasa yang dipakai oleh pesuruh, melainkan kaum bangsawan. Setelah dibujuk, akhirnya si bungsu pun mau pulang, dan sang pemuda mengantarnya sampai gerbang istana kediaman Pamuncak Rencong Talang.
3: Kanda Rencong Talang, kami pamit dulu. Kami harus segera pulang. Aku takut Kanda Tanjung Seri khawatir kalau kami terlalu lama di perjalanan.
4: Baiklah. Hati-hati di jalan. Sampaikan pada suamimu. Mungkin 2 atau 3 hari lagi aku akan ke sana membawa bantuan untuk rakyat di sana.
3: Ah, Kanda, terima kasih. Kau sungguh baik hati, lagi bijaksana.
4: Hahaha. Bagaimanapun juga, rakyat kalian adalah rakyatku juga. Mereka juga bagian dari Kerajaan Tiga Kaum. Oh iya nak, kau jaga ibumu sampai rumah. Sepertinya kurang sehat.
5: Iya paman, ibu kurang tidur sepertinya. Baiklah, kami pamit pulang paman. Salam sama bibi dan sepupuku.
0: Rombongan negeri Pamuncak Tanjung Seri pun beranjak pulang. Selama perjalanan, si bungsu terus membujuk ibunya yang dari semalam tidak mau berbicara padanya. Bahkan sang ibu malah berjalan lebih cepat. Dikisahkan, ketika rombongan tersebut tiba di daerah antar Pulau Sangkar dan Lolo yang berawa dan berlumpur, apa yang didoakan sang ibu dikabulkan oleh sang pencipta.
5: Ibu, ibu masih marah. Maafkan aku, ibu. Aku tahu aku bersalah.
2: Bu.
5: Aduh, ibu tolong.
0: Tiba-tiba si bungsu terprosok ke dalam lumpur hingga setinggi lutut. Sang ibu yang masih marah mengabaikan anaknya dan menganggap si bungsu sedang berpura-pura. Sementara rombongan mereka jauh tertinggal di belakang dikarenakan perjalanan mereka tersendat akibat lumpur yang cukup dalam di daerah tersebut.
5: Ibu, tolong aku ibu.
1: Aku bukan ibumu, aku hanya pesuruhmu.
5: Ampun ibu, maafkan aku ibu. Tolong aku ibu.
0: Si bungsu terus memanggil-manggil ibunya. Dan setiap ia memanggil sang ibu, ia terhisap semakin dalam. Hingga yang tersisa hanya pergelangan tangan yang terus menggapai-gapai dan beberapa jengkal selendang jambi yang ia kenakan. Sang ibu pun segera berbalik karena suara anaknya tiba-tiba tak terdengar lagi. Begitu melihat telapak tangan si bungsu yang terus menggapai-gapai di permukaan lumpur, si ibu pun segera berlari meraih tangan sang anak.
1: Bungsu, tolong! Tolong anakku! Tolong!
0: Rombongan mereka yang tertinggal jauh di belakang begitu mendengar teriakan tuan mereka segera menanggalkan barang bawaan mereka dan berlari mendekat. Sang ibu terus berusaha menarik tangan anak yang gerakannya mulai lemah. Hingga akhirnya si bungsu terhisap habis ke dalam lumpur. Hanya gelang yang terlepas dari tangan si bungsu dan selendang jambi yang dikenakannya yang tersisa. Si ibu pun menangis sejadi-jadinya.
1: Tidak! Ampuni aku, Tuhan! Kasihanilah aku!
0: Apa mau dikata, hukum Tuhan sudah berlaku. Segala sumpah dan kutukan tidak bisa ditarik lagi. Setelah kejadian itu, negeri itu dinamai oleh penduduknya dengan nama Lempur, yang berasal dari kata lumpur. Sementara itu, gelang milik si bungsu dibuang di sebuah tebat, sehingga tebat tersebut dinamakan Tebat Gelang. Kemudian, selendang jambi dibuang pula ke dalam tebat lainnya, sehingga tebat itu diberi nama Tebat Jambi.

Demikianlah mini legenda asal-usul Negeri Lempur. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio dan disutradarai oleh Aga Witarsa. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Angga sebagai Pamuncak Tanjung Seri. Ijul sebagai Pamuncak Rencong Talang. Lis Hayati sebagai istri Pamuncak Tanjung Seri. Nia sebagai si bungsu. Narasi oleh Kurnia Wahyunisari. Penyelia musik Elisa Fitri. Dan teknik montase Irzal Azwar. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar babae, dulu sekali di ujung pulau timur paling timur ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada yang mulia dan permaisuri kerajaan Samoroan, dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju kerajaan Samoroan.

0: utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan sirip pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia,
3: kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
4: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
5: Belum selesai toh ceritanya, Adik.
4: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
5: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
4: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
5: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
4: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
5: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Makin sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
4: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
5: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.
6: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
7: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
4: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
5: Jangan salah, Adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
4: Terus-terus, Ma?
5: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
4: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: Papa, Clara celakai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Brebot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Maut. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Menin. Kak, kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian... Adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama. Belum melap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus Halilintar menyambar Clara. Dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau Komelin. Dan karena itu juga Pulau Timur disebut Nusa Cendana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

milih mipit nu kamari jadi bibit keur kiwari, tatahar sasadiaan geusan bawaan isukan.

Sugri kaum dangu anu saestu. Lujang wengi, lujang batepang, batepung dangu. Saram sim kuring Kang Juhe di Pro 4 RRI Jambi. Ina geter frekuensi FM 88,2 MHz. Atur salam pangbagia ka sadaya di mana bae salira lenggah. Sugri kaum dangu siaran budaya Sunda sakumaha sasari di program 4 RRI Jambi di alpukahan ku Yayasan Sunda Ngahiji kerjasama sareng lembaga penyiaran publik RRI Jambi.

Alhamdulillah urang tiasa ngeriung dina weng ieu riung mumpulung bengkok ngaronyok urang wang ngawangkong deui nya babalanggo jangan saguma sesari sabisana tungtungna sabisa-bisa tetap dina tema ngaronda nguriling ngunder katineung der

Mitra sugri kaum dangono saestu. Tebang dari sarang sim kuring di studio Kang Juhe sapara kanca. Ayo ge operator. Dina wengi alhamdulillah diserengan ogeku isepuh para sepuh pinisepuh di Sunda ngahiji. Alhamdulillah wilujeng tepang lah mang Kang Haji. Kang Haji Oman ya oge. Yang ari lebat Pak Pak Asep Kastaman. Mohon wilujeng wilujeng mangga sing raos saraliknya. Tah. Bari ngawangkong migawan kamari teh urang ngawangkong perkara tumpang sari asa gantung areuh yeun nya eta da waktos kamari teh nya tapi da ieu carios pengalaman heula ya Kang Oman nya ka mana oge Kang Suma nya teu candong ka panabi. Tah obrolan kamari teh asa boga dosa ka dulur teh kamari teh dicaritana kieu ieu ngaliwat ka kebon padinta kamari teh ditaros ku abdi teh saur abdi nya lepat oge da teu karasa dosa tapi nya beh kadinakeun kadua dintanakeun karakaraos dosa pisan ka Mang Dinta pas ngaliwat ka kebona Mang Dinta keur macul cab ditaros junan Mang Dinta biasa we sareun teh ih cek abdi teh nuju pepelakan jigan mah tumpang tindihnya pepelakan teh heur teh eta mah ulak cangkeng kusabab kusieun ah ngabalieur we abdi teh teras we ka isukna deui kakar ka emut na geuni kamari teh nyarios ngomongna geun nya ka Mang Dinta teh pehna naon nyaritakeun tumpang tindih maksudna kamari mah nyaritakeun teh tumpang sari itu beureun eta tah matak manding Mang Dinta teh ngambak we kudu dia tangan deui ka kebona mang. Nangan sia cenah kita cek Mang Dinta teh kamari hampura nya mang nangan kitu kamari nyarita nangan cenah maneh nyaitan tepelakan mang heeh salah maneh mah cenah tepelakan teh urang mah tumpang sari maneh menyebut tumpang tindih asa ngece bedanya eta poho tu mang hampuranya heeh geus teu ke mana-mana biasa bemacul mang tah kitu carita tumpang sari jeung tumpang tindih teh kamari teh dibalik ku sabab poho teh ya. Aduh mitra ah kitu nyata mat ka mangkung deui nya kamari teh nya sagantung areun teh dulur duh ai carita mari baku nama dalam rangka menyiasati suasana kahirupan kiwari anu sagala hese geuning pilambaheun teh asa semakin sempit itu lur ayeuna itu harga sembako nerekel terus cukup ditarajian sanajan istilah sembako teh identik dengan BLT tapi pan nyatana teu kitu geuning sarupaning beas minyak gula uyah enteh kopi jeung sajabana kabeh nerekel atuh da mawa salambar ka pasar warna beureum teh da teu pinuh-pinuh acan karesek hiji teh nya kitu aya na da kitu mitra ngan untung na kitu nya untung na mah urang mah sok daresep

0: Para sepuh mini sepuh, salam baktos di Simkuring di Proopat RI Jambi. Nuaya di siklukna kum kasadayana tadi wiji-wiji. Mugia dina wang iya ayatan saginar jarka wilujengan. Taya bancang pekiw itu sering iya. Kayaknya mugia wiatu. Selajengna kitun salam ke Rampes. Tuh itu aja ya. Haji Oman, ya Sariye, nyadak nang teh nyadak nang. Iya, nyadak. Tah eta asakan ieu nyaritakeun ieu ya kamari nyaritakeun pengalaman abdi jeung Mang Dinta dicarekan gara-gara nyebare nyarioskeun naon tumpang sari eik teh halah tumpang tini cerita gue eta gitu atuh ngambek kapan nah eta tah. Nah gitu, kurang balik deh ya ngawangkong perkara tumpang tumpang sari tanya lur. Oke sekedap, salam hula. Maka diantos di munu ayah jabung tumalapu di 0811 genep 7 mana dita 0811 genep 707 182 Ajang sampurasun ke para mitra sedaya. Salam baktos di abis studio sa para kanca. Alhamdulillah dina dengan iya langit bengkras juga namanya. Asup reda kurang buah isuk mah hujan. Mugia awenya bang sami-sami ngadoa. Mugia awe enjing langkung bengkras. Bengkras segalanya senajan segala rupaning marekel urang mah kula teu tarekelan anu penting nya ayeuna kasumpingan ti kasepuhan ti dayeuh Jambi di bumi tah eta kehilanan di Pucuk Jambi 9 lurahnya tah tos aya teu caketkeun atunya ka dia nya lajeng atuh nu tadi teh ngajoman
1: mohon mangga
0: teh lah ya nu aya bewara ti sabudeureun Singkut Mang Sidik diantos jabung tumalapu ngke mangga beli aya bade request nya kesa teh acan urang naon sateu acan urang ngalajengkeun nu kamari gantung areun teh Joman
1: mohon mangga
0: urang balik deui ngawangkong perkara tumpang sari teh da kitu ari tumpang sari teh pan sasarina mah mun urang pepelakan tutuhan taunan misalna jambe terus karet isabel tah tumpang sari teh pan sarupa paling pepelakan bisa kui bolet bisa cau misal
1: talis keladi
0: tah talis harus teh keladi teh anu tapi sok rada merang teteh
1: mohon mohon
0: gitunya. Nah iya gaya nah sarupa ning di urang mah lamun cacakan nya tumpang sari weh tumpang sari teh pasti tutuhan anu dikojokeun anu can gede tah urang pepelakan heula minangka memberdayakan tanah yang ada itu artinya aturan anu jang ohim ada ceng ohim aturan ceng ohim mangga ceng ohim aturan sekarang so, raruwas saya terdeh kayak gitunya, maka pilih aja nu baru jabung temalapung ke diantosnya. Di tadi mani awak ayat di Bunda Nadia. Kawang lajengkan lah, karena nggak bangkong tadi ke Majioman.
1: Mohon maka.
0: Ta, nyari oskan tumbang sari dia tadi, sebab Maria beri carikan ke Mang Dinta gara-gara salah nyebut. Masa dia badai nyariuskan tumpang sari, adi nyariuskan tumpang tindih, atau nyambak lah kabri teh. Ongko dahi dah, itu pada emut-emut atau di bumi atau
1: gimana. Atau dah itu masanya sebidang, nah tumpang tindih mati.
0: Eta gus itu maka 17 tahun kagigir. Dah tumpang tindih gaya dina perkara pegawaian gitu. Soalnya itu tumpang tindih. Kayaknya, tapi dah sehat acan karena ngawangkong orang karena kawangkongan tumpang sari teh ya urang babatak heula manawi nya
1: mohon
0: kumata mun babatak heula nah kana manawi kana jipongan biasa manawi nya
1: mohon mangga mangga sok der
0: kehilanan dar dar

Sebenarnya sakedap ya tidak mohon operator terada cilek gitunya tah atau kehilanannya menabi ya puten kasadayana bilih dinawang iya suanten sim kuring kata bina kirang jelas sebila ya bewara sorna kirang jelas disabudireun Batamah ohnya tebihnya di Batamah turang ka urang Batamah tuh cik rada geserkeun atuh radio nanya mugia radio rada geserkeun tah janten tiasa ieu manawinya katuran ka urang Batam soklah babatak heula kana jaipongan heula bajidor kaot drrrr.

0: Mitra sugri kaum dangu, lagu anu munggaran nugia katampi kalian kebingahan di pamurut di para sepuh pilih sepuh. Kayaknya aya oge pamurut lagu teh kumargi teh aya dina HP gitu nya jalenten ieu kumaha carana gitu nya pamurut lagu di kasepuhan duh eta langit bengras. Nah, ai sugane langit ayeuna bengras da bengras oge gitu nya alhamdulillah. Tah itu kayak suganannya Mang Pilarian. Mitra sugri kaum dangu, anu sakumaha tadi disebatkeun urang ngawangkong perkara tumpang sari teh nya. Tah tumpang sari teh mun cara nu sarakola mah itu merupakan ekologis pertanian yang berkelanjutan. Oh gaya tanya bahasa teh mun tanaman utama na cabe sakumaha sebatkeun deui nya tah tumpang sari na teh sarupaning lalab rumbah sawi sarupanya na terus aya deui tah lalab anu sok dieu teh pak coy tah anu kitu teh nya tah lamun secara ekonomis mah urang anggap bae lalab rumbah mah bisa jadi penghasilan bulanan nya bari ngantian cabe anu tilu dugi ka opat bulan karek panen. Tamun harga cabe anjlok minimal atuh masih aya sawi atawa bayam keur salemeun kitu. Malah dongeng aki adun mah. Tumpang sari teh minangka simbolis mutualisme nya simbiosis mutualisme saurna teh perbedaan pepelakan di hiji lahan lain keur saling dadetkeun sedak-sedak saneh teteh nya tapi bikin silih rojong dan saling melengkapi demi mencapai hasil yang lebih baik kitu ceuk ti adun teh nya duh eta mah da marinan gambaran ka urang sarerea. Nah, untuk berbagi ruang dan sumber daya demi kelangsungan hidup bersama. Eta inti nama pesentit Ki Adun teh. Tah, kamari Haji Oman ngusulkeun perkawis tanaman obat keluarga. Tah, toga mun disingkat pan sanes toge, toge mah beda deui. Eta mah nya toge mah. Ima toga tanaman obat keluarga dah ditampi usulna anjoman dah dah kehilasnya siga nama toga ge toga oge kalau betumbang sari buah toge buahnya dah memaksimalkan ruang area di sekitar rumah kita nu utama na ngajaga atau ngariksa buruan urang sangkan tetap bersih lening di sekitarnya pepelakan sabangsaning kumis kucing jahe antanan obat pikun surang antanan bidara jeung sajabana minangka tumpang sarina kumata satu juta
1: mohon
0: satu juta cikan naon bae tah bahan jamu nu tiasa dipelak teh jaman
1: aya jahe salam sere eta tiasa keur obat
0: oh kitu ken keulah iya dulur ya wang ngawangkulan ke sanjang lajengkeun sampurasun sepuh ya sep enggak di mana ye usumna di daya
2: aduh ohara
0: sok caket keur kadinya
2: rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
0: Rampes.
2: Kumaha damang Pak Guru Yaya Mak.
0: Kang Juhe. Gitu.
2: Kang Juhe kumaha damang.
0: Pak Guru bata sandong ka Bang Juhen waya mah.
2: Gitu. Saya.
0: Mohon. Mangga.
2: Ieu teh sim kuring teh sanes tumorojog tanpa laratan.
0: Mohon.
2: Ya teh ujung-ujung ngiring jabung tumalapu.
0: Tah gitu.
2: Teterang itu kumaha asana ngan tadi teh digentra ka dieu cenah. Mm-hmm. KRRI alah sok nyorocot ai di ulem ku negara itu dah orang teh nyarios di atas sama negara ieu teh. Ih, sepucuk Jambi 9 lurah tanah pilih pusaka betuah teh nya. Eta teh negara anu ku urang kudu di riksa, diraksa jeung diriksa. Kumaha Mang Juhe tah haturan da Mang?
0: Alhamdulillah matak oge teh nya, alhamdulillah tiasa rumpaheun ka ieu dina tema ngaronda tetepnya. Alhamdulillah di serengan oge ku Haji Oman oge Kang Ari Mang Soma mah hatur aya kararepa tapi da aya tuh. Cur di payun di studio di perut studio rempah sedayana
2: laras
0: anu ngaropi ngaropi itunya
2: laras
0: tat aya kulub cau kulub hui
1: aya gitu, wedang jahe
0: tak
1: wedang jahe teh sanes ieu iya, asli eta mah wedang jahe teh sanes janda herang gitu. Sanes ta. Asli wedang jahe eta
0: pir kana toga balik di kana toga tadi teh nya
1: mangga
0: toga teh nya kitu aya tah gening kabal yang pabelitnya dah toga teh adalah jenis tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat alami untuk memenuhi keperluan kesehatan keluarga secara mandiri. Naon hartina jeung tujuan toga teh? Namun diartikeun mah definisina teh nyaeta tumbuhan berkhasiat obat yang ditanam di halaman, kebun atau pot di sekitar rumah kita. Tujuan utamana menyediakan pertolongan pertama pada penyakit ringan. Mengurangi ketergantungan pada obat kimia. Pada obat kimia mah racun sawarna teh. Nah, dan memanfaatkan lahan pekarangan. Beres. Contoh tanaman obat yang manfaatna teh naon tuh tadi sebatkeun ku Haji Oman, jahe cenah kitunya. Jahe teh sarupaning. Sarupaning jajahean, aya jahe merah, jahe biasa. Nah, gitu jahe teh muncuk bahasa nu araranom mah dapat menghangatkan tubuh teteh,
1: mohon
0: meredakan masuk angin dan mengatasi mual ta. Lamun mitra kisunda kaleresan nya panas tiris nya terus oge masuk angin.
2: Beres.
0: Nah sarang mual-mual hayang uta ongkek tah eta ku jahe dikumakeun gampang bisa diparut di naon di kulup atau di
1: kulup, direbusnya
0: eta tah kitu nah geuna eta sarinti jahe tah
1: cocok pisan eta kangge ngarondanya
0: tah eta tah kita nah geuna eta kana selain ti jahe teh nah geuna eta
1: aya ieu cenah tanaman ieu teh
0: tah kunyit
1: kunyit
0: tah nu kitu teh tah tah nu jadi bawa-bawa sagala atuh da tah nu kieu teh kunyit tah kunyit tu koneng mah kurang mah.
1: Lidah buaya.
0: Ih, kunyit heulana mah heulana. Kunyit, kunyit tu koneng. Tah, aya oge nu sebutan kunir. Eta kunyit kene eta oge tah. Jang naon eta kunyit teh? Apa apa asep kangge naon kunyit teh tah? Kangge naon tah kasiatna?
2: Ari kunyit mah seueur nya. Kunyit teh eta teh antibiotik. Antibiotik sarang penyawat mah. Margina upami aya jamu-jamu teh aya dua. Aya koneng atau kunyit,
1: kunyit.
2: Sayur. Ada aya deui koneng leuweung.
0: Koneng leuweung teh
1: naon deui ya,
2: koneng leuweung anu bodas. Koneng leuweung teh naon aduh.
0: Koneng gede.
2: Koneng gede. Da sagala rupa ge hirupna di leuweung nya.
0: Kan itu cek bahasa aja. Ayah dari kota oke. Buat harus bukan toga oke.
2: Eta mah di kampus topi. Eta khasiat kunyit teh seueur lah. Kanggo penyakit lambung.
0: Mah. Mah teh ngangge G nya. Sanes ngangge H.
2: Leres.
0: Ay mah mah. Mamahnya.
2: Ieu
0: mah F A G mag.
2: Lala. Sepuh urang mah kapungkurnya urang can nyarios manehna terus mikir, terus ngemut. Urang can ngalengkah anjeunana parantos nyiapkeun gitu. Jadi segala rupa obat-obatan teh aya di lemur urang.
0: Berarti
2: atau di pakarangan urang.
0: Berarti kunyitnya menjaga daya tahan tubuh dan ya, meredakan peradangan pencernaan gitu mah inti nama gitu nya.
2: Musim kuring lepat eta kunyitnya atawa koneng ya hapunten gitu.
0: Kan. Ya hapunten ka kunyit atuh sareng ka Kang Juwe. Nya.
2: Komo dicokot log mah nya.
1: Mohon eta.
2: Ujung kapur sirih.
0: Eta kunyit eta teh. Teh batuk eta mah eta nya. Tah, terus nandeung ka jeman kana deui tah. Salian ti kunyit tenang deh dah. Lihat ti kunyit teh yang disebutkan inti nama menjaga daya tahan tubuh dan meredakan peradangan pencernaan kunyit itunya.
1: Jahe merah atos, kunyit atos.
0: Iya taye.
1: Sereh wangi.
0: Daun sirih sebenarnya temannya.
1: Daun sirih wangi. Sirih, sereh wangi.
0: Daun sirih, tajang nangan dah daun sirih teh. Gening aya tah sebutkeun saurna mah tah ti studio teh nyebutkeun daun sirih mah cenah berfungsi sebagai antiseptik alami untuk obat kumur tah gening nya matak pan sok yang ge nyeureuh teh geningannya nyisig teh ku daun sirih da sabab fungsina sebagai antiseptik alami untuk obat kumur. Tak kumur teh mun urang mah kekemu tah. Gitu mitra. Asa tiiseun geuning mitra mah geus. Nah, lajengna deui nande tah. Lajengna nande tah.
1: Aya lengkuas.
2: Laja.
0: Laja. Laja.
2: Urang teh kada dua nya nyebatkeun teh. Aya lengkuas, aya laja. Tah laja teh keur naon jeunanya?
0: Naon bedana laja jeung lengkuas?
2: Aih lengkuas mah bahasa Indonesiana, ari laja mah bahasa wewengkon ti lemur urang.
0: Oh.
2: Ti karuhun. Da lemur urang mah di Jambi nya. Lemur urang mah ayeuna baheula we keur leutik di lemur teh kitu. Lengkuas eta. Tadi lengkuas itu eta tanaman toga anu rasana teh rada haneut
0: rada
2: lain haneut ya agak gitu nya. Terus manfaatna teh tanaman toga eta kanggo anti rematik, kanggo pegalinu, kanggo lanong radang murang kalih di nas cepil na kupingnya. Sareng ngabantu ngalanongan radang lambung.
0: Kalinya
2: misa saya musim kuringnya eta lengkuas atau lawalaja teh upami
1: biasa kagih nafsu makan ogehnya
2: biasanya biasa
0: aya deui lidah buaya geuning eta sok diparake eta mah pengalaman Kang Juhe mah eta mah untuk membantu menyembuhkan luka bakar ringan dan merawat kulit.
2: Oi lidah buaya mah tutang tos eta mah. Ai lidah buaya mah
0: manfaatna teh kitu
2: punya.
0: Tam sereh mah sereh, sereh-sereh mah eta mah keur meredakan stres tanya. Dan menyegarkan tubuh sebagai minuman herbal. Kamari Kang Juhe teh ngadamel bandrek teh di antawisna di antarana nya bahan-bahan pokokna teh anu utama teh sareh-sereh teh kitu
2: tanya. Jadi ke Mang Juhe bade tumaros eta. Naon urusanna stres jeung sereh?
0: Gegabah pisan.
2: Aya filosofisna panginten.
0: Nya aya atuh.
2: Cing kumaha?
0: Tah aya imah aya naon nya imah heureuna.
2: Melaras.
0: Tah pan ari jahe teh obat menangka obat nusok di pelak di buruan di toga tanaman obat keluarga. Ais kahiji pan rada haneut oge kana sarap-sarap bisa ngendor-ngendorkeun sarap pan anu stres mah kitu. Nah cenah imah cenah nu sarap-sarap teh tegang.
2: Oh kitu.
0: Kitu hubungana teh.
2: Eta upami dileueut atau dibalurnya aya deui sereh teh eta teh upami sim kuring lebet ka ruangan kantor aro terus terapis sok kadang sabulan sekali itu sok terapis. Sok terapis itu cara langgel. Tah nu kacium teh kemang sere.
0: Nu kacium teh ka ambe meureunnya.
2: Heeh, ka ambe lah gitu nya ampura. Anu ka ambe teh nya. Eta aroma terapi itu sere. Kiamis.
1: Kiamis.
2: Atau kayu manis.
1: Kayu manis.
2: Da eta mah keur cape, keur bolokot kesang. Da langsung stres tuh menurun gitu. Digembosan ku AC. Naon digembosan teh?
0: Oh, kela ke Kang Sep kajoman. Ya aya aya aduh aya si aya si Neng atuh aturan si Neng ti mana tuh? Aduh Neng Lesti teu ngedokapane. Kela sok ah Kang. Mangga Neng Lesti di antos sok Neng Lesti mangga ka payun. Ah, ka payun Neng Lesti ka payun mangga. Ih, mun mangga. Sok sok Kang Lesti ya, Neng Lesti lanan, Neng Lesti, mangga.

0: Mitra Sugiri kaum danguan usestu alhamdulillah Neng Lesti perantos lungsur di pembangunan atau Neng Lesti di lagu Dago Pakar maga sokernya sing raosnya sing raos maga aturan ka paraspu pini sepu di mana be seler lenggah nu badai ngiring jabung tumalapung mangga diantos di 08 11 67 07 88 20. Mitra Sugri kaum dangu sarang sim kuring Kang Juhe sapara kanca di studio ina getar frekuensi FM 88,2 MHz. Biasa nyarengan mitra sadaya dina tema ngaronda. Aturan atur nuhun sate acana ka para sepuh pini sepuh tenang hapunten ka ki sepuh ki anom teka penak gening oncom gondrong menangka eta mundut lagu oncom gondrong kilanya wang tapiran ya iya kira mangga aturan ka para mitra sedaya sampurasun
1: nuhun amin
0: nuhun diantos saat di mana ya
1: di Kerinci
0: alhamdulillah di Kerinci saha jenengan
1: Riki.
0: Wih, eta Riki euy, jang ari aya Riki ti tembes. Eti Kerinci, Allahu Akbar, alhamdulillah. Cager, Jang.
1: Cager.
0: Alhamdulillah, tos sabaraha tebati teh?
1: Penak.
0: Hah?
1: Yo, sareng request.
0: Oh, request-nya. Request naon? Ditaros teh tos sabaraha bati ayeuna?
1: Oke,
0: ayo nih. Nah, putra, putra, itu sabar, putra, putra.
1: Putra nak.
0: Mohon.
1: Hiji.
0: Oh, nambah hiji. Oh, sok atau nambihan deh, mangga. Dikerinci, Kang Riki, dikerinci. Alhamdulillah, bagja pisan. Request nah, salam heula atuh, salam ka saha tah.
1: Salam. Bang Eki, salam Bang Eki.
0: Ah, mohon kesadai, kesadai, mangga.
1: Kang Yuni.
0: Mohon, lajang.
1: Mas itu aja sadawani.
0: Oh, gitunya. Kaki sepuh, Pak Aloy, mohon menawinya.
1: Siaran
0: kabur. Mohon alhamdulillah, alhamdulillah Kang Juhe, alhamdulillah cuman iya tes nyerengan. Alhamdulillah jajak waringkas didoakeunnya urang Kerinci sadaya sing aya dina tan saginajar ka wilujengan teh aya bancang pakiwuh itu jeung sareng iya da usum naon di Kerinci ayeuna teh?
1: Sobang.
0: Hmm? Usum asep teh? Wah, ayo oge hasap di Kerincinya. Tuh sing hati-hati atunya. Kau mau ada gunung di Kerinci mah seueur aya gunung sana seueur. Aya gunung gini nya. Angga.
1: Badak gunungna we.
0: Tah eta. Atos kesadai. Salam atos. Mau lagu mangiringan be nya. Oh, sip ah kitu we menawi. Atur nuhun. Mohon. Mohon, mohon, mohon. Aturan, atur nuhun Kang Riki di Kerinci. Atur nuhun Kang Riki di Kerinci oge. Mitra sadaya nu bade ngiring jabung tumalapung mangga di antos ge di sari tentunya nah di antos mah ajum aturan mah ajum di Danau Lamo. Rujang wengi, rujang petepang petepung dangu, oge Bunda Nadia, Bunda Nadia, rujang wengi, Bunda Nadia, lagi te kakantun, babang tampan Lampung, ninya etanya, aturan mugia sing ayadina tansah ginajar kawi rujangan sadaya, ina wengi, aturan kesadaya nalah, mugia weh, atuh anjing, langit bengras sakumanu di purut lagu iki kaspi kasepuhan Abah Aloy, teka pendak langit bingras tadi di HP, langit bingras tinya. Iya tadi di studio, kemana neangan nana itu. Gitu. Tah, orang balik di mitra lah. Karena tadi enggak basta disebatkan ke Haji Oman tadi jahe merah tadi tinya. Tah jahe merah teh mencuk orang jahe beureum nanya. Iya di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau singgat disinggat BPTP, nah disebutkan bahwa jahe merah teh merupakan jenis tanaman toga yang memiliki khasiat dan kegunaan. Nah, jahe teh sejenis umbi yang kaya akan kandungan jingerolnya, mencukur jingerol, bersifat anti radang dan antioksidan. Adapun kasiatna nu utamina kasiat jahe merah teh diantara bisa ngobati sakit kepala, artinya membantu meringankan rasa mules pada perut sehingga menjadi bahan urut jika kaki terkilir. Jadi kalau kaki terkilir bisa menggunakan jahe diparut gitu ya, mencuk orang mah ditaplokkeun lahnya diparut jahe teh. Teras lemun batuk, batuk jahe oge. Dah aya tanya si Lianti jahe oge kangge leuteun wedang jahe disebatna. Tapi sok aya campuran ana biasa nama lamun teku gula beureum atawa nepi gula merah dicampuran ku madu sakedik. Eta teu nya. Aturan mitra sugri kaum dangu anu saestu di antos jembung tumalapungna di 0811 6707 08 20. Kang Juhe sabara kanca di studio di antos di frekuensi 88 FM 88,2 MHz. Mangga di antos. Aturan mitra sugri kaum dangu anu sadaya ngasalajengna atunya salam kangen di para sepuh pinisepuh nu aya di bumi Sahalun Suha Salatuh Bedai Kerinci tadi teh nya bagi teka kantun sungai penuh tadi manu Kerinci mah bumi sakti alam Kerinci teka kantun oge di bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Muara Jambi Kabupaten Merangin masade. Oke, teka kantun Kisunda nuaya di bumi sepocuk adat Serumpun Sekol Kabupaten Sarolangun. Oke, teka kantun Kisunda nuaya di bumi serentak Bargam Kabupaten Batanghari. Oke, teka kantun para sepuh pinisepuh para romang sadaya nuaya di bumi Sailun Salimbai Kabupaten Muaro Jambi. Oke, teka kantun Kisunda nuaya di bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oke, sapalihna atuh teka kantun Kisunda nuaya di sepucuk nipah Serumpun Nibung Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oke, mitra Sunda Kisunda nuaya di bumi serentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo. Teka kantun oge mitra Sukti Kaum Dangu nuaya di bumi Langkah serentak Limbai Seayun Kabupaten Bungo. Salam kasadayana mugi aya tansah dinajar ka rujengan. Rujeng kasadayana mugi dina wengi ieu sadayana aya dina satu lapiat daya bancang bae itu sareng ieu tah minangka nu tadi teh nya obat-obatan anu tiasa dileueut atawa diangge obat salah sahijina nyata jahe merah teh tadi. Nah, sae nama gitu nya. Jahe merah teh lamun bade dileueut mah sok diduruk heula nya, diduruk atawa diduruk teh di naon nya, dipanggang ya, dipanggang dulu. Lah dipanggang. Ah dipanggang, suah dipanggang sampai hitam kulitnya baru dicuci. Suah dicuci baru digeprek. Nah, itu juga dapat meringankan sakit perut dan juga obat batuk. Yang lagi batuk di malam ini bisa dicoba pakai jahe merah ya. lagi jahe merah dibakar, sudah dibakar, jangan terlalu mutung, kemudian digeprek, kemudian diseduh atau direbus boleh, ya, diseduh. Kalau tidak sempat, kalau mau bagus lagi mah direbusnya, nah, campur dengan gula merah, manisnya sesuai selera. Nah, kemudian digunakan juga selain menggunakan gula merah, bisa juga menggunakan madu. Nah, itu obat untuk sakit perut dan juga batuk tentunya. Nah, sakit kepala juga bisa, ya. Itu untuk yang terkilir mah jangan pakai gula, beda. Kalau untuk terkilir tidak perlu dibakar dulu. Kalau yang terkilir, jika kaki terkilir tidak perlu dibakar, dibebek aja langsung, ditumbuk sehingga mengeluarkan air, dan itu bisa dioleskan untuk kaki yang terkilir, keseleo tentunya. Nah, gitu. Pan aya istilah, tapi kahade ye. Kalau memang parah tidak bisa digunakan untuk tidak bisa digunakan untuk yang berat-berat, kalau misalnya terkilirnya patah itu tidak bisa, ya. Artinya hanya terkilir saja. Kalau yang patah tentu kan diobati dokter atau dibawa ke tukang urut. Nah, jangan urut sendiri karena bisa terbalik. Terbaliknya apa? Yang disebut dengan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau urutnya salah malah kecelakaan pada pertolongan pertama. Itu yang harus dihindari, ya. Tah gitu nangka ni mah tak kara jahe merah ya, nye ke minangka ki ano miliaran nah artinya lagu oncom gondrong, oncom gondrong malah tu oncom gondrong tu ayatnya, nah kehilanan dah asa ayat menawinya bugi ayat tu, nye. Oh, teu aya jiga namanya. Teu aya Ki Anom, teu kapendak, turan lah iringan bae mangga. Lebet. Aturan bae didugikeun bae nya oncom gondrong kangge di sepuh saudara teh di sabudureun. Mananya nih sabudureun Goro nya, tah eta di sekitar Riat. Tah, di Goro oke, saurna ngeduwikin salam, nya pangduwikin lagunya Langit Bengras kangge Ki Anom. Lagu Bengras kangge Kakenanga, tadi Kenanga, aya Oncom Gondrong, duaan, lah sok kena HP-nya, mangga anu ti sepun ti Goro, mangga dugikin we Langit Bengras langsung ka Ki Anom, tah. Kianom oke gitu, macam gondrong teh, gitu kan weh, kagoro sok teh, duaan kayaknya, enggak wilujeng, itu ada yang seri engkau, tentunya, selanjutnya nangen je, oh tanaman obat luka dua, tah kunyit, tah gitunya, kunyit, kunyit teh, ku, ayah disebatkan kunir, kunyit tehnya koneng tadi disebutkan teh koneng teh. Nah, pan kunyit situ sebagai tanaman toga untuk pengobatan tradisional juga bisa digunakan untuk mengobati radang yang membandel. Cara natu caranya air rebusan kunyit dicampur dengan kuning telur dan kapur sirih. Nah, itu untuk radang yang membandel, radang tenggorokan pasti yang diminum. Nah, juga untuk lambung yang mah, nanya. Nah, itu salah satu khasiat dari kunyit. Nah, aturan ki sepuh mangga kamana bae tanya aya aturan ti Abah Ohim, Ceng Ohim duh nyandak teh nya tiasa ka dia nyandak cik atulah yeutinya ulah hari teh segala rupa dibawa ka studio tehnya mangga sok nah, tak ayat tadi teh ka tos kunyit teh atos tuh Pak ka Asep. Nah, tinggal kemangi. Nah, kemangi. Nah,
2: surawung.
0: Oh, surawung. Eta tehnya. Surawung,
2: Surawung.
0: Surawung. Mm-hmm. Ya surang kemangi nya masih kurang mah. Nah, kangge naon teh kemangi teh mun di lembur tah?
2: Ya ari kemangi mah nya.
0: Ya pada ari dia mah sok di dilalap
2: tah. Dilalap. Eukeur pais nya. Tapi kemangi teh itu tuh kalau upami orang tuang kemangi itu itu mengurangi bau badan.
0: Teh.
2: Iya. Mengurangi bau badan. Selain olahan.
0: Pada ari-ari ka daharan mah sa jadi lalap.
2: Mohon.
0: Lalap rumbah kemangi teh ai mangpaatna kangge obat naon
2: tadi. Lah mangpaatna kangge lanong mah memperlancar ASI.
0: ASI teh naon yeuh?
2: Eta. Aduh kumaha nya? Air susu.
0: Air susu ibu.
2: Heeh, air susu ibu. Nah itu. Lajeng ngaringankeun meringankan rasa kembung sanjang pereda batuk pereda batuk ditambihan ku abi teh
0: naon eta tah
2: eta keun ngahilangkeun bau awak kelek eta teh
0: duk kumaha keun
2: ya dituang atuh dilalap kemangi teh cek urang kuningan mah sok dipake papais laos
0: gitu
2: kemangi teh
0: eta mah sarupa ning kuliner ka ditu nya ari
2: ya.
0: Ari kangge lalandong mah kangge nu tadi tea rasa kembung ya.
2: Laras.
0: Sarap pereda batuk kemangi.
2: Pereda batuk memperlancar ASI. Nah. Teh selain kemangi teh memperlancar ASI teh kanggo tambah ASI nya aya susu ibu, daun katuk.
0: Tah eta poho ari batas sepuh kieu teh ASI-ASI teh bau.
2: Laras. Laras.
0: Asa aneh da geus kolot teh manawi nya.
2: Laras. Itu.
0: Tah kitu
2: aya. Janten urang teh kedah kedah rapekan.
0: Ari kemangi aya oge teh taman di pa di buruan masap kemangi aya.
2: Ya urang teh nya dina wanci ayeuna nya kedah rapekan. Rapekan teh dalam artian ulah kosong lah lahan teh.
0: Oh.
2: Dipelakan ku sarupaning bubuahan. Kekemangan atanapi sasayuran atanapi obat-obatan. Ya,
0: pan eta tadi pan cek aki adun oge ari tumpang sari teh pan abi kantos dicarekan ku Mang Dinta tadi juga gara-gara sebarkan tumpang tindis tumpang sari ari maksud mah hek nyeres tumpang sari gak salah kecap ku sabab gura giru teh ya jiga arek aya kaperluan sapagene nujunan melak tumpang tindis ya bet teh eta beda molotot sugan teh gelo sugan teh Mang Dinta teh ari duit ka bumi akar kapikir salah berarti tadi teh ngomong ke Mang Dinta
2: eta tadi teh
0: itu
2: Mang Dinta teh ka mana mang cenah pernah di payun eta cenah bade nganir heula nah nuju tatane naon sarupaning pepelakan we sayuran aya bayam surawung salah satunya ya kemarin
0: surawung tea. Surawung
2: di kantun terus kedap cenah kayak kadiri
0: gitu
2: itu sareng Ceng Ohim tadi teh
0: oh gitu teh Ceng Ohim kan itu nunjuk pas saya heula
2: tadi teh tadi teh nya eta aya cacanakan bala-bala
0: oh eta nya
2: goreng cau Ceng Ohim teh sareng Ceng Eman gitu
0: lajeng
2: ta ka
0: Tarai ieu nanu ieu sareh nanu ieu
2: anu mana
0: ieu teh ieu teh tanu ieu teh tah tai
2: sareh
0: sareh sareh bau kieu sareh teh mah
2: oh nu ieu aya sareh teh aya dua anu hiji sareh sayur
0: sareh sayur
2: anu hiji sareh wangi
0: naon bedana tah pan sayur ke wangi wangi teh pan seungit sanes
2: ya wangi teh seungit kan aya ai anu kaalamanku pribados mah nya da sok tatanen gitu nya.
0: Sumuhun.
2: Ari sereh sayur mah batangna teh bodas. Eta mah keur nyayur. Ari sereh wangi mah nya eta eta mah kanggo lanong eta teh di, diolah jadi minyak, jadi minyak. Jadi minyak sereh teh awis eta teh. Gitu.
0: Sepatnya gering ayat udah minyak atsiri nya.
2: Nya eta. Anu tangkalna teh beureum. Ulah pahili nya arek masak mais atau naon aya sereh wangi, aya sereh sayur mah anu ieu anu bodas tangkalna teh ya. Sareh wangi mah
0: dirim apal eta mah dina apal tebal sareh nu biasa mah da nya geus seueur kitu nya. Tah eta sok kangge wedang jahe tiasa teh kangge wedang jahe sareh wangi
2: sae komodei upami dicampurnya rimpang namina teh
0: rimpang
2: rimpang teh sagalaning
0: sarupaning
2: rarempahan kunyit atawa koneng disiris diiris lajeng dipoe
0: tah cek kiadun oge cek kiadun nyarios ah sareh wangi teh tiasa kangge obat gatal-gatal saurna teh
2: biasa biasa
0: juga cenah cek itu sari biasa ngangge ngobati bekas sengatan tawon
2: ta. Nah eta anu janten lisah teh
0: minyakna teh
2: minyakna
0: nya sebut minyak atsiri teh
2: teh laras laras gitu janten anu sarupaning anu ku urang tadi diwacakeun dicarioskeun tina sereh wangi sagala rupanya
0: anu sebutkan tadi tiasa diangge parfum aroma terapi teh gini
2: aroma terapi gini anu sereh wangi anu name dibahas minyak atsiri teh gini eta minyak atsiri teh hasilnya teh seueur bisa kanggo gatal-gatal kanggo disengat tawon
0: terus mun urang di saya diseureut bucuk urang
2: mah diseureut nya nya diseureut hampura atuh lah bahan parfum aromaterapi makanya sareh wangi teh awis eta teh awis selain kanggo obat-obatan eta teh ngusir naon beurit atau orai cenah lamun di makanya di lemur-lemur mah di pelakan teh digigir-gigir
0: oh
2: kanggo hama beurit jeung orai eta teh malah anu sa anu saeman tadi nu rimpang tadinya anu aya nu kurang disebatkan tadi aya kunyit aya sereh tambahan deui kayu manis tambah deui kapulaga tak kunyit nama jeung jahe jeung kapulaga dijemur heula
0: dijemur teh dipoe
2: dipoe dipoe heula eta teh
0: sangkan nangen tadi poe teh dah
2: dipoe itu sangkan aromana jeung hangatna teh meresap gitu air basah nanya ya mah sampai numut simpul
0: berarti sari-sari nanti keluar
2: nah sari-sari nanti jadi diiris lah si kunyit teh si koneng teh si jahe tadi campur kapulaga poe weh tangke digodokin cai diasupkan lah kayu eta kiamis atau kayu manis jeung sereh teh
0: eta abi nanamu di sabudeureun merangin aturan ka urang merangin aturan di sana ka bukur di di pasihan leuteu model kieu teh da kitu tah saur teh dipoe heula teu aturan ka urang merangin Kang Yudika tah teh ya penyanyi Yudika
2: teh nya di merangin teh Kang Nasihi Kang Sahadi teh.
0: Eh, di Sarolangun asa tah di Sarolangun teh.
2: Sarolangun teh aya Kang Ari, aya Kang Sidik, aturan Kang Sidik di Sarolangun singkutnya
0: tah. Nah, di bumi sepucuk adat serumpun
2: pesisir. Laras, laras. Lalang di Kerinci tah Kang Erwin tah aturan. Nah,
0: Kerinci. Di oke, nu tadi Kang Riki aya Kang Riki ke laguna tah ieu. Karagu ti Kang Riki nuunkeun lagu kulu-kulu kesorna ti Kang Riki salam ka ti Kang Riki di Kerinci mugia sorna kisepu amang alo oge sebu-sebu anu sanes aya tansah ginanjar kaulujengan mugia dina wengi ieu tiasa katampi kan kabingahan lagu dina kulu-kulu der ah Kang Riki mangga nyanggakeun.

Mitra sugri kau mendangu anu sa estu alhamdulillah. Kulu-kulu ina versi empop mangitanya. Sami-sami urang saya dangukeun mugi aya katampi kalian kabingahan kasadayana, mugi aya tansagi najar ka wilujengan. Manawi aya nu bade jabung tu malapu mangadiantos di 08 11 6707 08 20 Kang Joe nampi di Proopat RI Jambi FM 88,2 MHz. Haturan ke para sepuh pini sepuh di bumi Langkah Serentak Limbah Si Ayu.

0: di Moro Jambi ka Kang Edi, Kang Warta, Kang Doni, kum kasadayana warga-wargi nu di sabudureun sengeti kum kasadayana du diaya di pamarentahan oge ka kantun para mahasiswa di paguron luhung boh di unjana boh di unbarina boh di paguron luhung manabe lah nu aya di sabudureun Kota Jambi mugia atu nuju tolab teh sing leres-leres kitunya. Tah, Bang Dangu ke Minangka anu mugia we atuh nu didugikeun ku simpuring Kang Joet di propat ngeunaan kana obat-obat tradisional tina toga teh tadi tetep dina tema ngaronda urang lajengkeun nu tadi sereh wangi teh ya. Nah anu sebatkeun nambean teh acan masih kena aya gantung areueun teh lengkuas tadi laos laja kitunya Asep.
1: Gantung areueun.
0: Tah kitu.
1: Lain ngabuntut bangkong nya.
0: Eta sareupaning. Ah eta ngabuntut bangkong bet. Ah eta mah bagian-bagian ti si abah eta mah nya digoro.
1: Iya.
0: Eta keun beda namana geus butut bangkong beda na sareng gantung areueun
1: eta. Eta jadi tema engke teh.
0: Tangke eta
1: mah. Eta
0: bagian nenangkeun.
1: Eta cenah laca teh tong tong gantung areueun kudu tuntas.
0: Tah eta nu sebut lengkuas teh ha.
1: Tehnya
0: eta mah sore depan kangge anti rematik untuk begali nu nya. Tah radang-radang cepil na nepi telinga teh radang hingga membantu mengobati radang lambung oge. Nah, beh sami sareng nanti teh kunyitnya tapi bentena ari lengkuas anu pi laos atuh pi laja mah. Tah eta mah rada haneut kitu. Aya oge tadi lembur ke Cilaja.
1: Cilaja.
0: Tah aya Cilaja. Ke wang tabialan ke wang tabialan aya telepon ngeh mangga. Yang mau jabung tu malapung mangga diantos mangga mangga. Oh Bang Putra Jambi, Bang Putra Jambi. Sampurasun. Nah, alhamdulillah Bang Putra Jambi dari mana? Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah. Mamang apa kabar?
0: Alhamdulillah Kang Juhe di studio alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bang Putra sekeluarga juga ada dalam kesehatan walafiat. Apa yang disampaikan? Salam-salam buat siapa?
2: Lagunya.
0: Oh, lagunya insyaallah ke berikutnya karena Suadi ini dengan operator karena Mojang Priangannya.
2: Jadi kromak ya.
0: Ah, iya.
2: Ada pilihannya.
0: Iya, boleh ada Mojang Priangan, ada Maripi. Ada budak saha, tah itunya
2: budak saha.
0: Iya. Oh sok kayaknya nanti. Iya. Iya. Oke di Riau ya. Iya. Iya. Ya.
2: Buat mama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itunya. Terima kasih Bang Putra. Ya, dengan request lagu Budak Sa. Alhamdulillah sudah ada disiapkan Budak Sa. Yang lain Pak Buraman, Pak Buraman. Sampurasun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Burahman, Pak Burahim ya. Di mana Pak Burahim?
3: Burahim di Kutekartanegara, Kalimantan Timur.
0: Masya Allah, dari Kalimantan Timur,
1: Orang jauh, Pak.
0: Waduh, Pak Burahim teh Sunda?
3: Iya, orang Bugis.
0: Orang Bugis.
1: Agak kareba kipu, agak kareba di orang Bugis. Di Kalimantan Timur.
3: Iya, seorang Bugis di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
0: Masya Allah. Bagaimana suara-suara saya di sana terdengar di Kalimantan Timur?
3: Iya, terdengar jelas saja.
0: Jelas, alhamdulillah.
3: Dengan bahasa apa ini?
0: Dengan Kang Juhe. di Pro 4 RI di Jambi.
3: Oh, Kanjuhe?
0: Iya.
3: Oh, salam kenal Kanjuhe.
0: Iya, sama-sama Pak Abdul Rahim. Bagaimana di sana? Musim apa? Musim apa?
3: Apa?
0: Musim apa?
3: Kalau saya ini di Kertanegara.
0: Iya di Kertanegara. Wow, di Kertanegara, tidak ada asap di sana.
3: Asap, ya sudah karena ini 3 hari yang lalu sudah hujan.
0: Oh, alhamdulillah sudah hujan 3 hari yang lalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah berkurang ya.
1: Jambi belum ada bosi bicu Jambi. Depa di bosi lopo.
3: Urang ni bosi ku.
1: Depa bosi.
3: Ade kana bosi ku.
1: Iya. Saya sedikit aja bahasa Bugis gitu, tapi agak nyambung. Dina acara bahasa Sunda yeuh. Pak Durahman.
3: Asli orang Bugis.
0: Iya. Sudah tahu tadi obat dari Serewangi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak Abdul Rahim ya.
3: Baru monitor ini.
0: Oh ya, baru monitor, mudah-mudahan nanti lebih aktif lagi ya, tetap di tiap malam Minggu.
3: Mawar bodas sudah ada.
0: Sudah ada budak sah dulu, nanti bisa dicari mawar bodas nanti.
3: Oh iya.
0: Ya. Kita ikutan lah karena sudah ada yang di format ya budak sah.
3: Ada dipesan ya.
0: Ya sudah dipesan ini ya.
3: Iya.
0: Itu kita lanjut dulu.
3: Kang siapa tadi?
0: Kang Juhe.
3: Kang Juhe sama
0: Asep.
3: Oh, Kang Asep.
0: Ya.
3: Kang Juhe sama Kang Asep.
0: Ya. Ya cukup.
3: Iya.
1: Salam Ge.
3: Iya.
1: Salam untuk kawan-kawan di Kalimantan Timur.
0: Ya. Ya salam untuk di Kalimantan Timur.
3: Untuk teman-temannya ada di pendengar yang ada di Pro 4 Jambi kan?
0: Iya. Salam semuanya.
3: Harapan di musim.
0: Iya.
3: Ada Bang Setiawan, Bang Indra.
0: Iya.
3: Bang Kadir
0: C. Iya.
3: Kemudian ada Bunda Wati.
0: Iya.
3: Vero, Mbak Tina.
0: Iya.
3: Yang ada di Kampar Riau.
0: Iya.
3: Kemudian.
0: Iya.
3: Ada Bu Yani.
0: Iya.
3: Pak Hamsa Yusuf.
0: Iya.
3: Dan semua teman-teman pendengar di Pro 4 Jambi dimanapun berada.
0: Iya, dimanapun berada.
3: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Iya.
3: Kang Juhe dan Kang Asep.
0: Iya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Kertanegara. Nah, aduh ada lagi Mbak Ajeng, Sampurasun.
4: Sampai.
0: Gimana kabarnya Mbak Ajeng? Alhamdulillah. Mbak Ajeng di Sungai Lilin.
4: Ingat ngopi?
0: Atos tuh kopi tuh tata kopi tengata kopi.
4: Kemilannya
0: ayak. Seep tuh ayak tuh ayak. Sudah habis cemilannya.
4: Ayak.
0: Salam buat siapa?
4: Laguna
0: budak sah.
4: Enggak dapat.
0: Sudah diformat. Teh sudah diformat di sininya.
4: Oh gitu.
0: Iya, ngikutin aja ya.
4: Tapi,
0: ya.
4: Tadi Abdul Rahim tadi ya?
0: Iya. Pak Abdul Rahim nanti di Kertanegara Kalimantan Timur.
4: Iya.
0: Ya, salam buat Pak Abdul Rahim. Mudah-mudahan kita semua dalam.
4: Kalau yang ini
0: ya.
4: Siapa?
0: Pak Asep, satu lagi Pak Asep.
4: Satunya siapa?
0: Pak Asep, saya Kang Juhe, satu lagi Kang Asep.
1: Mbak ini di mana nih?
0: Di Sungai Lilin.
1: Sungai Lilin.
0: Mbak Ajeng Sungai Lilin.
1: Mbak Ajeng, Sungai Lilin, pripun kabare, kumaha damang?
4: Damang,
0: damang, alhamdulillah.
1: Sungai Lilin, kumaha asap ayeuna haseup?
4: Asap.
0: Waduh.
1: Masih, waduh.
0: Tadi sini asap, di sana asap.
1: Iya, asap di sana. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, ya dak. Cepat hujan, karena kita merasakan semuanya.
0: Iya, yang penting mah kita tetap ikhtiar, jangan sampai membakar apapun secara sembarangan, karena akan menambah, tentunya menambah, bukan wabah, menambah, ya menambah celaka kita lah, jelas gitu. Nah, sekarang bernapas bepayah gitunya, itu belum lagi tadi itu segala macam pada naik kan, asap naik, harga-harga naik gitunya.
4: Sekolah aja daring
0: kan. Tak gitu, Mbak Ajeng teh gurunya. Mbak Ajeng guru? Iya, bukan?
4: Iya.
0: Oh, guru di mana?
4: SD.
0: Oh, di SD di Sungai Lilin?
4: Iya.
0: Oh, di Sungai Lilin. Di di SMP SMA?
4: SD.
0: Oh, di SD. Ngejar kelas berapa?
4: Kelas
0: 1. Kelas 1, Masya Allah. Kurikulum yang dipakai masih kurikulum merdeka?
1: Ini Budi.
4: Ayang tapi
0: leles. Oke, baik.
4: Embung.
1: Sebetulnya Mbak Ajeng ini orang mana? Jawa, Bugis?
0: Sunda.
4: Orang Jawa, Jawa Solo.
0: Oh, Jawa Solo.
1: Jawa Solo. Nggih, matur suwun. Mbak Ajeng pun tangklet kali kula di Jambi.
0: Ya. Cukup.
4: Cukup.
0: Baik, atur nuwun, matur nuwun sangat Mbak Ajeng atas partisipasinya. An salajengna mangga urang aika pak ieu mun tadi tampi kikes sepuh ni Mang Ajum di Danau Lamo, alhamdulillah irabil alamin. Mang Ajum kumaha da mang ieu
1: rampes.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lengkuas, aya lengkuas.
5: Lengkuas iya aja.
0: Heeh, aya.
5: Aja.
0: Ayah, laja, ayah.
5: Ayah, raja.
0: Kumaha
5: mang, kenjoe?
0: Alhamdulillah, Pangesto, ayah hibar di sadayana gitu. Kalau
1: Laras. Ah, Pangesto, mang.
5: Syukur.
1: Di Danau Lamo.
0: Danau baru ayah tuh. Danau baru ayah, danau baru.
5: Baru
1: saya. Usum naon mang didinya mang? Usum asup. Oh, nya sabar memang sekedap deui hujan nya.
0: Tah. Ari pelakan sawit tumpang sarina naon tah?
5: Ari sawit mah teh biasa tumpang sarikeun Kang
1: Asep. Oh, biasanya.
5: Sawit gitu jantan iawon gitu jantan sawit terus rumahnya
0: ada dekat tutup hari sawit. Oh, tapi hari itu acan jangkung mah biasa tumpang sari.
5: Biasa.
0: Naon bae tah tumpang sarina?
5: Biasa 2 tahunan mah.
0: 2 tahunan mah.
1: Biasa mah ku jagong nyamangnya.
5: Mun biasa menjual ikan
0: mah. Mun.
5: 5 tahun 10 tahun
1: mah
0: teh biasa. Ah, ieu nuju ngabahas tumpang sari teh nya.
1: Kumaha mang tumpang sarina ku antanan we mang sadayana? Kuantanan.
0: Oh, gitu.
1: Mana ye mana tetek jame mang? Mangga,
0: budak saha.
5: Oh,
1: budak saha.
0: Mohon. Katampi.
1: Semuhan. Pak Abdul Rahman.
0: Ibrahim.
1: Di Kaltim.
5: Dan Kang Ibrahim.
1: Mangga, mangga, mangga, mangga. Hatur nuhun, salam ke keluarga sadayana di Lemur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katampi mangga jum di Nilaung. Mangga, urang babatak heula kana budak saha derah. Leutik eta.

0: Pitra Sugri Kaumdang Walu Saestu, alhamdulillah nembean budak saha dina wanda pop ugia ketampi kalayan kebingahan kasadayan nu nembe ngiring jabung tumalapung di Pak Abdul Rahim di Kalimantan Timur aturan Pak Abdul Rahim. Oke, Bang Ajum di Danau Lamu, Mbak Ajang di Sungai Lilin, aturan Bang Putra Jambi, oke teka kantun, Kang Riki nu aya di Kerinci, oke teka kantun, Mitra Kisunda nu aya di Sabudeureun, Singkut, kumkasadayana, Singkut hiji, Singkut dua, tilu, opat lima, sarang tujuh, Singkut gedap, peti ayah, tapa sep.
1: Kayaknya
0: tuh ayah. Oh, sejarahna tahun 70 genep tetenya.
1: Ya anu ngawe ka Simkuring.
0: Naon cenah tah?
1: Di Bandung ge monitor.
0: Eh, mangga lu di Bandung. Sok atuh megap. Nu di Bandung diantos di 08 08 0811 genep 07 07 08 08 20. Nah, oke nu aya di Kertanegara Kalimantan Timur sareng-rengan. Bapak Abdul Rahim
1: di Garut, ayah di Bali ya, di Bali ya.
0: Nah,
1: di
0: Bali mangga. Nah, aturan anu di Bali. Di Rujang Patepang Patebung Dangu Serangkang Juhe di Pro 4 RRI Jambi di geter frekuensi 88.2 MHz. Kang Dedi di Bali aturan Wirujang Wengi nya itu sewengi pisan di Bali mana ya iya waktu Indonesia bagian 1. Waktu Indonesia bagian
1: setengah 12
0: bagian timurnya,
1: bagian tengah Bali.
0: Bagian tengah Bali.
1: Setengah dua. Aturan Kang Dedi di Bali tah.
0: Aturan.
1: Ngopeng kapun anak di Bandung.
0: Di Bandung. Mohon.
1: Atau kapun bojo oge anu aya di Jambi.
0: Oh, di Jambi pun bojo mah.
1: Sarehat.
0: Di Bandung aya, di Bandung. Di Bandung aya
1: tapi rencangan anu di Lemur tadi di Garut di Rancamaya.
0: Eta tibalik, eta tibalik.
1: Lah sok dibalik-balikeun gitu lah.
0: Eta mik-miknya
1: dibaliknya alus pemalaman dibalikin tutung tuh dibalikin
0: ajang kamar dita mangga aturan-aturan keaturan kanu ayah di Lubuk Sepuh Sarolangun oke nu di Pauhna kumkesadayanan di Simpang Kermeo di Tembesina di Buliana mangga aturan kesadayana
1: Kamang Jajang tah di Tanjung Jabung Barat Kabupaten Kuala Tungkal.
0: Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
1: Tanjung Jabung Barat lah.
0: Kota ibu kota kabupaten.
1: Kapa Haji Ruhiat di Melung. SP4.
0: Otat.
1: Kukunya sukan kadinya gara.
0: Eta.
1: Aduh dibawa ke kebun sawit.
0: Ayah deh tah. Ayah di Kang Jajang oke di. Di bungo nah ikajab
1: oh nah. Tukang kenang senior etama ngenang hayu nyuling hayu etama ngan sok
0: nangan ta sok punung
1: punung lain punungan jeung burayut nyeblak wae ka dieu teh cenah di samuan
0: eta disebutna teh di sabeudeureun Sunda ngahiji mah kiringkid
1: ya aturan kakang Ustaz Lukman anu safari nya tadi teh nyungkeun pidoana ka Simkuring
0: mohon di mana
1: ta ka pemenang Bangko didinya lajeng ka Muara Bungo jadi Kabupaten Merangin Kabupaten Muara Bungo lanjeun ka simpang lah Kilis Muara Kilis berarti Muara Tebo tilu kabupaten
0: yang
1: kabupaten hati-hati di jalan di Tolabul Ilmi nah sareng si Arna gitu
0: dah si A ya. Tolabul Ilmi nah anu ieu nanya murid-muridna anu
1: laras eta teh dari itu teh
0: jamaah nam
1: laras ngayakeun kurupuk
0: naon teh
1: pabrik kurupuk sadayana di ditu teh
0: nyeramahan kerupuk
1: ya nyeramahan kerupuk ngalayat pabrik kerupuk
0: oh non jasman jamaah lah kan ada pakai sabar ya sama kerupuk manya
1: justru udah manajemen anak gitu
0: patali sarang nu tadi teh ya nu tindakan kuas tadi teh wang tuluikeun tah ayeuna aya deui tah cikur Oke, sok aya geuningan dina toga teh Cikur ningali abdi tuh di Sabudureun Talang Banjar. Aya Cikur tuh. Cikur teh sok disebut oge kencur.
1: Nya. Bau kencur.
0: Keurna eta beda eta mah atuh da babasa eta mah.
1: Cikruh.
0: Nah, Cikur teh sejenis tanaman toga oge. Anu disebut kencur Cikur teh dipercaya bisa ngobati batuk oge teteh. Radang lambung, nah, terus muntah-muntah hingga merangsang nafsu makan. Tah, anu kadaharan sok nunggage Cikur teh mun teu lepat mah gado-gado gering di Cikuran kenes.
1: Ah, nah ieu tah. Sok ge sebatkeun nu apal anu teu apal ke ku abdi ditambihan.
0: Eta mah nguji pisan eta atuh. Nah, sok aya oge ada malnya peye tanya, ngangge Cikur, teras kira anak-anaknya.
1: Aye namanya dina zaman kiwari, lah cina, eta tuang seblak termi Cikruh.
0: Cikruh tu Cikur.
1: Cikruh te ngarah nate karena Cikur, de seblak te aye Cikur mah de lain seblak. Angin. Nah, angin kerupuk, angin makaroni, ya kan, angin mie. Tadi tamihan
0: Cikur.
1: Itu tuh langsung karena awak tuhnya kesangan karena
0: Cikur
1: awak. Cikur teh. Jadi upami masuk angin abi mah masih seblak we. Tapi kuahna abi mah kuahna Cikur eta teh diseueuran, kuahna disanguan.
0: Sagala rupa
1: disanguan.
0: Ari
1: Cikur teh. Kamu masuk angin.
0: Ari cikungunya eta
1: acikungunya.
0: Eta mah penyakitnya eta mah.
1: Eta mah sabangsa ning naon da lain buduk lain. Penyakit
0: lain cikungunya masuk geulis
1: cedingan.
0: Tah eta. Tah Cikur oge, Cikur oge yeuh. Pengalaman-pengalaman ieu mah Cikur oge. Biasana baheula pun narayi teh labuh geubis gitu Ah, terus bancunur tah.
1: Ya.
0: Dina tarang teh, buncunur. Buncunur, ngejendol bahasa gede ndog puyuh.
1: Heeh.
0: Nah, pun biang baheula teh.
1: Jeung beas.
0: Tah, dibeuweung eta teh, dibeuweung. Heeh. Dibeuweung. Nah, taplokeun we da nya atuh.
1: Dahsiat dibeuweung teh laung kolot mah baheula mah dikieu yeuh. Jempol teh. Langsung ngatempelkeun. Eta teuing hasiat teh. Komodei eta Cikur dibeuweung jeung beas.
0: Ah, tapan jadi beras kencur disebutna meureunna.
1: Aya deui Mang Juhe ieu teh.
0: Naon tah?
1: Sok kape da teuing ayeuna nya masih aya kitu, peuteuy selong.
0: Aduh teh. Peuteuy selong teh mun urang meunang
1: Lam Torogong.
0: Wah, eta peuteuy Cina urang eta mah. Tapi eta mah teu lebet kana karena toga eta mah henteu
1: memang teu tapi nu aya di sabeuleureun urang
0: aya.
1: Jadi seulah toga teh ulah aya di pageran ieu teh kadang aya nyelip di pipir di wahangan gitu nya
0: eta teh aya babasan wahangan teh hawangan dan meleres
1: teh wah aya walungan aya wahangan aya susukan aya komalir nya aya solokan.
0: Eta beda
1: tuh. Beda. Itu beda. Hebatnya bahasa Sunda teh. Jut turun.
0: Jut celak. Jut melungsur menawinya.
1: Ah, lungsur.
0: Gering elak.
1: Tapi lamun jut pakai lungsur mah teu asup. Jut turun, celak diup.
0: Pan aya lagu.
1: Celak naik.
0: Jut lungsur. Aya tuh nah lagu deukeun tuh. Aya jut lungsur kengkeh gara-gara Wang Pilarian nya.
1: Ya, putus selong. Lungsur.
0: Peuteuy selong.
1: Zaman keur budak baheula nya nerekel kana tangkal palanding. Palanding teu peuteuy selong. Niate rek eundeuk-eundeukan. Can ge nepi ka luhurna, suku nincak dahan pugur. Pugur teh rangu. Heuk teh penggas. Aya penggas. Kubrak. Kuring murag bari ti kakaraid eta Mang Juhe. Suku leungeun bararet. Kulit
0: gara-gara
1: kana. Heeh, kulit cak-cakeun barundas puguh we ceurik hayang selong. Selong teh kolot. Ya, bara lotot kitu lain jeung peuteuy. dibuka terus dipurulukeun kana sanggu. Pake tarasi menang meuleum.
0: Duh, paas pisan eta.
1: Ngan eta we da eueuna naon deui da ku nikmat. Jadi urang carita peuteuy selo teh ngabayang we 50 tahun ka tukang. Zaman keur burak rekel kana tanggal palanding atau peuteuy selong.
0: Oh disebut palanding selong teh.
1: Heeh. Mohon. Eundeuk-eundeukan, eundeuk-eundeukan mah oti. Aya nu kieu kitu laguna. Kira kitulah. Punten pami aya mah oti ngopi.
0: Wah. Tah eta oge tah. Tah salajengna pak urang oge dina toga teh sok aya daun salam.
1: Ya, daun salam.
0: Tah daun salam mah panu sakatarang urang sadaya. Sedaun salama sok dijadikan bumbu dapur salamnya. Eta teh lianti sok gering aya mun di daun salaman teh naonnya angin
1: angin kacang lauk
0: sanes geuranan
1: pais
0: asam asam naon eta sayur asam sayur asam
1: sayur asam
0: sayur asam teh eta
1: sayur asam
0: obat untuk kesehatan tubuh eta teh.
1: Nah,
0: manfaat daun salam teh nyaeta ngobati diare nya muncul mah diare teh mencret lah gitu ya, lah terus kareta untuk kencing manis eta oge tuh mah oge terus gatel-gatel tak kudis kudis teh kurap muncul namanya
1: budug
0: eta adugikeun ka penurun darah tinggi lamun nu darah tinggi nya biasa ngge daun salam. Matak liantik ngage sayur asem tadi daun salama sok diangge bubur geuning di daun salaman teh meureun eta oke tah ningali teh sok aya geuning aya bubur mangga daun salam tah duka tah
1: lain meureum da kanyataan
0: oh teteh bisi ieu mah bisi
1: lamun bubur bubur sangu nya pami bubur sangu teh aya salam dan asa lain bubur bubur sumsum.
0: Eh bubur oke tuh. Ah ya maksa omah sama kurang. Sampurasun Mas Oma.
2: Sampurasun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cek-cek kita. Sok caketkeun Mang Soma.
0: Mantap.
1: Di mana atuh Mang Soma ngabeca teh?
2: Ya ya milarian sorabi.
0: Hanut.
1: Hanut. Alhamdulillah.
0: Iya tadi ngabahas di talaman obat keluarga teh anu kamari diusulkeun ku Haji Oman.
1: Mohon.
0: Tah, aya oge lian ti daun salam tadi tuh. Aya oge sambil loto tah muncok imah ieu mah ti naon teh sorti ibu naon teh
1: andrografis paniculata.
0: Ah eta teh cek baajeng cek baajeng mah saurna teh andrografis paniculata kitu saur baajeng tadi kitunya disebutna sambiloto tapi dia sambiloto teh kedah di sanaunya sakata eta teh ulah sambil oto eta lamun eta
2: kangon naon tah kasehatna teh
0: di eta sasehat sambiloto teh nah manfaatnya untuk mengobati kencing manis. Sambiloto teh terus penguat lambung teteh terus mampu membersihkan darah dan mengobati tipesnya. Nah selain itu sambiloto oge bersifat anti malaria dan anti sipilis. Tah sambiloto teh urusan sipilis penyakit lah pokoknya mata ku sambiloto.
2: Kela. Nah sipilis asa emut lewat tahun 70-an sih kan namanya. Belum terlahir.
0: Ah itu kala eta mah. Intinya bukan nama eta penyakit tanya. Ah itu sambiloto teh. Tapi pan ayeuna mah aya oge nu aya ekstrak oge aya ieu teh. Aya ekstrak sambiloto teh nya. Tah kitu tah aya oge jawer kotok teh aya jawer kotok tuh. Aya jawer kotok. Aya kotok teh naonnya kotoknya?
1: Kotok teh lamun kolot buhun baheula. Kana hayam teh dibilangna kotok.
0: Nih sebenarnya kotok hayam teh jawer hayam. Itu.
1: Oh, jawer hayam, jawer kotok.
0: Jawer kotok
1: gitu. Heuh, jawer kotok teh da eta jawerna teh da siga hayam.
0: Ah, kayak ladanya kitu menawi ke wantraskeun dewe da ieu teh waktos teh perantos nyorolok gitu nya. Kitu manawi mitra Sugri Kaum Dangu. Nah, danget ieu itunya urang sami-sami ngadoakeun umah suci sangkan dihaseup di tatar jambi leungit kitunya. Mo sakitu manawi Kang Suma Mang Asep abdi minangka lekasan di mana ayana cai didinya baseuhna pasti. Di mana ayana datang mulang tangtu tina kanan. Sakitu anu kapihatur permios sanes tesono pamitan sanes bosenan margi di batasan ku waktu tea insyaallah urang tiasa patepang patepung dangu deui di minggon payon tetep di RRI Pro 4 di nageter frekuensi FM 88,2 MHz hatur nuhun kembang pinatik sinebaran cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
3: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
2: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
3: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
2: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
4: Jambi

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Minggu di 4 Oktober 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Dari Abu Darda, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

0: 丁。
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud menyiapkan penyelenggaraan pameran bertajuk Secret Journey of Sheikh Yusuf Al-Makassari, Legacy of Knowledge, Freedom and Humanity di Indonesia Host Amsterdam, Belanda. Menurut kementerian yang menulis siaran kementerian yang diterima di Jakarta, pameran yang akan dirangkai dengan seminar ilmiah dan pemutaran film itu digelar untuk memperkenalkan sejarah tentang perjuangan dan kontribusi Sheikh Yusuf kepada khalayak masyarakat yang lebih luas. Di mana pada acara pembukaan pameran bertajuk There Was Something Here Before di Erasmus Swiss Jakarta Jumat kemarin, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyampaikan bahwa Sheikh Yusuf Al-Makassari merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah hubungan Indonesia dan Afrika Selatan. Setelah mendukung Sultan Ageng Tirtayasa menghadapi persekutuan dagang Belanda, VOC di Belanda, Sheikh Yusuf ditangkap pada tahun 1683 dan diasingkan ke Sri Lanka pada tahun 1684. Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1693 memindahkan Sheikh Yusuf ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kementerian Kebudayaan ingin menyampaikan sejarah perjuangan Sheikh Yusuf Al-Makassari kepada kalangan masyarakat yang lebih luas guna membangun kesinambungan dialog kebudayaan. Upaya untuk membangun dialog kebudayaan antara lain akan diwujudkan melalui pendirian rumah budaya dan juga museum Indonesia di Cape Town serta penyelenggaraan pameran di Indonesia Host Amsterdam. Sementara itu, kurator sekaligus penggagas pameran Zahira Asmal menjelaskan bahwa penyelenggaraan pameran There Was Something Here Before berangkat upaya untuk memahami siapa saja yang membangun, yang merawat dan membentuk sebuah kota. Dan beliau pun menyoroti kontribusi masyarakat dari bagian wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera dan Sulawesi yang membawa pengetahuan, kepercayaan, bahasa, makanan, keterampilan dan tradisi yang kemudian turut membentuk kehidupan masyarakat di Cape Town. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti alhamdulillah wasyukurillah saya masih bisa bersama di Perempat RRI edisi hari ini Minggu di 4 Oktober 2026. Saya tidak sendiri tapi bersama Bang Amri Kanti-Kanti ya. Seperti biasa di Halo Jambi edisi hari ini ya. Sudah sampai di hari keempat di bulan Oktober, Kanti-Kanti semangat pagi. Apalagi ini masih minggu pertama. Masih tanggal muda ya. Jadi ya paling tidak bisa sedikitlah menghibur diri. Tapi yang jelas apapun itu yang sudah menjadi pos-pos pembagian kayaknya harus bisa dibagi ya Kanti-Kanti ya, biar kita nggak keteteran. Semangat pagi buat semuanya. Edisi hari ini seperti biasa di kawasan Telanai Pura Kanti-Kanti ya selalu ramai dengan kegiatan Car Free Day. Jadi silahkan nih untuk Kanti-Kanti yang mau olahraga. Kayaknya di luar bagus lah ya cuaca, walaupun masih ada asap-asap tipis ya, masih ada Kanti-Kanti ya. Kemudian juga banyak kuliner di sini, silahkan saja untuk Kanti-Kanti yang ingin setelah berkegiatan olahraga pulang bawa oleh-oleh dari sini ya, atau memang mau sarapan paginya di sini saja, karena memang seperti biasa seperti itu setiap minggu Kanti-Kanti ya, banyak masyarakat yang mengajak keluarganya sarapan pagi di sini ataupun sekedar cuci-cuci mata Kanti-Kanti melihat apa saja yang ada di Car Free Day. Semangat pagi buat semuanya. Terima kasih masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

Heranglah seperti itu, karena setiap hari sibuk dengan kegiatan masing-masing, sekolah, belajar, kuliah, bekerja, ganti-ganti ya. Nah, pas hari Minggu ada waktu nih untuk sama-sama, tapi nggak mau bikin sarapan, kalau bisa sih dicari di luar saja. Nah, itu juga satu kegiatan yang bisa dimanfaatkan bersama keluarga, ganti-ganti ya. Di 20 menit dari jam 6 pagi, ganti-ganti, biasanya kalau kita capek, kita lelah, kita terkadang mengeluh, ganti-ganti ya, pokoknya ngerasain, aduh gimana ya, aduh begini ya, aduh begitu ya. Pasti kita akan mengeluh, walaupun keluhan kita itu tidak besar lah, kecil seperti itu. Tapi kalau kita sering mengeluh kayaknya gak baik juga nih, ganti-ganti ya. Karena bisa berdampak buruk juga kalau misalnya kita sering sekali mengeluh, ganti-ganti ya. Iya, kalau kita mengeluh kan sering kita dianggap kayak negatif gitu, kayak gak bersyukur gitu. Tapi ternyata mengeluh itu kan menyampaikan apa yang kita rasakan kepada seseorang ya, untuk melepaskan mungkin beban pikiran kita yang lagi banyak sekali, lagi padat gitu ya. Pokoknya banyak pikiran gitu ya, dan emosi kita yang mungkin sedang kita rasakan. Jadi kita mengeluh atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, ganti-ganti ya. Ya, banyak ya keluhan, misalnya ketika kita menghadapi tekanan dari pekerjaan ataupun masalah keluarga ataupun persoalan sehari-hari, ganti-ganti ya, dan kita bercerita kepada orang lain, misalnya teman dekat, saudara dan lain-lain sebagainya, ganti-ganti. Yang tentunya teman atau orang yang kita curhatin ini adalah orang yang kita bisa percaya, ganti-ganti ya, untuk melepaskan apa yang ada di beban pikiran kita seperti itu. Jadi mengungkapkan apa yang dirasakan juga bisa membantu seseorang memahami masalah dan mencari jalan keluar seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kebiasaan mengeluh ini dilakukan terlalu sering, ganti-ganti, nah ini juga perlu diwaspadai, ganti-ganti ya. Karena kalau misalnya kita mengeluhnya terus-menerus, berulang-ulang, tanpa disertai upaya untuk bisa mencari jalan keluar atau solusinya, ganti-ganti, nah tentunya seseorang ini dapat semakin terjebak ya dalam pikiran yang negatif seperti itu. Karena kalau kita terlalu sering mengeluh, tentunya berpotensi mempengaruhi hubungan sosial kita ke orang lain juga gitu. Dan orang-orang yang kita curhati tentunya akan merasa lelah ya, atau bahkan mungkin bosan ya, kok ini orang setiap hari mengeluh aja seperti itu ya. Nah, untuk itu juga ya kita harus harus bisa mengatasinya juga lah seperti itu. Kalau misalnya kita sudah curhat nih ke orang lain gitu ya, terus orang lain sudah memberikan solusinya, nah kita berupaya untuk bisa menyelesaikannya. Apalagi ada solusi dari seseorang yang mungkin baik, bisa kita bisa kita ikutin seperti itu. Ya, ganti-ganti, karena itu mengeluh sebenarnya tidak harus dihindari ya sepenuhnya. Yang penting di sini adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan nih, ganti-ganti ya. Jadi setelah menyampaikan keluhan, seseorang dapat mencoba mengidentifikasi hal yang masih bisa dikendalikan dan tentunya menentukan langkah kecil untuk mengatasinya seperti itu. Jadi dengan demikian, keluhan tidak hanya berhenti sebagai pelampian emosi saja, tetapi dapat menjadi awal untuk memahami masalah dan mencari solusinya.

Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk

0: upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
0: Banggalah dengan produk Indonesia.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kanti-Kanti ya, di 39 menit dari jam 6 pagi, Kanti-Kanti. Di luar tentunya sudah banyak kegiatan ya, apalagi kegiatan di seputaran Car Free Day. Kanti-Kanti ya, sudah banyak juga masyarakat yang berkunjung untuk membeli, untuk berolahraga, ataupun apalah kegiatan di luar sana, Kanti-Kanti ya. Yang pasti semangat pagi juga untuk Kanti-Kanti yang mungkin saat ini sudah memulai kegiatannya juga, mungkin yang yang buka warung, mungkin sudah buka juga warungnya, Kanti-Kanti ya. Ataupun karena hari Minggu jadi warungnya tutup, Kanti-Kanti mungkin ada kegiatan lain ya, silahkan saja Kanti-Kanti untuk berkegiatan di pagi hari ini. Dan Kanti-Kanti di satu informasi lain, Kanti-Kanti di mana setiap lembar kain batik keberadaannya tidak terlepas dari perjalanan sosial dan budaya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia ya, Kanti-Kanti ya. Namun ketika zaman berubah, turut juga mempengaruhi tradisi batik yang dahulunya memiliki masa kemasan dan kini menanti kembali dikenal khalayak luas. Ya, dan kita tahu Kanti-Kanti bahwa batik telah menjadi bagian dari identitas nasional yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun sejumlah jenis batik telah dikenal luas Kanti-Kanti ya dan masih banyak digunakan. Kemudian juga terdapat juga batik yang berjuang untuk hidup di bayang-bayang masa keemasan yang sudah lampau, seperti yang dialami oleh batik Kudus, Demak, dan Banyumas, Kanti-Kanti ya. Di mana tradisi batik dari tiga daerah itu menghadapi pasang surut hingga keberadaannya tidak lagi sepopuler di masanya. Ya, dalam hal ini kurator junior Museum Tekstil Mutiara Zahwa Nauli Siregar, Kanti-Kanti mengatakan bahwa keberadaan batik Kudus, Demak, dan Banyumas merupakan beberapa daerah yang dulu aktif memproduksi batik. Namun masa keemasannya mulai meredup dikarenakan mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan pada periode 1960 hingga 1980-an, yang antara lain dipengaruhi perubahan dinamika pasar dan juga berkurangnya minat oleh masyarakat muda. Nah, dengan berkurangnya regenerasi pembatik, Kanti-Kanti, perubahan pola kehidupan masyarakat, perkembangan selera, serta berbagai faktor sosial dan juga ekonomi turut juga mempengaruhi keberlanjutan tradisi batik tersebut. Iya, karena beragamnya tradisi batik di berbagai daerah dengan setiap lembar kainnya, Kanti-Kanti, motif menyimpan jejak sejarah, kemudian kreativitas, serta kehidupan masyarakat pada zamannya. Karena itu pengenalan kembali menjadi salah satu cara untuk menjaga jejak tersebut tetap hidup, Kanti-Kanti ya. Nah, dalam hal ini, untuk menjadi salah satu yang melatar belakangi Museum Tekstil menghadirkan pameran jejak keindahan batik Kudus, Demak, dan Banyumas, tentunya tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali pesona tradisi batik tiga daerah tersebut dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026. Ya, dan ada banyak 60 koleksi batik Kanti-Kanti ya dari tiga daerah tersebut yang dipamerkan Kanti-Kanti. Dan tentunya ini menjadi upaya dari Museum Tekstil untuk memperkenalkan kembali kekayaan tradisi batik dari tiga daerah tersebut. Di mana sebagian besar batik yang berasal dari tiga daerah tersebut berupa batik tulis dan koleksi yang ditampilkan juga merupakan koleksi lama Museum Tekstil Batik Kudus, Demak, dan Banyumas, Kanti-Kanti ya, yang tentunya memiliki karakteristik dengan motif-motif stilasi alam seperti batik pesisir pada umumnya.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.